0: Daripada Noh Saleh, angin kencang sama jugalah di negeri Melaka ni kan. Kilat sabung menyabung, guruh dan sebagainya. Jadi hati-hati kepada anda yang sedang memandu, juga dekat rumah tu hati-hati. Tengoklah suis-suis mana yang tak tutup tu, tutup. Sementara ni tutup dulu. Takut nanti apa-apa hal, takut kena kilat dan sebagainya lah. Jadi apapun, untuk makluman anda, ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kerian dan Larut Matang dan Selama di sebelah Perak, Pahang di Kuantan, Bera dan juga Rompin. Kalau di Selangor, Klang, Kuala Langat dan juga Sepang, Negeri Sembilan, Melaka juga, Johor, di daerah Tangkap, Muar, Batu Pahat, Pontian, Kota Tinggi dan juga Johor Bahru, ya, juga di Sabah, Tawau sehingga 10 pagi nanti dijangkakan hujan lebat dan juga angin kencang juga, ya. Jadi kepada anda semua hati-hati. Dan kabarnya di Tengkera, ya, dah pun banjir. Jadi kepada anda yang tinggal berdekatan sana, selamatkan dulu segala dokumen-dokumen anda, ya. Dan kepada mereka yang terlibat ya banjir ni, kita doakan semoga dipermudahkan urusan, sabar, bertenang, ya. Kalau dapat arahan untuk berpindah, pindahlah dengan segera, jangan sayang rumah, tinggalkan sekejap, ya, untuk keselamatan anda semua. Jadi mungkin ada tempat-tempat lain juga di dah pun dinaiki air, anda boleh update saya lah, boleh hantar dekat WhatsApp kita atau bilik hijau kita 01080661023. Dan sekejap lagi 8.30 minit pagi, macam biasa kita akan ikuti Yok Dengar bersama dengan rakan-rakan kita di Johor Bahru, Johor FM dan juga di Negeri FM. Okey, jadi teruskan bersama kami, Melaka FM.
1: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.

0: laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Melaka FM, pilihan orang Melaka.

0: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempesonakan. Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
3: Okay, 8.27 minit pagi ketika ini. Selamat pagi yang mungkin baru ikuti serang kami. Terima kasih. Semoga semuanya sihat-sihat selalu pagi ni, ya. Di hujung minggu ni selamat bersih rehat. Selamat berhujung minggu kepada anda yang mungkin tak kerja, mungkin tengah buat apa ya? Hujung-hujan ni. Tarik selimut ke? Okey, teruskan bersama kami Melaka FM sekejap lagi. Yuk, dengar apa?

0: Kecongan, ucapan sana sini.
1: Akhirnya jatuh, ya Allah, ya ladan, ya ladan, ya ladan.
0: Yuk dongah berinformasi budaya pelancongan ucapan sana sini. Yuk dongah berhiro bergegau eh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ini dia rancangan Yok Dong Aba bersama dengan saya Cik Mira.
3: Hero, bergegau eh.
4: Ya. Yeah.
3: Bergegau.
2: Kita lupalah kita punya trademark. Aduh. Lama sangat tak buat. Tapi you dekat kan? Kat KFM suara baru.
4: Assalamualaikum. Yeah. Waalaikumsalam. Apa khabar semua?
3: Alhamdulillah sihat.
4: Sana hujan tak?
2: Dia tak hujan.
3: Sini kita tak intai lagi. Tak intai dekat
2: tingkap. Tapi mendung-mendung sikit. Kat sana macam mana?
4: Kat sini banyak tempat dah hujan lebat sangat sejak pagi tadi. Dari pukul 5 pagi tadi dah hujan lebat dah. Ada juga tempat sekarang ni dah dinaiki air dah. Dah banjir.
3: Kalau di Negeri Sembilan pun sama juga ni. Kalau kita tengok map Malaysia, seluruh Negeri Sembilan dijangka sampai pukul 10 pagi nanti hujan.
4: Ya, betul.
2: Di Johor kejap baru nak cari lah.
4: Baru nak cari.
3: Johor agaknya tu.
2: Sama-sama.
3: Konti tu.
2: Tapi sebab sekitar konti ni dia tak secerah amat. Dia macam santai-santai macam tu boleh lah. Kalau siapa pagi-pagi nak breeze walk boleh lah.
4: Boleh lagi lah. Sempat lagi. Itulah. Jadi kalau dekat Melaka ni yang mana dah biasa pagi-pagi pergi jogging tu, pagi ni memang tak dapat lah. Memang tak dapat.
3: Rumah boleh.
4: Kat rumah boleh.
2: Tapi tak apalah, macam dekat Melaka kan. Kata ialah setengah kawasan hujan apa semua kan. Yeah. Kan? Jadi kita nak pesan jugalah untuk mereka yang mungkin kawasan rumah berisiko dinaiki air. Kalau apabila di arah berpindah lah. Semoga dipermudahkan urusan tau.
3: Doa yang baik-baik untuk semua.
4: Ya, yeah, yang penting dokumen penting tu. Kadang-kadang diorang nak selamatkan sofa dulu. Sofa baru.
2: Tak payah fikir.
4: Tak payah.
2: Tak payah.
3: Sofa dulu diselamatkan.
4: Macam tu. Minggu lepas baru beli.
2: Minum macam mana?
4: Sebab jiran ada yang baru. Dia pun belilah yang baru.
3: Kalau macam tu kena selamatkan tu.
2: Tapi dokumen-dokumen dahulu. Sopan nombor 2.
4: Betul. Itu yang paling penting.
2: Okeylah, untuk rancangan Yok Dong Aba ni sebenarnya. Pagi-pagi ni tiga bunga. Macam saya dah biasa dengan Zoo. Ni kali pertama, DJ Mala kali pertama ke macam mana?
4: Ya, saya untuk Yok Dong Aba kali kedua.
2: Oh, kali kedua.
4: Tapi dengan Cik Mira,
3: saya dah pernah.
4: First time.
3: Dah pernah bersama dengan Mala.
4: Betul.
2: Kita first time. Tapi kita seronok lah. Tukar-tukar kan. Sebab kita ni ada rakan teknikal dekat sini. Dia tanyalah, mana si DJ Lia ni? Dia tanya, DJ Lia pergi mana?
4: DJ Lia tengah tidur, tarik selimut tu.
3: Okay, tak apa. Kita bagi peluang. Sebab kita nak sama dengan DJ Mala juga. Dan juga pengetahuan juga untuk rakan-rakan kita di Melaka dan juga Johor. Hari tu kehangatan PRN di Johor dipindahkan ke Negeri Sembilan sekarang. Memang tengah hangat berkempen. Kita nak kongsikan juga sedikit informasi dah berkenaan PRN Negeri Sembilan ke-16 ini. Kita lihat 103 calon daripada pelbagai parti politik dan calon bebas yang layak bertanding untuk PRN kali ini. Dan pengundian awal pada 28 Julai, tak lama dah ni. Bagi anggota tentera dan juga polis, begitu juga dengan pasangan anggota tentera. Kalau kita tengok, melibatkan seramai 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis. Dan untuk undi awal ini, sebanyak 38 pusat pengundian awal akan dibuka. Undi pos pun Zoo tengok kan, kalau di Negeri FM ni rakan-rakan kita dah sibuk dah tu. Kau dah post. Saya cakap, post apa ni? Kita tidak mengundi di sini. Jadi dekat sini pun, undian post pun, kalau kita tengok pihak SPR dah maklumkan, sebanyak 13,263 kertas undi dah pun dikeluarkan untuk individu yang berhak. Dan nanti 1 Ogos ini yang paling penting. 1 Ogos, hari mengundi. Jadi ajak yang mana tengah dengan kita dekat Melaka, dekat Johor, yang mana undi di Negeri Sembilan, baliklah.
2: Balik. Jangan tak malik. Dah selesai mengundi tu. Jangan lupa selfie, tunjuk jari.
3: Biasanya tunjuk jari ni, kedai-kedai kadang-kadang ada promosi.
2: Betul.
3: Kan, kena tengok nanti.
2: Tapi tengoklah macam dia, kalau kita kat Johor hari tu kan, Malang kan Zoo. Dia tanyalah Cik Merah mana jari, kenapa jari Cik Merah dengan rakan-rakan tak ada? Kami kan lain. Ada setengah orang dia undi dah undi awal. Ada yang buka undi sini. Sebab tu jarinya tak nampak warnanya.
4: Gitu.
3: Jadi orang ingat Cik Merah tak mengundi. Undi
2: lah. Kita jalankan tanggungjawab tau.
4: Itulah. Mesti jalankan tanggungjawab. Kalau di Johor dah selesai, di Negeri Sembilan pula berdebar-debar. Kami dekat Melaka ni sedang menanti tau.
2: Tak tentu lah.
4: Tak tahu lah. Berdebar juga ni. Kan?
2: Begitulah. Tak apa, pelan-pelan lah. Yang penting kita lepaskan negeri dahulu. Kita doakan jugalah untuk rakan-rakan di di Negeri FM. Semoga dipermudahkan urusan lah. Diberikan kesihatan yang baik juga. Sebab saya tahu bekerja pagi siang malam ni.
4: Ya, betul.
3: Betul tu.
4: Bukan kita senang.
3: Kita gerakan ni dekat depan konti. Jadi kita nampaklah kesibukan rakan-rakan kita. Itu yang menjadi lagi semangat nak bekerja tu.
4: Itulah kan.
2: Jangan pelik nanti kalau tengok Kening Zoo bercantum sebab ini kita perbualan sangat serius nanti ketika itu. Saya ingat lagi macam saya ketika saya bertugas kan. Cik Merah Kening tu hampir bercantum. Saya cakap biasa, ini perkara yang sangat serius tuan-tuan dan puan-puan. Ini bukan main-main ya. Laporan ni betul.
4: Betul. Dia fakta. Kan bermain dengan fakta ni dia kena dan memang bercantum lah.
2: Betul lah malah. Okay, jadi untuk waktu juga mungkin nak kongsi aktiviti negeri. Kawan-kawan ada tak nak kongsi aktiviti negeri masing-masing? Silakan.
4: Okay.
2: Kalau macam kat Melaka,
4: kalau dekat Melaka berlangsung sekarang ini Melaka Agrofest 2026. Berlangsung bermula semalam hari Jumaat 24 Julai. Dan hari ini, apa yang menarik hari ini dan juga semalam, diedarkan jagung untuk yang mana datang dekat Agrofest ni. Jagung secara percuma jagung. Kalau semalam 15,000 tongkol jagung telah pun diedarkan. Dan hari ini pula sebanyak 10,000 tongkol jagung akan diedarkan secara percuma. Dan juga pastinya hari ini akan berlangsung majlis perasmian Melaka Agrofest 2026. Juga ada jualan agro madani dan juga macam-macam aktiviti lah dekat sana. Dan sebelah malam nanti pula ada persembahan lah, persembahan nasyid. Malam demi cinta Nur Kasih daripada kumpulan UNIC dan juga Intim. Semalam dah pun berlangsung juga malam berselawat. Kalau semalam malam ni kita bernasyid.
2: Jadi yang mana berkaitan boleh hadir. Kalau di Johor pun sempat lagi nak hadir ni, tak ada masalah. No goi lagi sempat.
4: Boleh je. Tak ada masalah.
2: Kalau di Johor pula ada juga yang kami nak kongsikan mengenai karnival eksplorasi Steven dan juga STEM sempena sambutan Jubilee Perak Attack JTM Kampus Batu Pahat lah. Di mana bertarikh pada 27 hingga 30 Julai 2026 di Attack JTM Kampus Batu Pahat. Banyak aktiviti menarik. Ada soccer robot, peringkat kebangsaan, pertandingan drone, semuanya ada. Jadi yang mana berkaitan boleh hadir. Ini antaranya lah.
3: Okey, untuk negeri nanti kita kongsikan. Kejap lagi.
2: Okey. Dan satu lagi, maaf kita senyap je, nasib baik bagi ruang tadi sedap tiba tau.
4: Ada orang sebut tu. Ada orang sebut.
2: Kacau betul lah kita time kita nak bercakap tiba-tiba lah suara tak apa-apa ada ni. Okey, ada satu lagi Mata Fair Johor berlangsung 25-26 Julai. Boleh hadir dekat The Summit Mall Batu Pahat pada 10 pagi sehingga 9 malam. Dan satu lagi ada ini yang menarik sebenarnya, iaitu mengenai JB Neon Recreational Night. Ini anda boleh, yang mana berkaitan boleh menyertai untuk program ini bermula pada hari Sabtu 25 Julai jam 5 petang hingga 11 malam di dataran Bandaraya Johor Bahru. Okey, itu je lah. Okey, dah. Tiga je.
3: Jadi, jom kita nak beres kita.
2: Betul. Dengan lagu ni gandingan Nadif Basalama, Aziz Harun dan Aisyah Retno, lagunya bertajuk Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Amboi. Okeylah, kita dengar lagu ni semua dalam
4: Yuk Donga Ber
2: Hirup Zu
3: Hirup Menggau.

0: Bergegau.
1: Okey, bersama kembali yuk dengar apa?
2: Ya.
1: Hero
2: Bergegau.
1: Bergegau. Okey. Untuk waktu ni 8 menghampirilah 8.45 minit pagi. Selamat pagi yang mendengar. Jangan lupa sarapan pagi ni.
2: Betul. Dan jangan lupa makan ubat.
0: Ya, betul.
2: Ada yang kena rutin harian, kena makan ubat kan? Jadi kena ambil ubat.
1: Zuna tanya apa
0: Cik
1: tadi?
0: Cik Merah dengan Mala dah sarapan ke?
2: Dah alas perut.
1: Dah alas perut.
0: Alhamdulillah.
2: Sarapannya sebenarnya sekejap lagi.
1: Betul lah.
0: Sekejap lagi kan? Samalah Mala.
2: Kan?
1: Ya kot.
2: Kita kerja pagi ni macam tu lah.
1: Seadanya. Sebab kalau selalunya kan, antara kita bertiga, kalau selalunya dongaba, sarapan yang gagah mewah ni, Dahlia. Dahlia, ya Allah. Mewah-mewah sarapan dia.
2: Dia bawa bekal.
1: Rajin ni anak dara.
2: Dia sangat rajin.

0: Kalau daripada kami minum air, makan biskut, pagi-pagi kan? Cempedak goreng.
1: Dia siap buat masak nasi tomato pagi-pagi.
2: Bagus ya. Jadi sonolah kawan-kawan kat Melaka FM ni. Makan-makan, kawan bawa.
1: Betul. Kami siap masak kat sini.
2: Wah, seronok.
1: Tapi ikut mood lah. Tengok siapa yang rajin lah. Masak lah kan.
2: Faham. Tapi begitulah, pagi-pagi ni memang kita tekankan dari segi jangan lupa sarapan dan makan ubat. Makan ubat ni sebenarnya perlu tahu. Kalau doktor dah pesan sehari tu 3 kali makan, 3 kali tu bahagi dengan 24 jam kan. Betul
1: tak? Ya betul.
2: Selalu terlupa pandang. Saya ingatkan 3 kali tu saya ingat 12 jam je.
1: 24 jam.
2: 24 jam.
1: Itulah. Kadang-kadang terlupa kan. Tapi nak buat macam mana? Banyak benda nak buat.
2: Jadi kitalah sebagai orang tengah ni kena pesan.
1: Ya, betul.
2: Okay, macam tadi kan, okay, sambil-sambil itu kita sembang ni, kita tengok waktu ni sebenarnya ikut kan nak berkongsi jugalah program stesen setempat. Tapi sebab tadi pun kita dah kongsi-kongsi, mungkin saya nak selitkan ruang ni. Jomlah kita menyapa sikit nak yang menonton kita. Saya tahu semua tengah live kat TikTok kan.
1: Betul.
2: Kat negeri ada siapa tu?
0: Kalau kat negeri kita nak ucapkan selamat pagi untuk Bahazin Ampangan. Kita ada Rasmawati Abdul yang mana tengah tengok kita sekarang ni. Sebab kita baru aja on TikTok live ni ha. Yo. Jadi kita nak ajak lah ramai-ramai tengok singgah ni. Kita ada Saniah Ahmad 69. Selamat pagi. Nur Hafizah Mustafa, Basirah pun ada. Dan kita ada dah terima beberapa ucapan di WhatsApp konti ni. Tapi kejap lagi kita bacakan yang itu ya. Kalau di Melaka dengan Johor ada siapa?
1: Ya, dekat Melaka ni. Terima kasih rakan-rakan kita. Ada Ramli Ramas. Terima kasih Kak Zara. Kita setia dari pukul 6 pagi tadi tau.
2: 6 pagi?
1: Terima kasih. Abam Api katanya Melaka hujan lagi, banyak tempat dah naik air dah katanya. Hujan lebat sekarang ni.
0: Kediri semua.
1: Hex Zero, terima kasih. Lagi kita ada Mama Nomi, kita ada Mak Ngah Anggun, kemudian kita ada Puan Siti Nubaini, kita pun ada bos kita pun ada, dan juga ramai lagi lah yang setia dengan kita. Saya ingat ke hujung minggu, hujung minggu dia orang tak masuk tau. Rupa-rupanya ramai bangun awal. Bagus.
2: Itu kalau tadi saya dengar Malah kata dengan keadaan cuaca hujan kan. Selalunya kalau kalau waktu cuti antara lokasi-lokasi, Melaka ni juga antara salah satu negeri yang panas juga untuk orang jalan-jalan.
1: Betul.
2: Sama juga Negeri Sembilan dan juga Johor. Jadi senang kata dengan keadaan zon selatan setengah keadaan cuaca tak menentu ni, kita kena rancang sebaik-baiknya lah untuk perjalanan kita ni. Mungkin kalau kita kata nak bermandi-manda hari ni dengan anak-anak, keadaan tak bersesuaian, janganlah kita gedah juga.
1: Jangan. Tambah-tambah lagi. Lagi-lagi kalau ada orang kata perancangan nak pergi mandi sungai, kalau boleh elakkan. Kalau pantai, elakkan
0: dulu.
2: Jangan kita tak apa sikit aja. Kita punya tak apa tu nanti jadi cerita lain.
1: Malang
2: jadi
1: tidak berbau. Kita dah tahu dah keadaan kalau sungai takut kepala air dan sebagainya kan. Nampak mula-mula nampak tenang, nampak cantik kan. Jadi semangat kita pun nak mandi. Tapi sebenarnya mungkin kepala air akan datang sebab lagi-lagi tak dalam keadaan hujan sekarang lah.
0: Jadi kalau nak berekreasi dekat tempat macam tu, tunggulah dulu cuaca yang sesuai. Mat Malaysia pun ada kan untuk kita tengok dari semasa ke semasa keadaan cuacanya macam mana.
2: Betul, sebab kalau kita tengok kalau begini, kalau tak sesuai, kita buat plan B tau. Plan B, aktiviti kat rumah pun boleh. Di pasar raya dan sebagainya semua. Yang penting ciptalah memori yang baik-baik untuk anda bersama dengan keluarga anda. Kalau di Johor seketika sikit nak menyapa rakan-rakan yang hadir di TikTok kami. Kita ada Sulami Pali. Okay, salam tau kat semua DJ-DJ negeri Cik Merah. Negeri masing-masing. Kita ada juga Zul Sol. Kemain nama
1: susah nak sebut
2: abang. Zat dengan Ashley nak sebut abang tak, saya tak Zul Sol. Kasul nanti. Saya ada Mama Haika hadir, Kak Junaida Ilyas, ada Tazali, Ghazali Osman yang berada di Kedah bersama dengan kita. Dengar yuk, dengar bu. Sa'dun Ramli 66, Acik Remy. Kemainlah semua nama hebat-hebat lah, macam-macam nama dia.
0: Kalau kita tengok dekat TikTok username dia orang ni, Bukan main lagi canggih.
1: Kadang-kadang susah user, nak sebut.
2: User 7, 8, 9, 10 ni semua ni. Panjang bang.
1: Itulah.
2: Okeylah, ini antara nama yang kita nak sebut santai-santai sikit lah. Kita nak lah menyapa juga kan yang mana menonton kita di media sosial dan juga mendengarkan kita jugalah kejap lagi. Jadi kita nak berehat seketika dengan lagu yang seterusnya. Selepas ni kami nak kongsikan berita setiap negeri. Rangkuman berita
0: siap
2: sedikit.
0: Dah siap
1: dah ni
0: semua ni.
1: Dah siap.
2: Nak kena minum air banyak ni. Masa ni lah dia sebelum rancangan hidung apa okay, tadi elok je tekak saya.
1: Itulah.
2: Tiba-tiba lah macam ni. Kenapa macam kering tekak lah? Kenapa macam ni eh? Tiba sangat. Baiklah, kita berehat dengan lagu apa ni? Gusar.
1: Mimi Fly.
0: Jangan gusar.
2: Tak apalah eh. Tenang-tenang aja. Okay, untuk anda semuanya dalam
1: Yo Dengar Apa
2: Hero
1: Pegegau.
2: Pegegau.

0: Yuk dong apa? Diari Negeri, pelajaran, ucapan. Yuk dong apa? Yuk bergegawe.
1: Bersambung kembali untuk rancangan Yuk dong apa?
2: Ya, betul. 8:56 dah.
1: Betul lah, cepat yeah, je masuk anda,
3: betul tu, untuk anda semua yang sedang memandu tu kan, sambil dengar Yuk Dong Apa, ada yang nak pergi cari sarapan ni Cik Ali, Cik Mala dan juga Cik Merah.
2: Hati-hati selalu.
3: Hati-hati, betul.
1: Betul, hati-hati, jangan main telefon. Tahulah nak cari lokasi. Dia kan nak pergi kan tempat yang viral-viral kan.
3: Pagi ni
1: dia nak buka lokasi tu kan, berhentilah tepi.
2: Ya, betul. Kadang-kadang diorang rasa macam okey je, sebelah pegang steering, satu lagi pegang handphone. Kan okey je, okey je. Sebenarnya bahaya.
1: Janganlah. Dia nak kita faham dia, dia pun tak faham kita. Senang-senang tak apalah. Kita macam ni lah, untuk hari ni kata-kata yang sesuai, mudahkan urusan orang lain agar urusan kita dipermudahkan.
2: Betul. Setuju.
1: Lock untuk hari ni cerita tau. Okey, untuk waktu ni meneruskan dengan laporan berita dan rangkuman berita ehwal semasa. Saya tengok suara saya macam okey, saya teruskan dulu boleh tak?
2: Silakan, silakan.
3: Boleh.
1: Nanti sambung Zul dengan Mala
2: Boleh.
1: Di Johor
2: boleh.
1: Kita nak kongsikan tiga rangkuman berita yang dapat kami bawakan untuk anda. Kita mulakan dengan kerajaan Johor membuka semula permohonan perumahan kasih Johor bermula 3 Ogos hingga 31 Disember ini bagi memberi peluang kepada lebih ramai rakyat negeri mendapatkan bantuan perumahan. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur berkata permohonan melibatkan bantuan masuk rumah pertama berjumlah RM2,000 serta bantuan beli rumah pertama RM5,000 selain bantuan sewa rumah sebanyak RM2,500. Jadi orang ramai dinasihatkan melengkapkan borang serta dokumen diperlukan sebelum mengemukakan permohonan ke Perbadanan Kemajuan Perumahan Negeri Johor PKPJ. Dan seterusnya, Jabatan Pendidikan Negeri JPN Johor menggesa ibu bapa membudayakan amalan cek beg anak sebelum anak ke sekolah bagi memastikan mereka tidak membawa barangan larangan terlarang ataupun berbahaya. Menerusi perkongsian JPN Johor, ibu bapa disaran meluangkan 2 minit setiap hari untuk memeriksa beg sekolah bersama anak sebagai langkah pencegahan awal. JPN Johor menegaskan keselamatan sekolah merupakan tanggungjawab bersama ibu bapa, pihak sekolah dan masyarakat dalam mewujudkan persekitaran pembelajaran yang selamat dan kondusif. Dan terakhir, mengenai pelaksanaan Sekolah Rintis Bangsa Johor, SRBJ akan dipantau secara lebih kerap setiap 3 hingga 6 bulan bagi memastikan setiap perancangannya kekal selaras dengan aspirasi transformasi pendidikan negeri. Esko Pendidikan dan Penerangan Dr. Muhammad Nakib Maghazali berkata pelaksanaan fasa pertama kini memasuki tempoh lebih setahun menunjukkan perkembangan positif. Ia termasuk aspek penyediaan infrastruktur, penerimaan guru serta murid terhadap pendekatan pembelajaran baru. Wah, itu dah tiga. Baik. Di negeri Johor.
3: Alhamdulillah, silakan. Lancar.
1: Alhamdulillah, lancar. Okay.
3: Okey, Melaka dululah boleh.
2: Melaka pun kita nak kongsikan tiga berita. Yang pertama berkaitan dengan negeri Melaka mencatat perkembangan positif ya dalam usaha mencapai kapasiti tenaga boleh baharu sebanyak 300 megawatt. Dan menurut Ketua Menteri Dato' Sri Abdul Rauf Yusof, katanya ketika ini sudah mencapai 70% sasaran yang ditetapkan, dan juga katanya juga pemerkasaan sumber tenaga boleh baharu adalah antara fokus termasuk dalam Plan Strategik Melakaku Maju Jaya 2035 dengan Perbadanan Teknologi Hijau Melaka memainkan peranan penting ke arah merealisasikan hasrat tersebut. Dan juga berita kedua berkaitan dengan miliki rumah menjadi antara cabaran terbesar golongan muda. Ini untuk rumah pertama lah. Okey, dan juga berita yang ketiga berkaitan dengan pementasan teater. Bukan sekadar menghidupkan dunia seni, malah berpotensi menjadi tarikan pelancongan ke Melaka. Dan pada esok, 25 Julai akan berlangsung di Panggung Bangsawan berkaitan dengan teater. Teater inilah yang diberi judul Teater Musical Kais dan Laila oleh Pertubuhan Teater Negeri Melaka, PERTEM, yang dijangka akan menarik peminat teater dari dalam dan juga luar negara sekaligus memberi limpahan kepada ekonomi tempatan. Jadi esok akan berlangsungnya teater tersebut. Harap dapat menarik lagi lah pelancong-pelancong untuk terus datang menyaksikan panggung ini berkaitan dengan tajuknya Kais dan Laila.
3: Kais dan Laila.
2: Itu antaranya lah.
3: Baik, berani dalam negeri. Untuk berita di negeri.
2: Macam mana pula negeri?
3: Kongsikan berkenaan peruntukan bagi keperluan pertahanan negara meningkat 35% berbanding tahun 2022 antara peningkatan tertinggi yang diberikan kerajaan bagi memperkukuh kesiapsiagaan Angkatan Tentera Malaysia ATM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata keutamaan itu mencerminkan komitmen kerajaan memastikan aspek pertahanan negara tidak dipandang ringan, terutama dalam menghadapi perubahan landscape keselamatan serantau dan global. Menurut beliau, peningkatan peruntukan itu turut mengambil kira keperluan aset dan kelengkapan pertahanan yang perlu ditentukan berdasarkan kepakaran cabang perkhidmatan ATM. Okey, berita seterusnya, ini berkenaan PRN. Tahap kesiapsiagaan rangkaian telekomunikasi di negeri ini sempena pilihan raya negeri PRN ke-16 berada pada tahap memuaskan dengan majoriti pusat mengundi dijangka menerima liputan internet yang stabil. Perkara itu dimaklumkan oleh Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil selepas mengadakan lawatan ke pusat pemantauan rangkaian Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Seremban pada Rabu. Beliau berkata hasil taklimat yang diterima menunjukkan kebanyakan pusat mengundi tidak berdepan masalah capaian internet. Namun beberapa syarikat telekomunikasi masih perlu menambah baik liputan di beberapa lokasi yang dikenal pasti sebelum hari pengundian. Dan berita terakhir yang kita nak kongsikan berkenaan Kerajaan Negeri Sembilan sentiasa melaksanakan pelbagai inisiatif memperkasa syiar Islam bagi memperkukuh pembangunan agama serta memenuhi keperluan masyarakat Islam di negeri ini. Pengerusi Pakatan Harapan PH Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun berkata, Kerajaan Negeri telah melaksanakan pelbagai usaha termasuk pembinaan masjid, sekolah agama, kompleks pengajian sijil tinggi agama Malaysia STAM serta menaik taraf beberapa institusi pendidikan agama. Beliau turut berkata pembangunan agama Islam terus menjadi antara aspek yang diberi perhatian oleh kerajaan negeri menerusi pelbagai inisiatif yang dilaksanakan sepanjang pentadbirannya. Itu dia antara berita yang kita kongsikan dari Negeri Sembilan.
1: Terbaik. Itulah kalau dengar yuk dengar apa boleh dengar tiga negeri. Laka apa cerita negeri apa cerita Johor.
2: Boleh tahu perkembangan terkini.
3: Sekaligus dapat tahu semua.
2: Betul. Tak payah pergi sana sini dah. Dengar sini je.
3: Dengar
2: je.
3: Dengar apa.
1: Jadi sebab kena bersama dengan kami sehingga 10 pagi nanti. Banyak lagi kita akan kongsikan selepas ini. Kalau tengok lepas ni kita ada laporan khas. Betul.
3: Kita ada sediakan. Jadi kalau nak tahu kena tunggu lepas ni. Okey.
2: Baik.
1: Jadi kita berat seketika. Kita nak berhibur dengan lagu Titi Wangsa, persembahan Toko Kilat.
3: Jom.
1: Jom kita dengarkan lagu ini untuk anda semua dalam. Yo.
2: Yo. Dengar ber
1: Hiruk
2: bergegau.

0: Yuk dongah ber. Informasi budaya.
1: Negeri Johor memang masuk. Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh ya Allah ya la dan ya la dan ya la dan.
0: Yuk dongah ber. Informasi budaya. Pelancongan ucapan sana sini. Yuk dongah ber. Hiro bergegau eh.
3: Okey, masih lagi bersama dengan kami tu. Yo dengar apa? Saya Cik Merah di Johor FM.
4: Saya DJ Mala di Melaka FM.
5: Saya Zudi Negeri FM. Sekarang ini 9.9 minit pagi. Terima kasih untuk anda semua yang kekal setia dengarkan Yo dengar apa.
4: Terima kasih.
5: Kalau di Negeri FM kan, kita nak sama-sama ajak untuk dengarkan laporan khas berkenaan pelaksanaan projek pembangunan sawah di bawah inisiatif kerajaan. Secara tak langsung dapat kurangkan beban kos berkenaan selain dapat tambah baik infrastruktur dan juga meningkatkan kecekapan pengurusan sawah di seluruh negara. Jadi kalau nak tahu lebih, jom wartawan kita ni dah bersedia dah ni, dia dah sediakan segala laporannya. Laporan khas Toroh Adat Tinggi Martabat bersama wartawan Ratna Sari Idris. Jumlah kita
3: jom

0: Usaha memperkukuh sektor penanaman padi di Negeri Sembilan ini diperkukuh dengan inisiatif kerajaan di Negeri Sembilan dengan peruntukan sebanyak 1.5 juta ringgit kepada tiga daerah utama iaitu Kuala Pilah, Jelebu dan Jempol. Hari ini kami berada di Kuala Pilah yang menerima RM375,000 daripada keseluruhan insentif tersebut.
1: Bagi Rozlila Ibrahim, menjadi pesawah bukan pilihan mudah. Namun, keadaan mula berubah apabila beliau menerima bantuan pembangunan sawah dan pelbagai insentif kerajaan.
2: Kos dari segi sewa tanah, belian benih, semua racun, baja apa semua saya keluar kos sendiri dalam RM200,000 lebih. Okey, setelah musim kedua tu saya ada dapat bantuan insentif ni dari segi itu buat pelestarian bajak apa semua yang kerajaan bagi, saya dapat kurangan kos setengah daripada harga itu.
1: Menerusi insentif pembangunan pelestarian sawah Nogori, skim Sungai Muar 1 dan 2, sejumlah RM375,000 diagih kepada pesawah di Kampung Kuala Jemapu, Kampung Jawaseh, Kampung Terusan dan Kampung Terusan Ulu. Ia digunakan bagi melaksanakan kerja-kerja perataan tanah, menaik taraf, sistem pengairan dan saliran, pengapuran serta penyediaan input pertanian.
3: Setakat ini syukur alhamdulillah kami petani di sini yang terlibat seramai 8 orang. Jadi keluasan ini lebih kurang 95 hektar. Duit ini sekurang-kurangnya dapatlah kita membantu kami para petani di sini untuk modal pusingan yang akan datang.
4: Jadi sekarang ni dapat bantuan yang RM3,000 ni, dia dapat 3 kali bajak, alhamdulillah lah sawah nampak cantik lah. Dapat perataan lagi, jadi kita tanam padi tu air pun 100.
5: InsyaAllah dengan peruntukan yang kami terima sebelum ni, kita dapat mengurangkan kita punya kos untuk membajak saliran. Tapi hasilnya kita belum dapat lagi lah sebab tu benda tu baru lagi dijalankan. Mudah-mudahan dapat memberi hasil yang lebih tinggi.
1: Di sebalik sawah yang semakin tersusun dan hasil yang diharapkan meningkat, ada usaha yang digerakkan secara berperingkat oleh Jabatan Pertanian Negeri Sembilan. Kita akan

0: ejen-ejen kawasan kami. Jadi daripada situ kita berharapan kita akan terus dapat memperkenalkan atau menjaga
1: Ya, baiklah, itu dia. Ha, untuk laporan khas dari Negeri FM, walaupun tidak dapat dah habiskan, tapi itulah dia sedikit orang kata laporan ya, berkenaan pelaksanaan projek pembangunan sawah di Negeri Sembilan ini berdasarkan inisiatif di bawah kerajaan. Itu dia.
2: Okey. Jadi macam mana? Nak Melaka dulu ke?
3: Jadi Melaka, Melaka selepas ini kita ada kapsu pelancongan kan?
2: Ya, betul.
3: Tak apalah, okay, Melaka.
2: Johor dulu.
3: Johor kejap lagi juga. Kita akan kongsikan seniman Mak Sentul.
2: Wow,
3: hari ini.
2: Menarik.
3: Okey, tapi
1: kalau
3: tak
1: macam
3: apa,
1: gitu kan, kita nak menyapa dululah kawan-kawan kita ni. Ramai dah ni ada kat TikTok ni, dia kata hello Cik Merah di ada semua dekat sini kan. Lee Slim Shady. Saya ni tidak mahir berbahasa Minang, dialek Minang. Tapi saya rasa dia duk komen-komen ni, saya rasa ni dialek Minang ni, Cik Merah dengan Malah.
2: Cuba bagi contoh sekejap.
1: Okay.
2: Kita tak dengar juga.
1: DJ kita tu dah barandiang ko.
3: Barandiang.
2: Kami tak baran. Rasa,
1: disebabkan kita bertiga tak faham, lebih baik kita tak apa. Terima kasih Lim Slim Shady. Seterusnya kita ada juga Iskandar Khan, orang Melaka.
2: Amboi dia ke sana ke sini eh. Kat sini pun dia ada tu.
1: Stesen Radio RTM.
2: Terbaik.
3: Kalau tadi sebab saya tengok Zul kata dekat WhatsApp konti Negeri FM ramai. Ada yang menyapa. Ada tak Zul?
1: Okey, ada satu. Dah ada kiriman pantun Mitra 7. Ingin memetik bunga melati. Bunga melati ada sembilu. Cantik di mata, cantik di hati. Semoga semuanya sihat selalu. Daripada hamba Mitra 7.
2: Wah, terima kasih. Kita doakan jugalah semua pendengar kita sihat-sihat selalu kan.
1: Ya, betul. Amin, insyaAllah.
3: Moga sentiasa dilindungi, dikeluarkan segala kesulitan. Betul kan. Hari ni biasalah hujung minggu banyak perancangan dan macam tadi kalau kata nak berjalan-jalan keluarga, ada juga manfaat hari ni. Inilah majlis pesandingannya, majlis pertunangannya, untuk pasangan-pasangan pada hari ni. Semoga berjalan dengan lancar.
2: Selamat pengantin baru. Kita doakan semoga berbahagialah.
1: Amin.
3: Okey, baik. Kalau tadi kata Minang Zul tak pandai kan? Mana? Tapi Zul, lepas ni kita akan dengarkan lagu ni persembahannya Nen Terbabul. Denda Koba ke?
1: Zul bagi sikit chorus dia. Denda Koba.
3: Tak mau dengar.
1: Aku masih selalu dengar kan?
3: Mestilah kita peminat DJ Nen lah.
1: Ramai peminat dia. Sayalah salah seorangnya.
2: Betul.
1: Lagi ni siapa nak dengar lagu Nen, selepas ini Nen dah kobar. Tapi sebelum tu kita bacalah lagi seorang ya.
3: Boleh.
1: Nuri Angkasa katanya salam yuk dong apa ditujukan kepada Zakiah yang bertugas di Hospital Tuanku Jaafar Seremban, Siti Nur Cahaya, Siti Safina Wati, Zaidah Kamal, Hajah Zainab, ramai lagi dekat sini. Katanya Mak Tam pergi Semantan, jom sarapan.
2: Ini pantun. Pantun dua kerat.
3: Mak Tam pergi mana tadi Mak Tam?
1: Mak Tam pergi Sematan. Jom sarapan.
3: Okay.
1: Kita perkena air Milo dengan tosi je katanya.
2: Sedap tu tosi.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Saya kalau berbanding roti canai, saya memang betul juga memilih tosi lagi. Kena dengan tekak saya lah.
1: Kalau saya hidup roti canai.
2: Saya segala roti canai, roti tosai, semua saya.
1: Semua balon.
2: Bersih.
3: Okay. Di Johor ada jugalah siapa anda akan berdengar lagi. Kita nak sebut sikit lah yang berada di Sri Gajah Syaah ni. Kak Ruby kata, untuk penduduk kampung Sri Gajah Syaah, saudara mara untuk yang berada di Kepulauan Riau, Bengkalis, Indonesia, rindu semua. Kak Ruby ni tengah meniaga kat warung, tengah siar radio Johor FM. Dan mendengar juga di radio Melaka.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Kak Ruby.
3: Dan Kak Ruby kata untuk pekerja Kak Ruby, kerja nak. Kerja semua, semoga kita diperluaskan rezeki.
1: Jangan apa tu Kak Ruby.
3: Sarapan pagi biasalah tu macam-macam ada eh. Kat rumah ni kita order campak-campak semua jadi.
2: Itulah.
3: Kalau kita campak-campak tengok menu betul ke campaknya ni?
1: Itu namanya bukan campak Cik Merah.
3: Okey, selepas tu kita ada juga Cik Neng Banjari lah hadir pagi ni. Katanya suara di parit bingan laut ketika ini baik. Kedengaran kicauan burung-burung di tepian rumah mencari suatu rezeki di pagi hari. Wow.
1: Wah, syahdu je tu.
2: Gitu.
3: Itulah seronoknya berbeza contohnya di kawasan kampung mahupun di bandar. Kan di bandar kita kurang sikit dengar. Bila kadang kalau saya di kampung pun dengar kicauan burung, bunyi ayam
2: tenang je kan.
3: Itulah satu best nikmat memang yang best ni. Tapi itulah nikmat-nikmat begitu. Bo kena kerja pagi ni. Bos saya gurau bos.
2: Sempat.
3: Gurau. Okey, jomlah kita nak dengar Den Dakoba ni.
2: Den Dakoba.
1: Jom dengar kita.
2: Jom.
3: Jom. Semuanya dalam yo.
2: Yo dengar ber.
3: Ber.
2: Bergegau.
3: Bergegau. Yo dengar ber.

0: Lagu yang bertajuk Denda Koba ni terbabur.
1: Itulah lagunya tadi. Denda Koba tak mau dengar.
0: Tak mau dengar. Saya dengar tu macam sambil-sambil dengar tu cakap depiat teringat. Denda Koba ni tak dengar. Betul.
1: Macam Wan tengah mosan dekat cucu kan.
2: Geramnya kan.
0: Tapi itulah macam seronoknya orang cakap dengar ni kan. Kita boleh belajar sikit lah sebesikit dialek-dialek lokal.
2: Betul. Yang betul. Tapi kalau Negeri Sembilan punya logat kan, kalau ada setengah tempat yang saya tak faham langsung tau dia orang cakap.
1: Wow. Kan? Terlalu pekat dia
2: pekat.
1: Punya.
2: Logat dia tu.
0: Logat dia sekali hembus nafas lah dia cakap.
2: Tak faham.
0: kita terpinga-pinga lah. Ni marah ke apa ni? Marah ke apa?
1: Cakap apa tadi macam tu?
0: Cakap apa tadi tapi tu. Itulah uniknya sebenarnya setiap negeri masing-masing ada unit masing-masing dengan logatnya. Macam kita ni, macam saya pun yang baru macam saya ni memang di Kuala Lumpur aja asalnya situ. Jadi bila berhijrah dekat di Johor, belajar juga di tempat-tempat lain, negeri lain, faham dialeknya macam ni. Pelan-pelan
2: sama lah kita kan. Kita bila berhijrah ni ke tempat negeri-negeri lain ni, kita belajar sesuatu tau. Dari segi logatnya, makanannya, kan, cara kehidupan seharian, macam-macam. Jadi menarik lah.
0: Kita ada pendengar tanya, DJ Malan ni asal mana?
2: Saya orang Kayangan. Saya orang kain jangan. Kalau on air ni memang tak dengar lah saya cakap utara kan. Tunggu dekat TikTok. Pergi dekat TikTok.
0: Selain utara dia pekat no.
2: Jangan main-main.
0: Jangan main-main no. Takut no.
1: Kan? Nasib baik boleh tahan ya tengah semasa siaran.
2: Saya tarik nafas tau. Saya kena tarik nafas dengan betul.
0: Ada yang komen. Tak perasan langsung. Nampak dia kata.
2: Itu on air. Itu on air. Tapi kalau orang datang dekat TikTok, selalu dia tanya, ini kedai FM ke Perlis FM ke Melaka FM ni?
1: Mereka pun keliru.
2: Keliru.
1: Tu tengok dekat belakang tu, Melaka FM tu.
0: FM Melaka. Okay. Cakap pasal Melaka FM, Melaka pun nak buat jalan gimana ni?
2: Kita nak berjalan-jalan sekitar Negeri Melaka. Kita tahu kan, Negeri Melaka ni memang negeri pelancongan. Jadi kita nak dengar seketika berkaitan dengan pelancongan Negeri Melaka. Boleh?
1: Jom. Boleh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bersama kembali dalam pelancongan Yok Dengaba. Kali ini kita akan sama-sama ke Taman Laut Melaka. Taman Laut Melaka merupakan salah satu khazanah semula jadi yang menjadi kebanggaan negeri Melaka dan semakin mendapat perhatian dalam kalangan pencinta alam serta pelancong yang ingin menikmati keindahan ekosistem marin. Taman Laut ini meliputi kawasan perairan di sekitar Pulau Undan, Pulau Nangka dan Pulau Dodol yang terletak di Selat Melaka. Ketiga-tiga pulau ini diwartakan sebagai kawasan taman laut bagi melindungi hidupan marin dan ekosistem terumbu karang yang menjadi habitat kepada pelbagai spesies ikan, moluska serta hidupan laut yang lain. Keindahan dasar lautnya yang dipenuhi batu karang berwarna-warni menjadikan kawasan ini lokasi yang sesuai untuk aktiviti menyelam scuba dan snorkeling. Air laut yang jernih membolehkan pengunjung melihat sendiri keunikan hidupan marin yang hidup bebas di habitat semula jadinya. Selain itu, perairan di sekitar Taman Laut ini juga sering menjadi lokasi penyelidikan dan pendidikan alam sekitar bagi meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan memelihara biodiversiti marin. Bagi pencinta fotografi alam, panorama laut yang luas, keindahan pulau-pulau kecil serta pemandangan matahari terbit dan terbenam di kawasan ini pastinya memberikan pengalaman yang sukar dilupakan. Selain menawarkan keindahan alam bawah laut, Taman Laut Melaka juga menjadi destinasi yang sesuai untuk aktiviti rekreasi dan ekopelancongan yang mesra alam. Pengunjung yang berkunjung ke kawasan ini berpeluang menikmati pengalaman menaiki bot mengelilingi pulau-pulau sambil menghirup udara laut yang segar dan menyaksikan panorama Selat Melaka yang mempesonakan. Aktiviti seperti memancing di kawasan yang dibenarkan, pemerhatian burung, fotografi alam dan lautan pendidikan turut menjadi tarikan utama di sini. Walau bagaimanapun, setiap pengunjung diingatkan supaya sentiasa mematuhi peraturan yang ditetapkan bagi memastikan ekosistem marin terus terpelihara. Sikap bertanggungjawab ini amat penting agar generasi akan datang turut dapat menikmati keindahan Taman Laut Melaka. Kedudukannya yang tidak jauh dari Bandaraya Melaka menjadikan Taman Laut ini mudah diakses melalui jeti yang disediakan dengan perkhidmatan bot ke pulau-pulau berkenaan. Dengan gabungan keindahan alam semula jadi, kepelbagaian hidupan marin, aktiviti rekreasi yang menarik serta usaha pemeliharaan yang berterusan, Taman Laut Melaka sememangnya merupakan destinasi pelancongan yang unik dan berpotensi menjadi pilihan utama pelancong yang ingin meroka sisi berbeza negeri Melaka. Jadi, apabila berkunjung ke Melaka, jangan lepaskan peluang untuk menikmati keindahan khazanah laut yang menjadi kebanggaan negeri ini sambil bersama-sama menghargai dan memelihara warisan alam yang tidak ternilai untuk masa depan.

0: Itu dia Taman Laut Melaka. Cik Merah dengan Zu, kalau datang Melaka, jom kita pergi. Kita nak snorkeling.
1: Malah kena bawa kami berdua.
0: Boleh, tak ada masalah. Masalahnya saya yang tak pernah pergi lagi pun, kita pergi sama-sama.
1: Tak ada pergi.
0: Kita terokai sama-sama, okay?
2: Saya kalau aktiviti gini kan, macam Zoo, kalau Zoo tahu, sebab Zoo selalu dengan saya kan, malah Cik Merah, selalu dengan Cik Merah kan, kalau you dengan Ber, selalu cakap pergi hiking lah. Nogori FM kan rancak pergi hiking sana sini. Aktiviti tu memang saya tak boleh buat. Sebab kita semput.
0: Sama lah kita.
2: Tapi kan, mana aktiviti yang ke pulau-pulau ni saya boleh.
0: Suka
2: ni.
0: Suka kan? Best.
2: Pergi lahan ni. Sesuai.
1: Jadi apa lagi? Jadi, Merah.
0: Tunggu apa lagi? Jom kita.
2: Jom. Yuk dong apa?
0: Ya, betul.
2: Okeylah. Itu antaranya yang menarik di Melaka. Nanti setiap minggu dengarkanlah. Di negeri ada apa. Nanti di Johor pun akan ada apa.
0: Betul.
2: Tapi boleh tak seketika kan, Merah nak kongsilah dalam, kita pun tengok jalan-jalan apa semua hujung minggu begini. Semalam kan saya tengok kita sekarang dalam banyak aplikasi Threads yang paling pantas sekali lah pada saya. Okay, saya tengok kan laju.
0: Setuju.
2: Perasan tak kadang-kadang kita tengok kalau orang bercuti, dia apa, check in dekat, bukan setakat hotel, kadang dia pergi kat homestay sebab homestay rumah-rumah ni dah sediakan kolam-kolam mandi dah.
1: Betul.
2: Jadi mungkin ialah untuk anak-anak, tak perlulah nak pergi mandi pantai ke sungai, tak perlu, dah ada kolam-kolam kan. Tapi itulah video yang tular tu saya tengok, ada anak tu hampir lemas.
0: Ini bahaya.
1: Saya lalu juga.
2: Lalu juga kan. Hampir bahaya. Lemas malam saya tengok. Saya sampai, saya pula yang menjerit. Apa akak tak nampak ke tu? Dia sebab macam ni mungkin. Ini percutian keluarga. Mama banyak keluarga datang kan. Satu keluarga yang besar datang. Mungkin ibu bapa fikir mungkin melepaskan anak yang umur dah 12 tahun tu dah boleh tengok adik-adik dia. Tak boleh.
0: Kadang-kadang dia, abang-abang, kakak-kakak ni yang seronok lebih, dia tak sempat nak tengok adik dia. Memang. Betul. Jangan diharapkan kepada anak kita yang walaupun dah jenam kan. Kadang-kadang budak-budak kan, dia seronok.
1: Dia dah jumpa kawan-kawan dia, saudara mara dia.
0: Betul.
1: Dia dah lupa dah adik dia.
0: Tapi bila Cik Merah sebut tentang perkara ni, saya teringat satu tragedi pernah berlaku. Macam inilah, dia pergi, dia orang pergi homestay kan, mandi-mandi ada kolam dan sebagainya. Mak ayah kan sibuk, seronok-seronok kan, tengah berseronok dan bersembang dan sebagainya. Anak kat dalam kolam dan memang mati lemas lah.
2: Itulah. Saya tak pasti macam semalam
0: kan. Saya dekat mana.
2: Yang video yang tular tu kan, Malang Azul. Kita tak pasti sama ada pemilik homestay itu sendiri yang berkongsi ataupun bagaimanalah CCTV tu yang kita dapat kita melihat kan. Tapi ni kesedaran sebenarnya. Memang apa yang kita boleh katakan, dah kata ada anak-anak, memang tak boleh kita lepas pandang.
0: Jangan.
2: Kita tenung je dia.
0: Betul.
2: Kena tengok lah. Bukan tenung. Kena tengok untuk aktiviti beginilah. Walaupun dah besar panjang lah kan.
0: Dia kanak-kanak, kalau kata kolam yang untuk kanak-kanak tu okey, untuk yang darjah satu okey, darjah satu darjah dua okey lagi, dia boleh, dia dah pandai tau. 3-4 tahun ke bawah jangan.
2: Belum ada akal lagi. Walaupun kata pandai, kata anak saya pandai dah, boleh cakap, boleh pandai. Tapi
0: kena ada pemantauan.
2: Memang inilah kita tekankan. Sebab nasib baiklah dalam video tu tak ada apa-apa yang tak diingini. Macam tadi malah kata apa, sampai meninggal kita.
1: Bismillah dia. Kita saling ingat mengingati. Kan nak pergi bercuti ni.
2: Kita tak mau percutian kita ni berakhir dengan tragedi. Jadi berhati-hati. Itu kata-kata nombor dua. Tak mau percutian berakhir dengan tragedi.
0: Ya, benar.
2: Juga yang itu. Okey, baik. Selepas ini pula, barulah Johor FM kejap saja lagi akan berkongsi untuk seniman Mak Sentul lah, menerusi personaliti kami lah. Nanti kita dengarkan tau kejap lagi.
0: Baik. Melaka hujan. Hujan lebat Melaka. Ada beberapa tempat dah banjir.
2: Mungkin nak kongsi lokasi ke macam mana?
0: Dekat Tengkere dah banjir. Paras Peha. Dekat Bukit Lintang pun dah banjir, setengah tempat yang rendah. Dan juga di Limbongan, katanya saya baru dapat info, di Limbongan juga dah pun dinaiki air. Jadi hati-hatilah.
1: Jaga diri orang Melaka.
0: Hujan lebat ni, masih lagi hujan lebat.
2: Di Johor dah mula juga saya dapat maklumat yang kata di setengah kawasan ada di Batu Pahat dan sebagainya. Cuma berbeza di sekitar RTM ini sendiri sebab ketika ini cuaca dalam keadaan redup-redup begitu. Jadi yang mana keadaan hujan yang dah mula hujan kawasan anda, okey, berhati-hati hendaknya yang mana nak keluar ataupun yang mana berada di rumah sentiasa mengikuti perkembangan semasa jugalah dengan keadaan banjir di setengah kawasan macam DJ Mala tadi kongsikan.
0: Jadi hati-hatilah ya. Dan pastikan kalau yang memandu tu, hati-hati memandu. Kalau perlu nyalakan lampu, nyalakan lampu. Sebab itu memudahkan semua ya.
2: Okey. Jadi kita berehat seketika. Akan bersambung lagi selepas ini. Dengarkan persembahan Datuk Ramli Sarip. Lagu yang bertajuk Ronggeng Rakyat. Untuk anda semua dalam yo
0: dengar berhero
1: bergegau.

0: Yuk dong apa di hari negeri kelancangan ucapan. Yuk dong apa giro begegawe.
1: Untuk waktu ni menghampiri 9.40 minit pagi.
2: Ya, selamat pagi semua. Semoga semuanya sihat-sihat selalu di hujung minggu ni. Selamat beristirahat lah ya. Yang bertugas kalau macam kita ni selamat tugas.
3: Selamat bertugas, betul? Hari Sabtu bertugas kan? Kena semangat.
2: Ya. Tambah-tambah hari ni pula hujan. Ya Allah, nampak selimut.
1: Kena kopi-kopi lah kita.
2: Kena kejap lagi.
1: Jadi untuk waktu ni pula sebenarnya kat Johor kita nak kongsi mengenai seniman Mat Sentul. Jadi kita nak bawakan anda semua, kita mendengarkan perkongsian yang disediakan oleh penerbit kita lah, Hisham Abdul Samad, mengenai seniman Mat Sentul. Jadi sama-sama kita dengarkan.
4: Sudah cinta, tak kira tua ke muda. Kalau sudah cinta, tak kira tua ke muda. Kubu

0: Itulah dia personality untuk Yodo Ngaba minggu ini yang kami bawakan untuk anda lah, iaitu legenda seni tanah air dilahirkan di Muar. Mak Sentuh. Hebat.
1: Terima kasih Abah Syam. Laporan dia sangat menarik.
0: Hebat kan dia. Terima kasihlah penerbit kita menyediakan untuk siaran kita pada hari ini. Kalau kita tengok untuk waktu ni dah menghampiri 9.45 minit pagi. Cepat je lah masa berjalan. Cepat aja. Tapi saya kira selepas ni mungkin sempatlah kita selit-selitkan nama-nama rakan pendengar yang terakhir bersama dengan kami kan.
2: Boleh.
0: Tapi tadi ada pendengar tanya tau, boleh tak kongsi nombor WhatsApp kawan-kawan di negeri lain? Dia kata kat Cik Merah.
2: Boleh
0: kongsi?
2: Sangat.
0: Apa nombor WhatsApp?
2: Okey, kalau di Melaka FM, nombor WhatsApp kita 010-806-1023. Kita panggil bilik hijau.
0: Bilik hijau negeri, sila.
1: Kalau bilik hijau negeri 012-603-0603. Itu dia, cepat hantar ucapan. Kalau tak sempat baca kejap lagi, kita baca nanti. Kita ni sampai pukul 12.30 hari.
2: Betul.
1: Kalau Cik Merah dengan Mala
0: sama
1: hari juga.
2: Sama, okay, 12.
1: Sama,
0: kami memang Isnin sampai Jumaat 3 segmen je.
2: Jadi memang itu hujung minggu je.
1: Ya betul, sama lah kita Melaka.
0: Okey. Kalau dekat Johor kita kongsi juga tau nombor 012-93-01-019. Rumah hijau. Sebenarnya nombor-nombor rumah hijau ni kita gunakan juga sebagai platform. Kadang-kadang bila saya percaya tau, macam negeri Melaka FM dan juga Johor kan, kita ada juga buka-buka topik menarik.
2: Ya betul.
0: Permintaan-permintaan lagu.
2: Ya benar. Kalau dekat Melaka FM pukul

0: 11 kita akan buat permintaan lagu.
1: Oh ya, sekarang ke ada ke?
0: 11 pagi nanti.
2: Oh, okey.
0: Setiap hari.
2: Dah bagi nombor tadi, tolong hantar cepat-cepat. Siapa hantar, cepat dia dapat.
0: Boleh.
1: Betul. Jom Zul, kita sama-sama hantar kat sana juga. Kita pun nak jumpa.
0: Haa, kan?
2: Nak dengar je.
1: Okeylah. Jom kita dengarkan lagu yang bertajuk Air Seni. Ni persembahan K.O.I. Tapi saya ada kawan saya DJ kat sini sebut Koi.
0: Koi. Koi. Macam orang Pahang gitu.
1: Haa, macam orang Pahang. Kan? Jom kita dengarkan lagu ni untuk anda dalam You.
0: Dengar.
1: Hero.
0: Bergegar.
2: Bergegar.

0: Duk Dongah Ber, informasi budaya.
1: Negeri Johor memang masyhur, Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan, ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh, ya Allah, ya la dan, ya la dan, ya la dan.
0: Yuk Dongah Ber, informasi budaya. Pelancongan, ucapan sana sini. Yuk Dongah Ber, hiro bergegau eh.
3: Untuk waktu ni 9.52 minit pagi untuk rancangan Yok Dong Apa.
4: Ya, yeah, masih lagi bersama Melaka FM, Johor yeah. FM dan juga
5: Negeri FM. Ya, dah 9.52 minit pagi dah pun.
4: Ya.
5: Dah berada di penghujung untuk Yodong Abang minggu ini. Kalau di Negeri FM, kita sapa terus lah ya, yang di TikTok ini.
3: Boleh.
5: Kalau kat sini kita ada Nan Dengkil, katanya sama bertugas untuk semua. Bokojolah kita sekuatnya.
3: Semangat.
4: Semangat pagi ni.
5: Okay. Masa ada Cik Gaya. Cik Gaya kata dia dah sarapan, dah makan kari pap dengan teh tarik.
4: Oh, sedapnya.
5: Okay. Dan juga kita nak menyapa yang di rumah biru kita, yeah. Apu Arminang, katanya selamat pagi DJ DJ yang bertugas.
4: Hai, selamat pagi.
3: Okay. Itu dia. Itu di Nogori, Melaka ada tak?
4: Nama-nama? Dekat Melaka, terima kasih rakan-rakan kita dekat TikTok ni terus bersemangat tetap screen tau. Terima kasih kita ada Mak Nap. Kata Mak Nap dia pagi ni, hari ni dia masak apa ni, sambal ketumbar. Menarik.
3: Sambal ketumbar.
4: Saya baru first time dengar ni. Lepas tu
5: kata dia minta resepi.
4: Itulah sambal ketumbar eh. Jadi menarik, mungkin boleh cuba nanti, boleh minta resepi.
5: Betul.
4: Okey, dan juga terima kasih kita ada As. Terima kasih As, diucapkan selamat pagi kepada semua
5: selamat pagi.
4: Pendengar Melaka FM, Johor FM dan juga Negeri FM. Zainal Ali, terima kasih hadir, dan juga kita ada Zura Juju. Terima kasih. Tadi dia menarik, Tora datang lagi daripada Pahmat Sentul katanya. Menarik, teringat pula zaman-zaman kecil-kecil kan, Tora tu. Masa tu Tora, siapa dapat beli Tora masa tu, dia memang banyak duit lah, kaya lah. Betul.
3: Tora tu macam tu, ingat pasal Tora tu.
4: Itu kan antara mainan yang mahal lah sikit kan.
3: Ini anak orang kaya.
4: Okey, terima kasih juga rakan kita yang berada di Riau, Ajum Bukoba. Terima kasih. Kita ada Makna. Kita ada siapa lagi? Rakan kita namanya Cikgu Nur. Terima kasih banyak Cikgu Nur, Ella, Fahmi, Imam dia. Hati dan juga semualah.
3: Kita pun macam kat Johor adalah, macam Iza Hakim kata masih setia di TikTok dengarkan rancangan Yok Dong Aba ni.
5: Terima kasih.
3: Kita ada coach apa ni, coach Aim. Lepas tu Fuad. Sebenarnya macam tadi saya ada sembang-sembang benda lain jugalah dengan rakan-rakan kita sambil dengar lagu kan. Ini sembang yang lain-lain ni, yang PM tepi eh. Kejap lagi kita ke udara kan. Kak Fatimah kita kan. Dan terima kasihlah semua yang setia bersama kami. Kak Zan, Cik Abdul Jalil Paimi, Kota Tinggi Johor. Namun begitu, kita dah berada di penghujung pertemuan. Jadi kita ada perhagaan lah untuk penerbit di Johor. Kita ada Hisham Abdul Samad, bahagian ICT Halimah. Untuk MCR kita ada Fazli dan juga Ain Haris pada pagi ni. Silakan Melaka dan juga Johor dan juga negeri.
4: Okey, dekat Melaka MCR kita Kak Nani dan juga Nizam dan juga penerbit kita Daim lah. Terima kasih banyak-banyak.
5: Ya, kalau di negeri kita nak ucapkan terima kasih untuk petugas MCR kita pagi ni, Kak Syida dan juga Abang Faizal, memang letup. Dan juga penerbit kita Abang Azizi, terima kasih banyak-banyak. Minggu hadapan jumpa lagi insyaAllah. Waktu yang sama 8.30 minit pagi sampai pukul 10 untuk Yok Dong Aba.
3: Baik, jumpa lagi bersama dengan siapa, nantikan.
4: Nantikan.
3: Kita tengok setiap negeri hantar siapa. Okay. Jumpa lagi kawan-kawan. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Bye-bye.
4: Jumpa lagi. Okey, dah selesai Yok Dong Aba untuk hari ini. Jadi kepada anda semua, nantikan akan ke udara lagi di hari yang sama, waktu yang sama minggu depan. Dengan siapa kena tunggu ya. Jadi kepada anda semua, pastikan terus setiap bersama kami di Melaka FM, dan masuk jam yang seterusnya nanti pukul 10 nanti kita akan terus dengarkan Zone Music tanpa henti. Lagu-lagu saya dah susun atur khas untuk anda. Jadi layan saja. Teruskan bersama kami ya. Pastinya di Radio Nombor 1 Orang Melaka, Melaka FM.
6: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga

banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, Hustle kerja keras, tapi mereka tak nampak, Mata-mata, mereka buta, jadi

0: Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, seperti ikan di dalam belat.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti ikan di dalam belat.
0: Bermaksud keadaan bersesak-sesak dalam sesuatu tempat.
1: Contoh ayat.
0: Keadaan dalam bas itu penuh sesak seperti ikan di dalam belat. Kerana orang ramai keluar membeli belah untuk persiapan hari raya. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melah KFM.
2: Eh, hujung minggu ni nak ke mana?
3: Mestilah ke Melaka Agrofest 2026.
2: 24 hingga 26 Julai dari 10 pagi hingga 11 malam di Dataran Sejarah Agro Melaka.
3: Ada jagung manis percuma, nanas percuma, pesta durian, jualan agro madani, pameran teknologi pertanian, jentera moden dan ternakan hidup pun ada.
2: Jangan lupa cabutan bertuah anak lembu sado serta malam demi cinta Nur Kasih bersama UNIC dan Intim.
3: Jom ajak satu keluarga. Ramai-ramai kita ke Melaka Agrofest 2026.
2: Melaka Agrofest 2026.
3: Mana lagi? Melaka le!
4: Bijak laksana tua, berani laksana cepat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersembahkan anda.

0: muzik tanpa henti.
1: Mereka bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini maksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section Komnas A ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang. Platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Dan jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir, akan menyukarkan operasi sindiket scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analiti tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan lebih awal.
2: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Chowangan Alor Gajah.

0: nampak seperti vape biasa, moden, kecil, mudah digunakan. Namun, kini terdapat trend baru yang lebih berbahaya, vape yang dicampur dengan dadah sintetik dan dilaporkan menyasarkan golongan pelajar. Dadah ini tidak dapat dilihat dengan mata kasar, tetapi kesannya mampu mengganggu minda, merosakkan kesihatan dan membawa kepada ketagihan yang serius. Sedikit juga semakin licik menjadikan vape sebagai medium untuk menyembunyikan dadah tanpa disedari pengguna. Ingat, sekali cuba, kesannya bukan sementara. Jangan terpedaya dengan tren yang merosakkan masa depan.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Frekuensi di Polisen Negeri 9, 102.3.

0: Eh, hujung minggu ni nak ke mana?
1: Mestilah ke Melaka Agrofest 2026.
0: 24 hingga 26 Julai dari 10 pagi hingga 11 malam di Dataran Sejarah Aikroh Melaka.
1: Ada jagung manis percuma, nanas percuma, pesta durian, jualan agro madani, pameran teknologi pertanian, jentera moden dan ternak kayu hidup pun ada.
0: Jangan lupa cabutan bertuah anak lembu sado serta malam demi cinta Nur Kasih bersama UNIC dan Intim.
1: Jom ajak satu keluarga. Ramai-ramai kita ke Melaka Agrofest 2026.
0: Melaka Agrofest 2026.
1: Mana lagi? Melaka!

Bersuara. Ingin kerja sambil belajar tapi tak sempat ke kelas? Jangan risau. Belajar online 100% dalam talian. Fleksibel ikut kesesuaian. OUM Melaka jadi pilihan. Ambilan September 2026 kini dibuka. Daftar sekarang dan dapatkan diskaun 500 dan rebate RM200. Jom ke hari terbuka OUM Melaka dari 24 hingga 26 Julai 2026. Untuk keterangan lanjut, hubungi kami di 019-2181-851. OUM, Universiti Digital untuk semua.

Assalamualaikum. Hai, selamat pagi. Terima kasih masih lagi terus bersama kami di Melaka FM. Kita dah masuk jam yang terakhir untuk hujung minggu Melaka FM untuk edisi hari ini, hari Sabtu 25 Julai 2026. Nampak gayanya hujan masih lagi ya, masih lagi di negeri Melaka ni. Banyak tempat-tempat yang dah pun dinaiki air, antaranya di Tengkera, di sekitar Bukit Lintang, di Limbongan ya, kabarnya air dah mula naik ke paras jalan ya, dan mungkin juga kalau kata hujan berterusan berkemungkinan akan naik lebih tinggi lagi. Jadi kepada anda yang berada di lokasi-lokasi yang berada di kawasan-kawasan yang rendah, sila waspada selalu, pastikan semua dokumen disimpan di tempat yang selamat, dan sekiranya dapat arahan untuk berpindah, berpindahlah segera ya. Dan pesan juga dekat anak-anak kita, adik-adik kita, jangan main air anjir tu, nanti takut ulau, satu lagi takut longkang dan sebagainya, tak nampak jatuh longkang dan sebagainya. Jadi hati-hati, semoga semuanya dalam keadaan terkawal. Semoga semuanya dalam keadaan selamat, okay? Baik, di jam ini macam biasa kita nak layan lagu-lagu permintaan. Jadi kepada anda semua yang nak dengar lagu-lagu anda, saya tunaikan, cepat hantar sekarang di bilik hijau kita 010-806-1023. Dan juga boleh terus komen dekat live TikTok Melaka FM juga. Sekarang ini kita ada Wadiah Hati, terima kasih Ji Abadi. Ada Zack1357. Ada siapa lagi? Hati, Wadiah Hati, terima kasih. Dan juga Dan Badur, terima kasih juga. Dan juga semualah yang berada di live TikTok ni yang nak dengar lagu-lagu permintaan, cepat komen sekarang, okay? Dan tadi ramai dah minta lagu, saya tak nak buang masa, jom kita layan dulu lagu ini, permintaan daripada Mak Jah. Mak Jah nak dengar lagu daripada arwah Siti Sarah. Ini dia, tajuknya Semakin. Pastikan anda terus setia bersama kami, pastinya di Radio No. 1 Orang Melaka, Melaka FM, mempesonakan.

0: Ingin kerja sambil belajar tapi tak sempat ke kelas? Jangan risau. Belajar online 100% dalam talian. Fleksibel ikut kesesuaian. OUM Melaka jadi pilihan. Ambilan September 2026 kini dibuka. Daftar sekarang dan dapatkan diskaun 5% dan rebate RM200. Jom ke hari terbuka OUM Melaka dari 24 hingga 26 Julai 2026. Untuk keterangan lanjut, hubungi kami di 019-2181-851. OUM, University Digital untuk semua.
1: Okay, terus setiap bersama kami di Melaka FM. Hai, dah pun 11.27 minit pagi ketika ini. Dan kalau di sekitar Bandaraya Melaka ni kan, hujan masih lagi turun tapi renyai-renyai. Jadi harapnya anda yang sedang memandu tu hati-hati selalu. Jalan licin, ya, basah. Dan kalau nak belok kiri kanan tu pastikan bagi signal, ya. Dan juga pastikan nyalakan lampu lah kalau keadaan memerlukan. Kadang-kadang gelap, jalan tak nampak dan sebagainya, mungkin akan mengganggu juga perjalanan pemandu-pemandu yang lain. Okay? Jadi hati-hati selalu. Dan kepada anda yang berada di kawasan rendah yang dah pun dinaiki air, harapnya anda semua tabah, ya. Hati-hati, hati-hati bila dah banjir tu. Pastikan semua suis ditutup, TV, barang-barang elektrik semua suisnya sudah pun ditutup. Dan kalau perlu tutup suis utama, tutuplah, ya, sebab kita takut macam-macam akan berlaku, takut renjatan elektrik dan sebagainya. Dan pesan kepada anak-anak kita, jangan main kat luar. Kat luar tu dah banjir, jadi takut nanti takut ular, takut binatang-binatang yang yalah, lipan ke apa semua kan, takut juga. Jadi apapun, semoga semuanya dalam keadaan terkawal, semoga semuanya selamat. Dan kalau perlu berpindah, dapat arahan untuk berpindah, segeralah, ya, dan bawa segala dokumen penting anda. Okay? Dan hari ini juga berlangsung hari kedua Melaka Agro Fest 2026 di dataran Aikro. Jadi kepada anda semua, pastikan datang ramai-ramai. Tapi hujan-hujan ni macam mana, eh? Apapun, saya pasti majlis ataupun program tetap diteruskan. Kalau ada masa, datanglah nanti, sebab ada jagung percuma akan diedarkan, ya. Hari ini 10,000 tongkol jagung akan diedarkan. Jadi datanglah ramai-ramai nanti, dan macam-macam lagi aktiviti-aktiviti menarik yang menanti anda di sana. Jom kita layan terus lagu permintaan daripada rakan kita, lagu daripada A. Ramli, tajuknya Hancurnya Istana Cinta. Aduh, sedihnya. Lagu ni permintaan daripada Zainal. Semoga terhibur, okey? Terus dengar Melaka FM.

0: Eh, hujung minggu ni nak ke mana?
1: Mestilah ke Melaka Agrofest 2026.
0: 24 hingga 26 Julai dari 10 pagi hingga 11 malam di Dataran Sejarah Aikroh Melaka.
1: Ada jagu manis percuma, nanas percuma, pesta durian, jualan agro madani, pameran teknologi pertanian, jentera moden dan ternakan hidup pun ada.
0: Jangan lupa cabutan bertuah anak lembu sado serta malam demi cinta Nur Kasih bersama UNIC dan Intim.
1: Jom ajak satu keluarga. Ramai-ramai kita ke Melaka Agrofest 2026.
0: Melaka Agrofest 2026.
1: Mana lagi? Melaka!

0: Daripada Dayang Nur Faiza, Dayang Sayang Kamu membawa kita ke pukul 11.45 minit pagi ketika ini, dan seketika kita nak bersama dengan Tabib Ali Azli Solution ya, untuk slot tajaan pagi ni. Jadi kita bersama dengan AB Halim di talian. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Jamalah.
0: Ya saya, apa khabar?
1: Alhamdulillah.
0: Jadi hari ni mungkin ada promosi terbaik dari Tabib Azli Solution, silakan.
1: Ya, sudah pastinya. Terima kasih di Jamalah dan juga para pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berhujung minggu dan juga salam sihat untuk semua. Alhamdulillah, pada kali ini, pada minggu ini, sekarang ini, Tabib Azli sekali lagi mengadakan jelajah promosi terapi mata dan juga rawatan resdung di negeri Melaka. Memandangkan Tabib Azli ini pusat terapi mata dan resdung, kita belum ada cawangan di negeri Melaka. Jadi kita sentiasa datang ke negeri Melaka untuk buat jelajah promosi untuk terapi mata dan juga rawatan resdung ini. Boleh dikatakan setiap bulan ya kita datang. Kalau tak di Alur Gajah, kita datang ke Air Keruh. Tetapi untuk kali ini, bermula hari ini, bermula pukul 10 pagi tadi, selama 3 hari berturut-turut, Sabtu, Ahad, Isnin. Hari ini 25, 26 dan juga 27 Julai, kami sedang berada di dalam Lotus Peringgit Melaka. Lotus Peringgit Melaka selama 3 hari berturut-turut, bermula 10 pagi hingga 9 malam. Cari bus kami. Kita punya ada lok kedai ya. Lok kedai bersebelahan dengan My Toys. Jadi masuk saja dalam peringgit Lotus Peringgit Melaka, cari kita di lok kedai bersebelahan My Toys. Saudara boleh dapatkan khidmat terapi mata untuk mengembalikan kesegaran mata, mengurangkan risiko bagi kita yang mengalami masalah mata, kurang jelas penglihatan disebabkan oleh rabun ke, silau ke, mungkin ada selaput ataupun juga gangguan katarak, glaukoma dan sebagainya, dan mungkin juga ada kaitan dengan masalah-masalah kesihatan yang lain. Begitu juga dengan mereka yang ada permasalahan mengenai kesegaran hidung, hidung tak berapa selesa, asyik gatal hidung, hidung berair, hidung tersumbat,

Okey, dah pun 11.53 minit pagi. Dan nampak gayanya untuk pertemuan kita hujung minggu ni cukup sampai di sini. Diiringi dengan hujan yang masih turun. Dari awal pagi tadi saya masuk 6 pagi sampai sekarang hujan tak berhenti. Jadi hati-hati semua ya. Semoga jaga keselamatan. Semoga semuanya dalam keadaan terkawal, baik-baik saja. Dan saya tinggalkan anda dengan lagu ini. Dan selepas ini rakan setugas DJ Nana akan temani anda menerusi hujung minggu 12 hingga 6 petang. Daripada saya Normalai Ciramli, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam khafilah buat semua pendengar Melaka FM. Baik, terima kasih kepada anda semua yang sentiasa bersama-sama dengan kami, tak kira di mana jua anda berada. Dengar kami di Bursi 102.3 MHz dan juga RTM Click. Terima kasih kepada DJ Mala yang menemani anda sebelum saya tadi kan. Dan kini saya, DJ Nana, akan menemani anda Bursi hujung minggu 12.06. Dan harapnya hari ini berikan kita suatu berita yang baik kan, berita yang bahagia, yang gembira. Walau macam mana pun saudara, ketika ini seperti yang kita maklum, seperti yang kita nampak dan seperti yang kita rasa sendiri, sekarang sedang hujan yang agak lebat jugalah kan, di sekitar Melaka dan mungkin di tempat-tempat lain juga mengalami hujan ketika ini. Okey, apa yang dapat kita peringatkan diri kita sama-sama ya, cakna dengan keadaan sekeliling, bersiap siaga dengan apa saja kemungkinan, okey, dan pastikan anak-anak kita juga kita ambil kira ya, di mana mereka ketika ini, dalam rumah atau di luar rumah, kerana bahaya sentiasa ada menanti ketika waktu hujan begini. Apapun, hujan adalah satu rahmat. Perbanyakkan doa, Allahumma sohiban nafian. InsyaAllah dengan doa dan juga tawakal kita, hujan ini dapat memberi rahmat buat kita semua. Amin. Dan baik saudara, seperti biasa, waktu ini laguku untukmu, khas untuk anda. Nak dengar lagu, hantarkan ke WhatsApp kami 010-806-1023. InsyaAllah akan saya tunaikan satu persatu. Dan pastikan anda terus bertemankan kami, Melaka FM, Radio No. 1 Orang Melaka, pastinya mempesonakan anda.

0: bijak laksana tua. Berani laksana cepat. Malak FM, 18 jam sehari.
1: Rindu ke?
2: Kalau rindu, tunjukkan lagu.
1: Kalau sayang?

ya. Semoga yang dengar ketika ini dalam keadaan yang baik semuanya. Lagi apa pun kita doakan sahabat-sahabat kita yang mungkin sekarang ni rumahnya mula dinaiki air kan akibat hujan yang berterusan daripada malam tadi. Dan menurut Met Malaysia juga hujan akan berterusan sampai malam esok. Apa pun kita doakan agar segalanya dipermudahkan dan aku kata supaya tidak membahayakan lah ya. Apapun sama-sama kita berhati-hati ketika hujan lebat ini. Terutama kepada anda yang sedang memandu, selamat memandu, memandu dengan hati-hati ya. InsyaAllah saya doakan agar perjalanan anda selamat tiba ke destinasi dituju. Okey baik, jom kita layan laguku untukmu untuk cuti-cuti ni. Permintaan daripada Acap nak dengar lagu nyanyian Annie Zakri masing-masing. Dan juga Pelangi Petang, permintaan daripada Aboy, nyanyian Dave Gepsi. Jom sama-sama kita dengarkan Nadi Melaka FM, khas untuk anda, mempesonakan radio nombor 1 orang Melaka.

0: Eh, hujung minggu ni nak ke mana?
1: Mestilah ke Melaka Agrofest 2026.
0: 24 hingga 26 Julai dari 10 pagi hingga 11 malam di Dataran Sejarah Aikroh Melaka.
1: Ada jagung manis percuma, nanas percuma, pesta durian, jualan agro madani, pameran teknologi pertanian, jentera moden dan ternak kehidup pun ada.
0: Jangan lupa cabutan bertuah Anak Lembu Sado serta Malam Demi Cinta Nur Kasih bersama UNIC dan Intim.
1: Jom ajak satu keluarga. Ramai-ramai kita ke Melaka Agrofest 2026.
0: Melaka Agrofest 2026.
1: Mana lagi? Melaka le!
2: Pagi-pagi nak pergi kerja, kenalah bersemangat. Banyakkan tersenyum dan sentiasa positif. Mark FM pasti membuatkan anda tersenyum dengan pelbagai info terkini dan topik-topik menarik. Tengok pagi dari pukul 6 pagi hingga 10 pagi.

pukul 33 minit tengah hari. Hai, assalamualaikum untuk anda yang baru saja bertemankan Melaka FM ketika ini. Baik, itu dah tadi Meraman dari filem Man yang diminta oleh Hazel dari Keramat Kuala Lumpur. Semoga terhibur dengan lagu itu tadi katanya. As untuk semua pendengar Melaka FM. Okey, baik, yang tertanya-tanya bagaimana dengan ramalan cuaca hari ini kan. Okey, untuk maklumat anda semua, untuk hari ini sekarang sedang berlaku lebat petir di beberapa tempat, hujan kan. Tapi malam dijangka tiada hujan. Apapun, kita sama-sama doakan agar hujan ini akan berhenti kan. Dan selepas itu dipermudahkan segala urusan kita lah yang telah pun terancang. Okey, okay, kepada anda yang akan keluar, mungkin disebabkan urusan-urusan tertentu, urusan-urusan penting, pastikan anda berada dalam keadaan yang baik-baik. Kenderaan anda terutamanya ya. Tayar tu kalau agak-agak botak kan, kalau jalan di lopak air, hati-hati. Jangan main brake suka hati bila keadaan air naik. Dia juga akan membahayakan keselamatan kita di atas jalan raya, okay? Baik, sambil-sambil tu jom mendengar Melaka FM. Kita berhibur petang tengah hari ini. Dan kita dengar lagu permintaan daripada Mira Seremban. Nak dengar lagu dengan Nokia juga MK, Payung Pelangi. Dan juga lagu yang dinyanyikan oleh Adira, Sayang Orang Sama, permintaan daripada Nas Melaka. Okey, baik, jom kita dengar bersama-sama. Khas untuk anda semua, laguku untukmu, Melaka FM.

So kita tiba dengan lagu itu tadi, Sayang Orang Sama. Nyanyian Anjira Suhaimi membawa kita ke 12.48 minit tengah hari. Baik saudara, hujan lebat terusan di Melaka hampir 12 jam. Beberapa lokasi dah mula banjir. Semoga dipermudahkan segala urusan semua ya. Dan ada juga yang dikongsikan oleh pendengar-pendengar berkenaan dengan kejadian di SK Tengkera. Ada tiang-tiang elektrik mengeluarkan api. Jadi hati-hatilah di sekitarnya ya, orang yang di sekitarnya kan. Dan apa pun saudara, harapnya ketika ini anda yang diuji dengan banjir mungkin di tempat anda kan, ada naik air sikit. Okey, kita harap bersabar dan dipermudahkan segala urusan anda. Okey. Okey, teman-teman anda, satu tengah hari nanti saudara, kita akan ke Pusat Berita RTM Kuala Lumpur untuk ikuti utama satu tengah hari. Dan teman-teman anda, maksudnya waktu solat fardu zuhur hari ini adalah pada pukul 1.20 minit tengah hari. Asar 4.43 minit petang, Maghrib 7.26 minit malam dan Isyak 8.39 minit malam. Okey. Jadi jom kita teruskan hiburan tengah hari ini dengan permintaan daripada Wadia. Wadia nak dengar lagu nyanyian Ratu, Teman Tapi Mesra. Wadia sedang bekerja. Hai Wadia, selamat bekerja ya. Semoga segala urusan dipermudahkan hari ini. Dan Miza nak dengar lagu Rindu Tak Bererti, penyanyi Syaz. Okey, kita akan dengar sekejap lagi. Dan juga Kak Sabar daripada Taman Sri Aman Masjid Tanah nak dengar lagu Seruling Anak Gembala Jeffrey Din. Katanya Masjid Tanah hujan lebat, banjir lagi ni. Okey, terima kasih atas info daripada Kak Sabar. Jom kita dengar ketiga-tiga buah lagu ini dan selepas ni kembali bersama dengan Liana selepas berita dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Okey, jom, ini dia Teman Tapi Mesra khas untuk anda.

0: Malaysia mengecam sekeras-kerasnya pencerobohan secara beramai-ramai ke atas kompleks Masjid Al-Aqsa oleh puak pelampau Yahudi termasuk seorang menteri rejim Zionis Israel Khamis lalu. Wisma Putra menerusi kenyataan berkata tindakan menyerbu tempat suci ketiga umat Islam disusuli sekatan ke atas jemaah Palestin serta pelaksanaan aktiviti keagamaan tanpa kebenaran merupakan pelanggaran nyata undang-undang yang mentadbir tapak suci itu. Malaysia menggesa PBB mengambil langkah segera bagi memastikan Israel menghentikan tindakan provokatif serta pencabulan terhadap Masjid Al-Aqsa. Dalam pada itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan turut senada menyatakan tindakan provokasi tersebut sebagai pencabulan terhadap kesucian kiblat pertama umat Islam. Tegasnya, pencerobohan keji tersebut dipercayai sengaja dilakukan bagi membakar sentimen serta mencetuskan provokasi keagamaan secara melampau. Kezaliman yang dilakukan rejim Zionis itu jelas memperlihatkan sikap tidak menghormati undang-undang antarabangsa serta hak kebebasan beragama. Cadangan untuk mendedahkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung lembaga tabung haji dijangka akan mendapat persetujuan jemaah menteri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata setakat ini beliau tidak mempunyai sebarang halangan untuk mendedahkan laporan berkenaan. Namun keputusan tersebut perlu diputuskan mengikut prosedur menerusi pertimbangan jemaah menteri Rabu ini. Dalam perkembangan lain, RM2 juta diperuntuk bagi menyokong pendidikan anak masyarakat India Muslim yang kurang berkemampuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, insentif tersebut bertujuan membuka akses lebih luas kepada pendidikan tinggi dan latihan khusus, termasuk bidang pembelajaran baru yang dapat meningkatkan kemahiran serta peluang masa depan anak-anak komuniti tersebut.
1: Saya setuju untuk anak-anak miskin, anak-anak sedang belajar atau akan masuk ke universiti ataupun untuk kursus-kursus khusus terutama dalam pendidikan baru. Saya setuju meluluskan dana RM2 juta segera.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beralih ke perkembangan pilihan raya PRN Negeri Sembilan. Sebanyak 322 permit diluluskan membabitkan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen sepanjang tempoh 7 hari bermula 18 Julai lalu. Ketua Polis Negeri Sembilan Dato' Al-Zafni Ahmad berkata sepanjang tempoh sama juga PDRM Negeri Sembilan turut menerima 16 laporan polis dan membuka 11 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya. Sementara itu, 18 daripada 38 pusat pengundian awal akan ditutup secara berperingkat antara pukul 12.30 hari hingga 5 petang 28 Julai ini. Tempoh itu melibatkan pusat pengundian antaranya Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Jelebu, Bagi Dun Shinah serta Bertang, IPD Jempol dan IPD Nilai. Sebanyak 2 pusat pengundian awal pula ditutup pada pukul 2 petang, membabitkan Dun Bahau di IPD Jempol dan Dun Paroi di Balai Polis Senawang. Pengundian awal akan membabitkan 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis. Naib Presiden PKR Datuk Chang Li Kang memaklumkan keputusan Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun bertanding di kerusi Dun Linggi disifatkan sebagai langkah berani memandangkan Dun berkenaan antara kubu kuat BN di negeri berkenaan. Namun beliau yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi yakin dengan rekod cemerlang Datuk Seri Aminuddin khususnya dalam menarik pelaburan, merancakkan pertumbuhan ekonomi serta menjaga kebajikan rakyat mampu meyakinkan pengundi Linggi yang terdiri daripada pelbagai kaum. Manakala Setiausaha Agong PKR Datuk Dr. Fuziah Saleh pula turut berpuas hati dengan gerak kerja kempen jentera dan calon Pakatan Harapan PH khususnya daripada PKR dalam menyantuni pengundi. Beliau berkata setakat ini gerak kerja yang dijalankan tersusun selain calon PH turut menerima sambutan positif. Beliau juga yakin prestasi cemerlang pentadbiran kerajaan negeri bawah pimpinan Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin turut memberikan keyakinan kepada pengundi untuk mengekalkan mandat kepada PH. Berita seterusnya. Kerajaan sedang meneliti cadangan mewujudkan undang-undang baru bagi menangani risiko buruh paksa dalam rantaian bekalan global, khususnya melibatkan bahan mentah yang diimport dari negara ketiga. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Ghani berkata perkara itu masih di peringkat penelitian. Susulan kerajaan sedang mendapatkan maklumat serta butiran lanjut sebelum pelaksanaannya. Tambahnya, cadangan undang-undang itu tidak tertumpu kepada mana-mana negara tertentu. Sebaliknya melibatkan ekonomi yang mempunyai isu berkaitan amalan buruh paksa. Susulan banjir di Tawau, 48 penduduk yang terperangkap akibat banjir kilat di Tanjung Batu Keramat pagi tadi berjaya dipindahkan. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Sabah, kesemua mereka kini ditempatkan di sebuah masjid berhampiran yang dijadikan pusat pemindahan sementara. Jelasnya, banjir kilat itu turut menjejaskan beberapa kawasan sekitar termasuk Tanjung Batu Keramat, Taman Ria 1, Taman Hot Spring, Perumahan Taman Sunshu dan Taman Seri Balung. Sementara di Melaka, hujan lebat berterusan sejak awal pagi tadi turut mengakibatkan beberapa kawasan di Dun Pengkalan Batu dan Dun Kesidang dilanda banjir kilat. Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Melaka, Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Kamarul Shah Muslim berkata, kawasan terjejas membabitkan Kampung Kolam Limbungan, Tengkera dan Peringgit. Setakat ini tiada PPS dibuka. 6 lelaki maut selepas kereta yang dinaiki kesemua mangsa terlibat dalam kemalangan dengan sebuah lori di Jalan Karak Lama menghala ke Temerloh awal pagi tadi. Penolong Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pahang, Muhammad Salahuddin Isa berkata, sebaik tiba pihak bomba mendapati 6 mangsa tersepit di dalam kenderaan dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Kesemua mayat mangsa kemudiannya diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Manakala pemandu lori mengalami kecederaan parah pada bahagian kaki dan badan. Punca kemalangan masih dalam siasatan. Luar negara, pejabat Presiden Palestin mengecam keras peningkatan serangan tentera Israel dan pelampau Yahudi di Tebing Barat termasuk Baitul Maqdis. Kecaman itu dibuat selepas pembunuhan 4 rakyat Palestin oleh pendatang haram Israel di Barat Daya Nablus serta serangan terhadap orang awam dan harta benda mereka. Israel dipertanggungjawabkan sepenuhnya atas jenayah tersebut. Selain dituduh memberi sokongan kewangan terhadap tindakan pendatang haram yang memburukkan situasi serantau. Tentera Iran mendakwa melancarkan serangan yang menyasarkan aset tentera Amerika Syarikat di Bahrain, Jordan dan Kuwait sebagai tindak balas terhadap serangan terbaru Washington ke atas Republik Islam itu. Pengawal revolusi Iran mendakwa mereka turut menyasarkan sebuah pusat data milik Amazon di Bahrain. Sukan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan ucapan tahniah kepada Alif Raqib atas kejayaannya melakar sejarah menjadi rakyat Malaysia pertama muncul juara dunia One Championship. Beliau menyifatkan kejayaan itu bukan sahaja mengharumkan nama negara bersaing serta mencipta kejayaan di pentas dunia. Alif Raqib menewaskan legenda Muay Thai Thailand Sam Agai Hadau menerusi kemenangan knockout pada pusingan kelima di kejuaraan dunia interim Muay Thai Strikeweight di Stadium Lumpini, Bangkok. Pemenang pingat emas Olimpik Noah Lais merangkul gerang ketiga acara 100 meter kebangsaan Amerika Syarikat dengan catatan masa 9.79 saat terpantas dunia musim ini pada kejuaraan olahraga Amerika Syarikat sekaligus mencatat kemenangan ke atas pelari berpengalaman Ronnie Baker yang mengetepikan Kenny Benrick bagi meraih tempat kedua. Kedua-duanya mencatat masa 9.88 saat namun Benrick terpaksa berpuas hati di tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kecam pencerobohan haram Masjid Al-Aqsa. Cadangan undang-undang baru buruh paksa diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, untuk panduan kita bersama sebentar lagi tepat 1.20 minit tengah hari masuklah waktu solat fardu zuhur bagi Melaka dan kawasan sekitarnya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu an, ya Aba Zarrin, jaddis safinata fa innal bahra amiqun wa khudhiz zada kamilan fa innas safara ba'idun wa khaffifil himla fa innal aqabata ka'udun wa khlis amala fa innan naqida basirun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Aba Zar, perbaikilah perahu kamu kerana lautan sangat dalam. Nak menunjukkan kepada kita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan supaya dalam nak menempuh kehidupan ini, rintangan-rintangan yang kita akan lalu terlalu banyak. Untuk kita memastikan kita mendapat kejayaan di akhirat, perlulah kita memastikan rintangan-rintangan yang menarik kita kepada perkara yang melalaikan ini dapat kita hindari. Hidup ini adalah sesuatu perjalanan yang penuh dengan tipu daya dan banyak yang melalaikan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ambillah bekalan yang banyak kerana perjalanan sangat jauh, kerana satu hari bilangan di akhirat menyamai dengan 5,000 tahun perjalanan hidup dunia. Kalau kita berjalan, umpama orang yang berjalan kalau tidak ada bekalan yang cukup, nasaya mereka akan menghadapi kesukaran. Jadi dengan sebab itu, oleh kerana perjalanan akhirat ini adalah satu perjalanan yang begitu jauh, bermula daripada alam barzah sampailah kepada titian sirat, maka dengan sebab itu orang yang nak menempuh perjalanan akhirat ini memerlukan amal yang banyak ataupun bekalan yang banyak supaya mereka tidak menghadapi masalah dalam perjalanan mereka di akhirat kelak.

0: Anda boleh dengarkan siaran Maka FM secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Klik di Play Store atau App Store untuk mendengar Maka FM secara dalam talian.
1: Jangan lupa aplikasi RTM Klik di mana sahaja

ni kopi opekat dengan biskut tongkat. Apa menung tu, ba? Lambat lagi musim durian. Abah dok menung pokok durian tu dari tadi, ha?

0: Mak nak nunggu Kak Long habis pantang, ba.
1: Apa lama nak?
0: Ish, abah ni. Kesian Kak Long, ba. Tak ada siapa jaga kat KL tu. Nak balik pantang sini susah. Kan anak-anak dia tengah sekolah lagi ni, ba.
1: Yelah, yelah. Abah nak pergi sana pula. Tak boleh. Ayam ni, itik ni, tak ada yang jaga. Nak harapkan kamu Melati asyik dengan yang TikTok ni tu, ha.
0: Abah ni. Orang TikTok jual sambal lah, abah. Bukannya terginja-kinja. Dah, abah. Janganlah murung baru je video kan mak kan tadi.
1: Tak sama kopi ni dengan yang mak kamu buat ni.
0: Alah, abah ni. Ha, abah. Abah kan otai. Mesti tahu jawapan ni. Dalam banyak-banyak benda, bah. Benda apa bila pecah lagi berguna? Ha, fikir, bah.
1: Bila pecah lagi berguna? Ini biskut tongkat lah. Ha, kalau nak kekau gitu, luruh gigi abah. Ha, kenalah pecahkan sikit.
0: Abah ni ada je, ya. Ha. Tapi, salah jawapan abah tu.
1: Salah pula?
0: Ya.
1: Apa pasal salah? Apa jawapan dia?
0: Ha, jawapan dia... Hello.
1: Alahai.
2: Luangkan masa anda bersama ibu dan bapa selagi mereka masih ada. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

AIA Baji membawa kita ke 1.52 minit tengah hari waktu ini, saudara. Alhamdulillah untuk jam yang kedua ini dah berakhir. Akan berakhir dan kita akan masuk ke jam yang seterusnya sekejap lagi dalam Zone Music di Melaka FM. Okey, untuk anda yang ingin hantarkan sebarang ucapan ataupun perkongsian terkini mungkin berkenaan dengan keadaan di tempat anda, dia yang banjir ke ataupun yang ada berlaku apa-apa kecemasan ke, anda boleh hantarkan atau kongsikan infonya bersama dengan kami di WhatsApp kami 010-806-1023, okey, 010-806-1023. Dan untuk makluman anda semua, 1.20 minit tengah hari tadi telah pun masuknya waktu solat fardu zuhur bagi negeri Melaka. Selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk anda. Okay. Dan kita nak masuk petang dah ya. Sekarang agaknya tengah menikmati dengan makan tengah hari dengan lauk pauk yang dimasak kan. Maklumlah hujan ni, seluruh keluarga ada kat rumah selalunya. Jadi hari inilah hari untuk kita bersama-sama dengan keluarga, buat kerja sama-sama kan. Kita buat persiapan apa pun sama-sama kan, seronoknya. Alangkah indah kalau kita dapat gunakan, luangkan masa bersama dengan keluarga dengan melakukan perkara-perkara yang berfaedah, perkara-perkara yang dapat memberikan satu kenangan yang manis dan juga baik buat kita semua. Okey, untuk anda yang sedang menikmati makan tengah hari anda, alhamdulillah dengan setiap rezeki ya. Selamat menikmati makan tengah hari. Sambil-sambil tu ingatlah Nana kat sini yang menemani anda melalui 102.3 MHz. Juga dengar kami melalui RTM Klik. Yang sedang bekerja, selamat bekerja. Cuaca macam ni kan, kalau di rumah lebih baik katanya. Tapi jangan tidur dulu, tunaikan dulu tanggungjawab kita, okey? Sebagai umat Islam, tunaikan solat zuhur. Yang dah tidur kailulah tadi, alhamdulillah, tidur yang satu-satunya tidur yang dapat pahala. Jadi sekarang masanya untuk kita tunaikan tanggungjawab kita. Baik saudara, betul ke minum kopi buat badan kekurangan air? Saya nak kongsi dengan anda ni, penggemar kopi kena ingat ya. Kena dengar ni, ramai ingat kopi menyebabkan badan terus dehidrasi. Sebenarnya, bagi orang yang biasa minum kopi, pengambilan kopi secara sederhana masih menyumbang kepada pengambilan cecair harian. Cuma, jangan berlebihan dan pastikan tetap minum air kosong yang mencukupi. Okey, kena ingat tu. Bolehlah minum pun kopi, tak ada masalah. Cuma jangan berlebihan. Okey, baik. Jom kita teruskan hiburan tengah hari ini dan petang ini bersama dengan saya, Nana, untuk Melaka FM. Hujung minggu 12.06, Melaka FM mempersonakan pastinya radio nombor 1 orang Melaka.

0: tiada alasan untuk tidak mendengar Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana pun anda berada.
1: Bermusik selama 1 jam Melaka FM.

0: Scammer ni Abang Kak ada macam-macam cara tau nak tipu kita. Ha, macam ni.
1: SIM card Puan ni kan telah terpilih untuk sertai pelaburan emas patuh syariah. Ha, pelaburan ni kami hanya tawarkan kepada mereka yang terpilih saja. Jadi Puan jangan risau ya Puan. Harga emas di pasaran kukuh. Jadi Puan tak akan rugi. Malah akan untung dan untung lagi adalah Puan. Ha, Puan mesti suka emas kan?
2: Jomlah join langkah laburan mata wang digital. Jad, sekarang zaman semua digital kan? Beli barang sekarang pun sudah cashless. Sebelum orang lain semua sedar tentang pelanggan, baik kita buat dulu je.
0: Jangan kita terpedaya pula. Kalau tidak, nasib kita samalah macam ni.

0: Jojo ya hul. Khusus haji pun pada dua kali dah pergi. Joya, Joya. Abang ni saya dah mimpi-mimpi orang panggil Abang Haji Dola tau.
1: Maafkanlah saya, bang. Saya pun tak sangka nak jadi macam ni.
2: Amin. Allah, Ijat. Ijat, kenapalah kamu ni, Ijat? Mudah nak percaya benda-benda macam ni. Kat TV, kat radio dah selalu dah cakap pasal penipuan pelaburan ni semua. Yang kamu terjebak juga. Allah, sakit dah demak ni lah mikir kan.
3: Ha, ni ada tim nak elak dari jadi mangsa scammer.
4: Saya suka untuk ingatkan diri saya sendiri dan juga orang ramai, terutamanya pendengar-pendengar Melaka FM ni lah.
5: Yeah.
4: Kita kena sentiasa berhati-hati, lebih-lebih lagi jika berurusan secara online ataupun dalam talian. Jangan mudah terpedaya dengan janji-janji palsu. Fikir logik lah ya. Tak ada siapa nak bagi kita duit yang banyak macam tu je.
5: Betul-betul.
4: Dia mesti ada umpan dia tu. Jadi jangan biar diri kita terpedaya. Cepat-cepat putuskan talian dan segera hubungi NSRC di talian 997.
3: Ingat, jangan sampai terjerat.
6: Pesanan ini dibawakan oleh Radio No. 1 Orang Melaka. Melaka FM mempesonakan.

0: ke rumah Acik Sal kena rompak malam tadi, bang?
1: Pagi tadi Abah dengan Abang Dola mudah tolong bawakan Acik Sal pergi buat report kat balai.
0: Bah, banyak ke barang yang kena rompak tu? Habislah semua barang kemas dia ke, bah?
1: Alah, tak ada apa yang tinggal, Madi. Habis semua dikebasnya. Duit, barang kemas dengan TV 52 inci yang anak dia baru belikan bulan lepas pun habis rompak tu kemas.
0: Allah, kesian Acik Sal. Acik Sal cedera tak, bah? Ada perompak tu cederakan dia? Muka bergelut ke? Ada tak, bah?
1: Alhamdulillah, Acik Sal kamu tak cedera.
0: Alhamdulillah.
1: Dia tak berani nak melawan perompak tu. Dia ikut aja apa yang perompak tu minta. Dah tengok perompak tu dengan senjata tajam datang nyerang. Dia tak berani lah nak melawan.
0: Allah, kesiannya Acik Sal. Dah lah tinggal seorang-seorang. Jadi pula macam ni. Trauma dia nanti, bang.
1: Ini pun Abah dah telefon anak dia yang dekat Seremban tu. Ni kejap lagi sampailah. Dia bawa mak dia sekali duduk kat Seremban dulu. Dah jadi macam ni. Baru nampak bahaya tinggal seorang-seorang. Kalau tidak, mana maunya Cik Sal kamu ikut anak-anaknya. Kau mana yang tinggal di sana.
0: Kau macam tu elok lah tu, bang.
1: Ni Mati.
0: Ya.
1: Abah nak pesan ni. Jangan sesekali ni kamu suka-suka sangat ni apa update dekat media sosial ni status kamu tu. Sebabnya polis buat siasatan awal. Kejadian ni berlaku sebab Cik Sal kamu tu ada apa, ada post-post, ada update kat media sosial ni minggu lepas. Anak dia baru belikan rantai dengan TV baru. Sempat pula dia bagi tahu dia tulis ya, apa ni, sunyi tinggal sendiri walaupun banyak reta. Agak tak agaknya itulah mungkin jadi punca orang yang ada niat jahat nampak peluang nak merompak.
0: Bahaya lah, bah. Tak sangka kan, bah. Dari hanya suka-suka je muat naik status tu boleh sampai jadi mangsa jenayah macam ni, bah. Nak uzubillah, bah. Sebabnya
1: memanglah sekeliling kita ni nak macam-macam orang perangainya. Kita tak tahu kukut ada yang selit antara satu-satu dia orang ni. Ada yang niat jahat nak buat jenayah, terutamanya dekat kita ni. Jadi janganlah pula kita ni sajikan peluang pula untuk dia orang ni. Maklumat-maklumat rahsia tambahan jangan kita kongsikan.
0: Okey, baik, bang. Dah jadi macam ni kan, bang? Kisah pula lah nak kongsi apa-apa dekat media sosial tu, bang.
1: Tahu pun.
2: Jangan dedahkan maklumat peribadi anda dan memuat naik status yang boleh meletakkan anda di dalam bahaya di media sosial. Media sosial mungkin tempat anda mengisi kesunyian. Namun, jangan kerana media sosial, hidup anda menemui kebinasaan. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

kebelakangan ini budaya hormat menghormati semakin hari semakin pudar dalam masyarakat kita. Kita nak orang hormat kita, tapi kita kenalah belajar untuk hormat orang lain. Sikap saling hormat menghormati kan memang dah dipupuk sejak dari bangku sekolah lagi. Jadi, kita teruskan sikap ini dan tunjukkan kepada semua orang yang hidup bermasyarakat ni kenalah saling

mengakhiri Zone Music untuk petang ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama dengan kami Melaka FM. Nana di sini menemani anda bermula 12:30 hari tadi, insyaAllah sampai 6 petang nanti. Okey, hujan tadi dah hiburkan kita dan nampaknya hujan di sekitar Melaka FM ini kan, Jalan Tamit sehari ini sudah pun reda. Bagaimana di tempat anda ya? Macam saya katakan tadilah, kalau hujan dah reda pun kena tetap berhati-hati sebab keadaan sekeliling kita mungkin ada tempat yang naik air kan, longkang-longkang air naik. Jadi anak-anak kecil kita ni kita perhatikan lebih sedikit, beri perhatian lebih sikit pada anak-anak kita, bukan saja yang kecil malah yang besar juga eh. Kerana kadang-kadang anak-anak ni seronok lepas hujan ni, suasana dia lain kan, dapat pula main dekat luar tanpa berfikir ada bahaya yang menanti. Jadi hati-hati ya, tengok perhatikan anak-anak kita di mana ketika ini. Okey, jadi untuk anda yang sedang memandu juga, selamat memandu. Semoga pemanduan anda selesa sampai ke destinasi dituju dengan selamatnya, insyaAllah. Sambil-sambil tu, jom dengar Melaka FM 102.3 MHz atau dengar kami yang di rumah ataupun di tempat kerja tu, boleh dengar kami juga melalui RTM Click. Kalau anda jauh dari frekuensi kami, kan kiranya nak keluar negeri Melaka lah sekejap lagi, tak apa, jangan risau, jangan gundah gulana kerana anda masih lagi boleh dengar kami melalui RTM Click .gov.my. Okay, kita jumpa untuk jam yang seterusnya sekejap lagi. Teruskan bersama dengan Nana, insyaAllah sehingga 6 petang dalam hujung minggu. 12:06 Melaka FM mempesonakan radio nombor 1 orang Melaka.

Pandu cermat jiwa selamat eh. Itu pesanan daripada AB Saiful untuk semua pendengar Melaka FM. Baik saudara, untuk jam yang ketiga ini agak-agaknya kan, apa yang sedang anda terfikir nak buat lah kan, duduk kat rumah ke, buatlah apa yang patut eh. Hari ni lah anak-anak yang ada kat rumah tu nak bantu ibu dan ayah kan, emas kemas itu kemas ini, cantikkan balik rumah biar berseri-seri kan. Yang ada kesempatan untuk meluangkan masa bersama dengan ibu dan ayah, baliklah ke kampung, jenguk mereka, bawa jalan-jalan kan, bawa jalan anak-anak juga, beriadah. Tapi nak beriadah pun tengok cuaca lah eh. Tapi sebenarnya dekat rumah pun boleh buat perkara-perkara yang bermanfaat sebenarnya untuk kita kekalkan momen bersama dengan keluarga kan, bonding lah orang kata kan. Tak semestinya kena keluarkan belanja yang besar-besar untuk kita eratkan kasih sayang di antara ibu, ayah dan anak ataupun dengan keluarga yang lain dengan pelbagai cara lagi. Contoh, buat kek, jom anak-anak kita buat kek, suruh diorang buat kan. Walaupun lepas tu rumah bersepah, mak penat, tapi mungkin kenangan itu yang kita nak simpan untuk anak-anak kita bila dah besar nanti. Betul tak? Okey, baik saudara, untuk waktu ini kita saya nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan budaya kan. Kita cerita-cerita pasal budaya lah sajalah untuk ambil pengetahuan tentang budaya yang ada di Malaysia ni kan. Macam-macam budaya Malaysia ni sebenarnya terkenal dengan keunikan budayanya kan. Setiap negeri tu ada saja budaya itu, setiap negeri, dan di setiap negeri tu, di setiap daerah tu ada juga yang budaya diamalkan sendiri kan. Kita nak kena gali, kita nak kena cari, barulah kita dapat tahu tentang kelebihan-kelebihan ataupun keunikan kan budaya yang ada di Malaysia ini. Tak apalah, sekejap lagi kalau anda ada juga perkongsian berkenaan dengan budaya yang menarik di tempat anda kan, tak kisahlah berkenaan dengan makanan ke, perkahwinan ke, atau apa saja yang boleh kita kongsi, anda boleh hantarkan ke WhatsApp kami 010-806-1023. Okay, insyaAllah akan saya bacakan kiriman anda, kita akan kongsikan dengan pendengar-pendengar yang lain. Okay, baik, kita berhibur dahulu. Salah satu yang ada di Malaysia pasti silat. Tapi kita tak nak cerita pasal silat dulu, kita nak dengar lagu ni. Tadi Mentera Semerah Pari tadi pun sesuai dengan lagu silat. Dan ini lagu nyanyian Saloma, Tari Silat Melayu. Jom kita dengar menerusi Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

0: Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bakti.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Nazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Imlek FM kami menyiarkan lagu dari

dan kami. Terima kasih kerana pilih Melaka FM untuk menghiburkan anda di mana saja anda berada, menemani anda ya setiap masa, insyaAllah. Okey, baik, kita nak kongsikan ya apa yang seperti yang saya janjikan lah. Saya nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan apa yang kita selalu lakukan eh. Budaya-budaya ni berbeza di setiap negeri kan. Macam Malaysia ni memang kaya dengan kepelbagaian budaya kerana setiap negeri mempunyai sejarah, adat, makanan, dialek kan, pakaian dan perayaan yang tersendiri. Contohnya kan, kalau di negeri Melaka, kita kaya dengan sejarah Kesultanan Melayu Melaka serta warisan masyarakat Baba, Nyonya dan juga Portugis. Kalau di Kelantan, terkenal dengan budaya Melayu yang kuat, seni seperti kuat seni lah ya, seperti wayang kulit, makyung, dikir barat, serta makanan-makanan seperti nasi kerabu dan budu. Kalau Terengganu, dikenali dengan pembuatan batik, songket, seni ukiran kayu dan makanan seperti keropok leko. Walaupun sebenarnya dekat mana-mana ada, tapi kita kenali sesebuah negeri itu melalui kadang-kadang macam itulah makanannya kan, seninya. Kalau Negeri Sembilan pula, unik dengan adat pepatih yang mengamalkan sistem kekeluargaan berasaskan keturunan sebelah ibu. Selain seni bina rumah tradisional yang berbumbung melentik, itu macam Minang punya style kan, yang macam tu, itu yang dibawa oleh Minangkabau. Dia ada cerita juga, tapi saya tak tahulah, yang saya dengar ni pun daripada mulut-mulut orang-orang lama dekat Negeri Sembilan kan. Dia kata, kenapa panggil Minangkabau? Kenapa panggil Minangkabau? Kenapa disebut Minangkabau? Katanya dulu di di sana lah berlaku satu perlawanan antara kebau lah, macam tu katanya. Bila kebau ni menang, sebutlah Menang kebau. Akhirnya di Minangkabau. Saya tak tahu itu betul atau tidak. Nanti kita carilah, kita gali, kita tanya orang Negeri Sembilan betul ke tidak. Kita tanya orang Minang lah sebenarnya, orang Minang. Sebab Negeri Sembilan tu tak sebenarnya orang Minang. Sebab ada orang pure, orang negeri, orang asal kan. Jadi kita nak tahu cerita berkenaan dengan kesahihan cerita itu benar atau tak. Kalau ada orang di Sembilan, orang Minang, boleh kongsikan. Okey, Sabah pula kita ada 30 kumpulan etnik seperti Kadazan Dusun, Bajau, Murut. Masing-masing ada bahasa, tarian dan adat tersendiri. Betul tak Amal kan? Dan Sarawak terkenal dengan masyarakat Bidayuh, Iban, Melanau dan Orang Ulu serta Rumah Panjang dan pelbagai perayaan budaya. Itu baru sikit tu. Ada lagi negeri-negeri yang kita tak kongsikan lagi kan. Kalau ada yang anda tahu, jom kita kongsikan. Ini ilmu ni, info yang boleh berguna untuk kita ketahui kan. Sebab ada di kalangan kita yang suka explore ataupun nak kenal tentang budaya-budaya orang lain. Tak rugi sebenarnya, kita dapat ilmu dan juga kita dapat belajar kan. Okey, kalau ada yang nak dikongsikan lagi, boleh hantarkan ke WhatsApp kami 010-806-1023. Setiap lagi saya nak kongsi juga adat perkahwinan setiap negeri. Apa yang berbeza adat perkahwinan di setiap negeri mengikut budaya masing-masing lah. Okey, selepas ini terus kekal setia bersama dengan saya DJ Nana di Melaka FM, Radio No. 1 Orang Melaka.

0: 3 hanya di Mag FM.
1: Sidang pendengar yang dikasih sekalian, pepatah alang-alang menyeluk bekasam perlulah dilihat dalam konteks yang positif. Buatlah sesuatu kerja sehingga selesai. Jangan buat kerja separuh jalan kerana kelak kita akan kehilangan rasa hormat pada pandangan orang lain. Jangan mudah berputus asa kerana ianya menjadikan hidup kita binasa. Sebaliknya, peliharalah nama baik kita dan keluarga dengan usaha gigih dan tekad yang padu, yang mana akhirnya akan menjadikan kita diingati sehingga ke akhir hayat kita sebagai orang yang mempunyai keazaman yang kuat untuk melakukan sesuatu sehingga berjaya. Ingatlah, siapa yang berusaha, dia pasti akan berjaya. Dengan tekad yang padu, anda akan terus positif melangkah ke hadapan kerana alang-alang menyeluk bekasam biar sampai ke pangkal lengan.
2: Segakan cuit-cuit Prof. Nas bersama Prof. Dr. Muhammad Nazri Muhammad Noor, Ketua Pegawai Akademik University Southampton Malaysia. Dengarkan setiap Rabu, 8.30 pagi.

0: gadis jolobu. Kalau kono koma jolobu tak mati badan mengasai. Jangan koma mana-mana. Dulu kan kalau orang tahu asal mana Negeri Sembilan. Tak nak lah orang Negeri Sembilan ni, susah lah kahwin dengan Negeri Sembilan kan dulu. Sekarang ni tak ada lah . Tapi sebenarnya tak tu, salah tu. Itu yang dia katakan, jangan gomah memandai-mandai. Tak tahu kau nak tanya dulu. Kita nak cerita tentang adat perkahwinan di setiap negeri, termasuklah Negeri Sembilan. Kalau kita mulakan dengan Melaka dululah . Melaka dipengaruhi oleh warisan Kesultanan Melayu Melaka. Pengantin selalunya memakai pakaian tradisional yang indah dengan aksesori seperti cucuk, sanggul dan dokoh. Dokoh yang dekat, kita gantung dekat leher macam rantai tu. Ada keluarga yang mengekalkan adat berbalas pantun ketika majlis. Itu kan dekat Negeri Melaka. Melaka memang terkenal dengan pantun kan. Kalau Johor pula, macam saya, saya memang duduk dekat Negeri Sembilan. Tapi saya berkahwin dulu pun saya ikut adat Johor. Sebab mak dan ayah saya orang Johor dan kampung kami masih lagi di Johor. Mempunyai pengaruh budaya Melayu Johor Riau. Ada tol . Ada tol atau musik-musik ketika pengantin lelaki masuk ke rumah pengantin. Memang ada tol. Saya dapat rasai sendiri. Memang seronok sangat. Kalau setiap kali balik kampung ada perkahwinan, saya suka yang bahagian tol tu. Kan, kita pun menghibur lah. Dan kompa marhaban sering menjadi bahagian sebagai daripada majlis. Satu lagi kan, ada baling-baling duit, baling gula-gula. Ada yang kata, tak nak lah, tak beradab. Baling-baling orang berebut. Sebenarnya kita nakkan momen keseronokan tu kan. Bahagian apa orang kata, cara masing-masing lah. Cara kita berfikir masing-masing lah. Janganlah anggap benda tu macam buruk sangat. Tak ada apa pun. Kita pun yang ambil tu pun seronok. Sebab kadang-kadang yang orang kata keluarga pun yang buat tu. Bukan orang lain lah macam tu kan. Orang yang datang, kebanyakannya orang yang datang macam tetamu yang hadir, tak adalah pula nak join kutip-kutip tu. Selalu keluarga kan, lepas penat-penat tolong buat persiapan. Bila pengantin baling duit dengan gula-gula tu, kita berebut lah dengan anak-anak kecil macam tu lah, seronok kan. Tak ada masalah pun sebenarnya . Kalau di Pahang menonjolkan adat sopan santun dan penghormatan kepada orang tua, berinai, bersanding, masih jadi amalan penting lah. Itu kat mana-mana pun sama. Pakaian pengantin banyak menggunakan tenunan tradisional Pahang. Itu pun ia juga kan. Pakaian kita pun ada juga perbezaannya. Kalau Terengganu dipengaruhi kuat oleh nilai agama Islam, majlis akad nikah biasanya dibuat secara sederhana tapi penuh adat. Pengantin sering memakai songket Terengganu yang terkenal. Ini pakaian lah. Dan seterusnya Kelantan pun sama jugalah. Adat istiadat Melayu, berinai curi, berinai kecil, berinai besar dalam setengah keluarga, paluan rebana, selawat dan unsur kesenian tradisional mengiringi majlis juga. Saya tak pastilah, ini saya ambil pun ikut maklumat yang ada lah . Kalau ada orang Kelantan, orang Terengganu, orang Pahang yang nak berkongsi dengan lebih detail lagi, boleh je kita kongsikan ke WhatsApp kami. Ni Sabah ni, Sabah adat bergantung kepada etnik lah, berbeza mengikut etnik. Lepas tu masyarakat Bajau pula terkenal dengan busana warna-warni dan muzik tradisional semasa majlis. Sarawak pun sama juga, dia ada etnik dia kan, ikutlah pada etnik masing-masing. Apa yang menjadi persamaan tu kejap kita kongsikan. Di Perak, di Perlis, biasalah semuanya lebih kurang sama je yang saya tahulah kan. Kedah bermula dengan Berisik dan Minang. Lepas tu ada Kompang, Pulau Pinang pun begitu. Perak ni terkenal dengan penggunaan tepak sirih katanya. Persaingan pengantin saya menggunakan songket Perak. Selangor pun begitu. Kita cerita pasal Negeri Sembilan pula . Negeri Sembilan mengamalkan adat pepatih yang berasaskan keturunan sebelah ibu. Peranan ibu saudara dan kaum wanita dalam keluarga sangat penting dalam urusan perkahwinan. Proses pembilangan banyak melibatkan perbincangan antara kedua-dua suku lah. Kedua belah pihak sebenarnya. Istiadat dipenuhi bahasa adat dan simbolik yang diwarisi turun-temurun. Kita nak cerita pasal Negeri Sembilan ni. Itulah dia yang orang sebenarnya takut kan. Katanya orang takut lah nak kenal dengan Negeri Sembilan. Tak ada masalah pun. Sebenarnya siapa yang kahwin dengan Negeri Sembilan untung. Sama untung macam kahwin dengan orang-orang mana-mana pun. Sebabnya kalau Negeri Sembilan ni memanglah harta semua katanya lebih pada wanita. Tapi tak melibatkan kita pun sebenarnya. Kena belajar, banyak belajar lah . Untuk berkenalan dengan orang Negeri Sembilan. Cumanya kan kalau kita dengar lagu Gadis Jolobu tadi, ada perkataan komat kan. Kalau kono komat Jolobu tak mati badan merasai. Ha, maksud dia macam inilah. Kalau dah terkena tarikan jelebu tu, hidup ni boleh jadi susah nak melupakan. Ha, macam kita rasa terikat je, itulah maksud dia. Bukanlah orang kata kalau dah kenal orang ni 9 tu kita lupa segala-galanya. Tidak. Jadi kita kena ubah . Tapi saya pasti sekarang ni ramai yang dah tahulah apa berkenaan dengan perkataan komat jelebu tu kan. Tak ada masalah pun. Kalau orang negeri 9, kalau orang luar nak berkenalan orang negeri 9 pun tak ada masalah. Semuanya bagus-bagus je. Orang negeri 9 ni memang kaya dengan ayat-ayat belapik. Komat jolobu lah salah satu kataan yang famous, yang popular, yang selalu orang gunakan. Okey, itulah sikit perkongsian budaya hari ni yang dapat saya kongsikan dengan anda. Kita nak dengar juga perkongsian daripada DJ Amar dari Sabah tentang budaya di Sabah. Tapi sekejap lagi kita berhibur dahulu. Teruskan bersama dengan Nana untuk jam ini dalam hujung minggu 12.06. Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka.
1: Ingin kerja sambil belajar tapi tak sempat ke kelas? Jangan risau. Belajar online 100% dalam talian. Fleksibel ikut kesesuaian. OUM Melaka jadi pilihan. Ambilan September 2026 kini dibuka. Daftar sekarang dan dapatkan diskaun 500 dan rebate RM200. Jom ke hari terbuka OUM Melaka dari 24 hingga 26 Julai 2026. Untuk keterangan lanjut, hubungi kami di 019-2181-851. OUM, Universiti Digital untuk semua.

0: mana budak?
1: Tak tahu
2: dah.
1: Tadi. Tadi
2: kan kena gandung dia. Bagai fan, sentiasa memberi yang terbaik untuk anda.
3: Ala Canggore Mix.

Iaitu Lara Canggung, Tu Fat dan juga Yusni Hamid membawa kita ke 3.50 minit petang. Kita dengar lagu-lagu yang bukan apa, kalau kita dengar lagu tu, kita ingat negeri ni kan. Tadi kita dengar Perak, kita dengar Negeri Sembilan, kita dengar Terengganu, dah dengar Perlis. Lara Canggung ni dia dari Perlis lah kan, iramanya. Tapi kita cari yang remix lah. Semua tibulah dengan lagu-lagu itu tadi. Okay? Untuk maklumat anda saudara, 4 petang nanti akan teruskan bersama dengan Nana. Dan 4.43 minit petang masuklah waktu solat fardu asar untuk hari ini. Ya. Yang masih lagi tertangguh tanggungjawabnya itu cepat-cepat kan. Jangan dibiarkan lama-lama. Tak dibuat, jangan ditangguh-tangguh. Ruginya pada kita nanti kan. Okey baik, saya nak kongsi dengan anda berkenaan dengan berlari. Ramai yang suka berlari. Berlari-lari anak, berlari dari dikejar. Berlari, tak kisahlah berlari apa pun. Tapi sebenarnya kan, berlari ni ada manfaatnya tau. Petani kalau rasa nak berlari, bolehlah kalau hujan tidak turun, kalau keadaan mengizinkan. Berlarilah. Kerana berlari bukan sekadar bakar kalori, ia juga melatih jantung, paru-paru dan minda tau. Ramai orang yang mula berlari sebab nak kurus. Asalnya nak kurus. Tapi manfaat berlari sebenarnya jauh lebih besar daripada angka di penimbang. Berlari membantu menguatkan jantung, tingkatkan stamina, perbaiki fungsi paru-paru dan melancarkan peredaran darah. Dalam masa yang sama, ia juga boleh membantu mengurangkan stres, memperbaiki mood dan buat tidur kita jadi lebih lena kan. Dan bagi setengah orang, berlari ialah senaman. Tapi bagi orang lain, berlari ialah ruang untuk bertenang, melepaskan beban dan menyusun semula fikiran. Maknanya orang yang stres, yang tertekan, boleh jadikan lari ini sebagai satu cara untuk anda melepaskan stres anda. Jadi tak perlu terus laju, tak perlu terus jago ataupun jauh kan. Mula perlahan, konsisten dan ikut kemampuan. Sikit-sikit, nanti insyaAllah tubuh jadi lebih kuat dan minda juga ikut pulih. Kalau tak percaya, cubalah. Sebab tu kalau orang bersukan, dia perlu berlari satu padang. Bukan sekali, kena banyak round kan, untuk dapatkan stamina, untuk jadi lebih kuat, supaya minda pun bergerak seiring dengan apa orang kata tangkasnya kaki kita. Contoh macam orang main bola lah, tangkasnya kaki begitu juga dengan tajamnya minda, supaya kita boleh fikir kan. Main bola bukan sahaja kita sepak macam tu, kita perlukan strategi dan sebagainya. Jadi itulah gunanya berlari dulu sebelum kita melakukan apa-apa. Tak kira lah, walaupun bersukan sekalipun, kadang-kadang kita terfikir dia main bowling je, tapi kenapa latihan dia kena berlari? Sebab bowling ni tangan. Tapi itulah, adalah sebab-sebabnya kenapa. Antaranya meningkatkan stamina, menguatkan jantung dan memperbaiki fungsi paru-paru, juga melancarkan peredaran darah tau. Jadi dah bolehlah mula berlari tapi janganlah terus laju. Mula-mula kita buat brisk walk dululah, kita nak kenalkan dengan badan kita kan, dengan minda kita. Okey, mula ni kita nak selalu gerakkan kaki. Lepas tu dah boleh lari pelan-pelan sikit. Lepas tu dah bolehlah mula berlari kan. Sebab ramai sekarang ni yang suka manfaatkan berlari ni kan. Bukan saja membakar kalori tapi banyak sangat manfaatnya. Semoga memberikan satu info yang bermanfaat untuk anda lah Okey, jom teruskan hiburan petang ini. Mungkin ada yang di rumah tangga menjadi raja sehari hari ini. Tahniah diucapkan, selamat datang ke dunia perkahwinan, dunia kekeluargaan. Ya, sabar dan tabah dalam menghadapi apa jua yang mendatang kan. Nak jadi suami isteri yang kekal, nak jadi pasangan bahagia yang orang nampak sentiasa bahagia kan. Bukan orang nampak sajalah, yang kita rasa juga. Jadilah orang yang sabar. Kalau dapat pasangan yang mungkin tak sama seperti apa yang kita nak, kita tak boleh nak ubah orang, tapi kita yang cuba kena berubah. Tapi kalau pasangan itu menyakitkan, tak pernah kata faham, tak cuba untuk faham, tak cuba untuk berubah, tak ada usaha kan, itu adalah cara-cara yang terakhir yang perlu kita ambil adalah fikirlah sendiri, okay? Jumpa kaunseling ke apa ke kan, yang terbaik untuk diri kita. Tapi kalau selagi rumah tangga itu boleh diselamatkan, mungkin ada salah faham sedikit di mana-mana, kita cuba perbaiki. InsyaAllah kalau kita cuba pemudahkan urusan pasangan kita, Allah juga akan cuba mudahkan urusan kita juga kan. Jadi selamat berbahagia untuk anda semua yang bergelar Raja Sehari, yang baru mendirikan rumah tangga, dan juga untuk anda yang dah lama bergelar Raja Sehari, kita doakan agar rumah tangga kita semua bahagia hendaknya kan.
sampailah ke syurga insyaAllah. Tapi apapun, saya nak hadiahkan anda dengan lagu ini. Hanya untuk halwa telinga, bukan untuk siapa-siapa. Tak ada niat untuk berikan kepada mereka yang mungkin dalam kekecewaan ketika ini. Okey, semoga terhibur. Pelamin anganku, Musnah Azi, Melaka FM.

0: sentiasa mempesona Melaka FM.
1: Ya, Melaka FM sentiasa mempesonakan. Okey, 44 minit petang. Tadi saya terlepas satu. Ada perkongsian daripada Amar tentang budaya di Sabah. Jomlah kita dengar apa yang Amar nak kongsikan. Kita kongsikan sekarang.
2: Baik, terima kasih DJ Nana yang berada di konti Melaka FM ketika ini. Saya nak kongsikan sedikit berkaitan dengan budaya bertitik. Bertitik ni apa sebenarnya? Bertitik ni adalah salah satu permainan alat muzik tradisi yang dimainkan oleh suku kaum Bajau Samah Kota Belud. Macam saya ni, saya suku merupakan suku Bajau Samah lah. Bajau Samah Kota Belud. Jadi acara bertitik ini sebenarnya dilangsungkan apabila waktu majlis-majlis pertunangan ataupun majlis-majlis perkahwinan ataupun ada acara bernazar lah, sikit majlis nazar dan sebagainya. Kalau bertitik ni juga yang saya tahu adalah menandakan kalau macam ada orang bertunang tu nak bagi tahu sebenarnya ada orang tengah bertunang, ataupun kalau macam ada perkahwinan itu ada acara perkahwinan. Macam itulah lebih kurang. Sebenarnya tidak lengkap sebenarnya majlis perkahwinan atau pertunangan itu kalau tidak ada acara bertitik tersebut. Apa lagi yang saya boleh kongsikan dengan acara bertitik ini, dia lebih kepada permainan macam gong, ada canang, ada gendang dan juga kuling tangan. Kuling tangan ini selalunya dimainkan oleh perempuan lah. Canang juga dimainkan oleh perempuan, manakala gendang dan juga gong dimainkan oleh 4 orang lelaki. Kalau gendang tu ada 2 orang, gong ada 2 orang, 4 orang lah. Jadi itu yang dapat saya kongsikan sedikit berkaitan dengan acara ataupun budaya bertitik di daerah Kota Belud.
1: Terima kasih kepada Amar. Tu dia satu perkongsian yang bermanfaat, berinformasi untuk kita kan. Tahulah tentang berkenaan dengan budaya bertitik. Katanya nanti kita tengok apa budaya bertitik tu. Cari-cari lah, sekali senang je ada pak Google kan. Okey, baik saudara, insyaAllah sekejap lagi saya nak kongsi dengan anda berkenaan dengan laporan sedikitlah situasi banjir semasa bencana banjir negeri Melaka. Sekejap saja lagi. Teruskan hiburan dulu di Melaka FM. Ini dia Sheila on 7. Berhenti berharap Melaka FM.

Sahabat 20 minit petang, sekejap saja lagi 4.30 minit petang kita nak dengarkan berita dari dari kami lah, berita Melaka FM. Bukan dari Kuala Lumpur tapi dari negeri Melaka, khas untuk semua. Kita dengar berita tentang negeri kita, insyaAllah. Cuma saya nak kongsikan dengan anda sekarang ini berkenaan dengan situasi bencana negeri Melaka. Setakat ini jumlah keluarga yang terlibat, 7 keluarga di Japerun Pantai Kundur ya, dengan pusat pemindahan, 2 pusat pemindahan dibuka dan melibatkan 15 orang mangsa lah. Antara kawasan yang terjejas adalah Kampung Lereh, Peringgit, Kampung Bacang, Kampung Kolam Limbungan, Tengkera, Bukit Rambai, Tanjung Kling, Pengkalan Perigi dan juga Kampung Belia. Ini Melaka Tengah, Japerun Pantai Kundur. Dan antara kawasan terlibat yang terjejas di kawasan Yasin. Di daerah Yasin, pusat pemindahan yang dibuka, SK Serkam Darat. Yang terjejas adalah Kampung Pulai, Kampung Serkam dan Bukit Tembakau. Keseluruhannya ada 12 kawasan yang terjejas dengan jumlah keluarga 7 dan melibatkan 15 orang mangsa lah. Semoga yang terlibat ataupun semoga anda yang diuji diberikan kesabaran yang tinggi dalam menghadapi situasi ini, insyaAllah. Okay, jadi teruskan bersama dengan saya dan Amalina sejak lagi 4.30 petang untuk berita ya. Kesian dia pagi bekerja. Okay, dan pastikan anda terus kekal saja bersama dengan kami Melaka FM, tak kira di mana saja anda berada ketika ini. Dengan kami melalui 102.3 dan juga dengar kami melalui RTM Klik. Okay, kat mana-mana je anda dapat dengar kami, insyaAllah. Jom kita dengar dulu lagu ini khas untuk semua yang dengar ketika ini, Cinta, Michelle Mara juga Jacqueline Vick.

0: Zaman sekarang ni zaman media sosial. Kita sebagai pengguna media sosial kenalah menggunakan secara berhemah. Media sosial seharusnya digunakan untuk perkara-perkara positif, bukannya menyebarkan perkara negatif. Berita-berita yang tidak sahih jangan kita sebarkan tanpa usul periksa. Gunakan perkataan yang baik dan bukan kata-kata kesat. Kalau bukan kita yang mulakan perkara yang baik, siapa lagi? Gunakan media sosial ini untuk membantu menyebarkan kebaikan dan perkara positif serta pastikan posting secara berhemah. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM daripada saya, Sufian Suhaimi. Melaka FM mempersonalkan.
1: Ada yang suka lagu Rick?

0: kurang juga ada yang melayan lagu Hindustan.
1: Boli si surat, aankhon mein masti, dur khadi sharmaye.
0: Lagu 60-an pun kami ada tau.

segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.

0: Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan diri kita bahawa setiap cabaran itu datang dengan hikmah dan setiap usaha itu pasti membuahkan hasil. Kita ikuti Jana Minda Melaka FM bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Bertemu saya kembali Ustaz Fadli Samin dalam segmen Jana Minda di Melaka FM, pasti mempesonakan. Alhamdulillah, syukur atas kehadiran

semalam kita banyak sembang ni tentang tips untuk mereka yang pernah mengalami stres. Ha, jadi hari ini kita nak sambung lagi lah. Apakah tips yang boleh diamalkan untuk mereka yang bekerja tapi mengalami stres di tempat kerja? Okey, yang pertama untuk hari tuan dan puan, ini sangat

kena dekatkan diri dengan Tuhan. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, kita tertekan disebabkan oleh hubungan kita dengan pemberi rezeki itu kurang, atau hubungan kita dengan pemberi rezeki itu hilang. Ha, sebab itu tuan-tuan cuba cek. Cek connection kita dengan Allah, cek connection kita dengan Tuhan, bagaimana? Adakah masih bersambung atau lainnya terputus-putus? Mendalam maksudnya itu ya. Sebab itu tuan-tuan puan-puan kena lihat dan cuba perbaiki, dan saya yakin keharmonian, kebahagiaan dan ketenangan itu akan hadir. Dan akhir sekali tuan-tuan puan-puan, terhormati Allah sekalian, ini bagi orang puan-puan lah. Rancang sekali-sekala, orang kata hari ini bersama dengan rakan-rakan.

0: berjaya di dunia dan akhirat sana. Jumpa saya kembali, Ustaz Fatih Samin di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM.
0: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio No. 1 Orang Melaka.

Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi tepat 4.43 minit petang masuklah waktu solat fardu asar bagi negeri Melaka dan kawasan sekitarnya. Kami Melaka FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar untuk semua pendengar yang kami sayangi.

محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

الله الرحمن الرحيم. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhanku, ilhamkanlah daku supaya tetap bersyukur akan nikmat-Mu yang Engkau kurniakan kepadaku dan kepada ibu bapaku, dan supaya aku tetap mengerjakan amal soleh yang Engkau redai, dan jadikanlah sifat-sifat kebaikan meresap masuk ke dalam jiwa zuriat keturunanku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada-Mu, dan sesungguhnya aku dari orang-orang Islam yang tunduk patuh kepada-Mu. Surah Al-Ahqaf ayat 15.

Pandangan Anak Muda Perkasa Pembangunan Negara. Budi Agri Komoditi lebih 140,000 terima bantuan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Hamami Yusof dalam utama 5 petang.

0: pandangan golongan muda akan terus dijadikan asas penting dalam menambah baik dasar serta program pembangunan negara. Jaminan tersebut diberikan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim.
1: Kita selesaikan dan kita dengar setiap kelompok dan kita bantu supaya kita perbaiki. Kalau ada kelemahan, kita perbaiki. Kalau ada apa-apa program baru, kita kemukakan. Dan ini cara kita. Work together, work hard, improve ourselves, make Malaysia a great country, a successful country. Jangan terpalit dengan pahaman-pahaman yang melemah dan merosakkan.
0: Katanya Kerajaan Madani sentiasa terbuka menerima setiap kritikan dan cadangan bagi memastikan dasar yang dilaksanakan berkesan serta menyeluruh. Pada masa sama, Perdana Menteri menyeru agar generasi muda tidak terpengaruh dengan fahaman yang boleh melemahkan perpaduan dan merencatkan kemajuan negara. Dalam masa sama, Perdana Menteri menggesa golongan muda untuk meningkatkan keupayaan diri sesuai dengan perubahan semasa.
1: Anak muda hari ini harus mencapai prestasi yang lebih baik daripada generasi kami, baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan dan pendapatan untuk mengangkat. Sebab itu dikatakan reskilling, upskilling, kerana kita mahu pendapatan rakyat itu bertambah.
0: Sementara itu, Perdana Menteri turut memberitahu bagi memperkukuh penyertaan Bumiputra dalam industri semikonduktor negara, RM5 juta peruntukan awal turut disalurkan. Tambahnya, insentif tersebut mampu meningkatkan penglibatan golongan berkenaan dalam rantaian bekalan sektor berteknologi tinggi. Seterusnya, langkah permulaan bagi membangunkan kerangka kerjasama strategik melibatkan kerajaan, institusi pengajian tinggi dan pemain industri bagi memastikan lebih banyak syarikat Bumiputra menyertai rantaian bekalan industri semikonduktor. Malaysia tidak akan mengubah pendirian serta kekal berpegang kepada dasar tidak mengiktiraf Israel meski berdepan tekanan pihak luar. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin menegaskan pendirian Malaysia terhadap Israel bukan dasar baru, sebaliknya telah lama diamalkan sebagai dasar rasmi negara.
2: Sikap kita terhadap Israel dah diamalkan daripada dulu. Apa yang berlaku untuk pastikan tak ada orang Israel ni terlibat dalam sekolah network school tu hanyalah pelaksanaan dasar kita. Dasar kita dalam pelaksanaan untuk mengusir mereka kalau ada orang Israel, itu adalah pelaksanaan kepada satu dasar yang memang semua tahu dasar kita tak iktiraf negara Israel. Jadi itu saja. So kalau ahli kongres dia nak buat itu antara dia dengan kerajaan dia.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin turut menjelaskan setakat ini kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat masih berjalan seperti biasa, termasuk penyertaan pegawai Angkatan Tentera Malaysia dalam pelbagai program latihan dan pendidikan di negara itu. Mengenai siasatan berhubung insiden letupan granat bulan lalu di Kem Hobart, Gurun, Kedah, Dato' Sri Muhammad Khalid menjelaskan ia dipercayai berpunca daripada tuas keselamatan bahan letupan itu yang terlepas sebelum balingan sempat disempurnakan. Tambahnya, rumusan itu dibuat berdasarkan kedudukan letupan, bukti di lokasi kejadian serta analisis corak kenderaan, analisis corak kecederaan yang dialami kedua-dua mangsa. Beralih ke perkembangan pilihan raya PRN Negeri Sembilan, calon dan wakil rakyat yang bertanding dinasihat agar menjaga etika serta adab sepanjang tempoh berkempen. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Rahmat Zahid Hamidi berkata PRN Negeri Sembilan perlu dilaksanakan secara berhemah dengan memberi tumpuan kepada tawaran dan usaha untuk rakyat.
3: Di peringkat negeri, biarpun banyak isu-isu negeri yang harus kita santuni dan harus kita rupani. Dengan tidak perlu pun untuk merendahkan mana-mana individu atau pemimpin yang pernah memimpin sebelum itu atau sedang memimpin.
0: Katanya setiap pemimpin politik perlu menghormati semangat kebersamaan dalam kerajaan perpaduan yang turut menjadi faktor utama dalam menentukan kejayaan pelaksanaan pembangunan serta penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Pada masa sama, pengarah pilihan raya Pakatan Harapan PH Dato' Sri Amiruddin Syahri menyeru semua pengundi yang layak untuk menunaikan tanggungjawab mereka pada 1 Ogos ini. Katanya situasi di Negeri Sembilan tidak sama seperti Johor yang memerlukan pengundi menempuh perjalanan jauh untuk pulang mengundi selain kebanyakan pengundi bekerja di sekitar Lembah Kelang. Dalam pada itu, isu bekalan air terus menjadi keutamaan bagi masyarakat orang asli. Penduduk berharap masalah berkenaan dapat diselesaikan segera. Pada masa sama, turut mengakui pelbagai kemudahan lain di penempatan mereka semakin baik.
4: Okay, harapan saya lah untuk masyarakat orang asli untuk keadaan kali ini lah, isu infrastruktur lah, trauma sekali. Masalah air, masalah ada berlarutan lama dah. Kesian kat contoh warga emas lah, wanita mengandung ke dah melahirkan anak susah nak mandi. Kita pun kena angkut air, patut pergi ke sungai, sungai pun paham-paham lah sekarang ni. Sungai ladang, baja, racun, bila mandi kan gatal, bila gatal dia punya kulit lah.
5: Air dan juga jalan naklah diperbaiki. Sekarang jalan tu banyak yang rosak. Dalam kampung ada yang dia baiki. Kat luar yang dekat state ni lah yang banyak rosak teruk.
6: Saya harap sangat rumah, lepas tu jalan dengan air lah boleh diselesaikan. Yang lain kesihatan, pendidikan okey lah, tak ada masalah. Yang ditambah baik macam jalan lah, jalan untuk ke rumah-rumah yang jauh ke belakang. Yang dalam kebun-kebun dia dah tambah baik, batu kasran. Cuma yang tak elok dia dekat depan tu je lah, yang macam depan-depan yang dekat estate.
0: Berita seterusnya. Lebih 140,000 pekebun kecil bawah Kementerian Perladangan dan Komoditi telah diluluskan bantuan serta menerima subsidi menerusi Budi Agri Komoditi setakat ini. Menterinya Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, rekod itu menjadikan kementerian berkenaan mencatatkan jumlah pekebun kecil paling ramai yang diluluskan permohonan. Beliau turut menggesa pekebun kecil yang layak dan masih belum mengemukakan permohonan segera berbuat demikian. Lebih 50,000 pengunjung dijangka memeriahkan Melaka Agrofest 2026 dengan sasaran nilai jualan RM1.6 juta. Sebagai sepanjang 3 hari penganjurannya bermula semalam, Esko Kemajuan Desa, Pertanian dan Keterjaminan Makanan Negeri, Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata, program tersebut menjadi platform menghimpunkan peladang, penternak, nelayan dan usahawan tani seluruh Melaka selain berperanan mempromosikan hasil pertanian tempatan kepada rakyat dan pelancong. Lima warga Myanmar termasuk seorang wanita ditahan selepas disyaki memasuki negara ini secara haram bagi mencari pekerjaan. Kesemua suspek turut gagal mengemukakan dokumen pengenalan diri yang sah. Komander Brigade Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner SAC Ahmad Razi Hussein berkata, kesemua parti itu ditahan menerusi optaring wawasan Kelantan. Kesemua yang ditahan dibawa ke IPD Pasir Mas untuk tindakan lanjut. Luar negara, lebih 20,000 penduduk dipindahkan ke Guangdong manakala perkhidmatan kereta api di selatan China digantung sebahagian perkhidmatannya ketika taufan Noel semakin menghampiri serta membawa ancaman hujan lebat dan juga angin kencang. Menurut Pusat Meteorologi Kebangsaan China, pihaknya mengekalkan amaran taufan tahap Jingga, iaitu tahap kedua tertinggi dalam sistem 4 peringkat negara itu. Pihak Berkuasa Indonesia menahan seorang bekas pendakwa anti rasuah selepas merampas wang bernilai jutaan dolar dan lebih 70 kilogram jongkong emas dari rumahnya serta beberapa hartanah lain. Penolong Peguam Negara bagi Pengawasan, Rudy Margono, memaklumkan Febri Adriansyah didakwa melakukan pengubahan wang haram ketika berkhidmat sebagai pendakwa anti rasuah tertinggi negara itu. Febri meletakkan jawatan 11 Julai lalu susulan serbuan terhadap beberapa hartanah termasuk rumahnya di luar Jakarta. Sukan penganjuran kejohanan Woodball Piala Dunia ke-10 dan Terbuka Malaysia Antarabangsa ke-26 mencerminkan perkembangan berterusan sukan Woodball sebagai sukan yang semakin mendapat tempat di pentas antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pandangan anak muda perkasa pembangunan negara. Budi Agri Komoditi lebih 140,000 terima bantuan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sepenuh dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Hiburan terbaik untuk anda di Melaka FM. Miss on air di Melaka FM.
1: Assalamualaikum. Hai Puan Syuhada, apa khabar? Okey Puan, mungkin boleh kongsikan dengan semua pendengar setia Melaka FM, apakah produk yang Puan jalankan dari rumah ni?
2: Waalaikumsalam, khabar baik. Saya jual kek homemade daripada rumah.
1: Boleh tak Puan kongsikan apakah antara kek yang Puan buat dari rumah tu?
2: Kek, sandwich kek dengan marble kek.
1: Okey Puan, sepanjang Puan buat kek ni, apa cabaran yang paling suka? Part mana yang rasa macam susah sikit lah untuk nak menghasilkan kek yang sedap?

0: bukan terus buat terus jadi, makan masa untuk dia jadi dan saya rasa confident untuk jual.
1: Puan ada buat tak untuk kek wedding ke, untuk perkahwinan, pertunangan ataupun untuk event-event yang besar, ada tak Puan buat?
0: Masa sekarang ni saya belum pernah ambil tempahan untuk kek wedding ataupun besar-besar punya event lah. Saya baru berjinak-jinak buat. Nah, mungkin kami soon kalau ada rezeki orang nak buat tempahan kek kahwin ni ke kan. Tapi saya tak tahulah. Tapi untuk masa sekarang ni belum ada lagi lah saya buat untuk perkahwinan ke atau event-event besar.
1: Okay Puan, selama Puan buat kek ni kan, mungkin pernah berdepan dengan pelanggan-pelanggan yang yalah, tak puas hati ke, ada macam-macam komplain ke, ada tak Puan?
0: Alhamdulillah lah, sepanjang saya jual kek ni dekat customer, feedback yang diorang bagi dekat saya tu tak adalah yang menyinggung perasaan ke ataupun yang mengatakan kek tu tak sedap. So far alhamdulillah lah, boleh diterima.
1: Baik, sekarang ni Puan hasilkan kek dari rumah, betul tak? Ada tak perancangan untuk buka kedai yang lebih besar ke? Untuk buka perniagaan kek yang supaya terus dikenali ke? Macam mana Puan?
0: Yelah, setiap orang ada cita-cita kan. Kalau saya memanglah macam berhajat kalau kata kek saya ni boleh diterima masyarakat. Ramai orang yang suka dengan rasa dia. Yelah, kalau kita ada rezeki, mestilah kita nak kan ubah nasib keluarga, nak rasa lebih maju dalam hidup, berjaya, dapat bantu juga pendapatan daripada bantu-bantu suami ni lah.
2: This on air, Melaka FM. Di mana saja anda berada, Melaka FM tetap menemani anda.

Ya, DJ Nana di sini menemani anda untuk jam yang terakhir hujung minggu 12.06. Jam inilah saya nak bersama-sama dengan pendengar semua. Okey, untuk hiburan interaktif, anda boleh hubungi saya untuk ucapan selamat petang 0628244477, 0628433377, atau hantarkan ke WhatsApp kami 0108061023, atau terus masuk je lah dalam live saya sekarang ni dekat Melaka FM, TikTok Melaka FM. Terima kasih kepada yang kekal setia saya Melaka FM yang ada dalam TikTok ni, yang tap-tap screen ni. Alhamdulillah, kita sama-sama berbual kan, sama-sama cerita-cerita yang menarik dan berinformasi lah, insyaAllah pastinya. Okey, baik saudara, sebelum tu jom kita dengar lagu petang ini untuk anda semua yang sedang mesti rehat, mungkin dengan keluarga kan, minum apa tu, teh ke cecah biskut. Wow, makanan yang paling seronok saya kalau dapat makan kan. Okey, semoga terima dengan lagu ini dan semoga dapat menemani anda tak kira apa saja situasi anda ketika ini.

0: mana?
1: Mestilah ke Melaka Agrofest 2026.
0: 24 hingga 26 Julai dari 10 pagi hingga 11 malam di Dataran Sejarah Aikroh Melaka.
1: Ada jagung manis percuma, nanas percuma, pesta durian, jualan agro madani, pameran teknologi pertanian, jentera moden dan ternakan hidup pun ada.
0: Jangan lupa cabutan bertuah Anak Lembu Sado serta Malam Demi Cinta Nur Kasih bersama UNIC dan Intim.
1: Jom ajak satu keluarga. Ramai-ramai kita ke Melaka Agrofest 2026.
0: Melaka Agrofest 2026.
1: Mana lagi?
2: Melaka le!
3: Teruskan keceriaan anda bersama kami di Mati FM.
4: Ya, teruskan keceriaan anda bersama kami. Mana lagi kalau bukan Melaka FM. Untuk jam ini, saudara hiburan interaktif, kita bersama melalui 102.3 dan pastinya anda boleh dengar kami melalui RTM Klik. Okay, selamat mendengar untuk anda yang baru saja bertemankan Melaka FM. Hello, hello Melaka FM ketika ini. Jadi, hubungi kami 06-282-4477, 06-284-3377. Saya sudi melayan. Saya sedia melayani anda ketika ini, cik. Okay, kita bersama dengan pemanggil yang pertama. Hello, Melaka FM. Siapa tu?
5: Assalamualaikum, Liana.
4: Waalaikumsalam.
5: Budak siapa ni?
4: Siapa agaknya ni?
5: Jasli Hamid Arikota ni.
4: Oh, cik Jasli. Lama hilang eh.
5: Memang ada orang kadang tak dapat talian, kadang talian rusak.
4: Itu maknanya kan, Melaka FM ni ramai yang minat.
5: Pagi petang, siang malam.
4: Alhamdulillah. Okey, Cik Jasli kat, sekarang ni kat Rembau, betul?
5: Ke kampung apalah, ke Koto ni sembilan ni.
4: Macam mana cuaca?
5: Dari suntuk hari ni hujan.
4: Itulah soju ya kan, bumi ni kan.
5: Sampai kata tengah hari dia rasa tak sanggup nak mandi sembahyang zuhur dah. Main saju betul-betul.
4: Jangan begitu. Alhamdulillah, apa pun kita syukurlah dengan rezeki rahmat hujan ni kan. Okey, Cik Jasli, teruskan dengan hello-hello Melaka FM kita ucapkan.
5: Terima kasih ya. Pertama, Tuan Haji Abdul Kadir dan isteri Puan Haji Anor tu di Freda Bukit Senggih tu, bersama Pak Busu Sup Syam tu kali tu. Kak Ajar Zainab Mak Syed Tanima Dalam tu, semoga dia sabar menempuh segala dugaan. Juga buat Kak Ram sarjana yang duduk Cina bersama suami Yusuf Makno ni kan. Zali di flat Sri Selangor Ceras tu, apa khabar? Juga Popok di Riau, Fadil di Pedal Kemasul tu kan. Ni buat Azizah Ramlan ada di setting 3 Blok H dengan Maksud Raja Alias bersama best friend tu Ramli bertanggungjawab tu kan. Kalau dengar lah ni Mak Andak ni ke Mak Lugajah tu, apa ni Allah, ini siapa Ahmad Bond atau Mak Sentul tu.
4: Ahmad Bond.
5: Merana Hashim di Parit Sulung, Osman Goodbye di Pulau Pinang tu. Dan buat ni Putera Bangsu di Keluang kalau dia dengar lah. Dan juga buat ini Tok Fo daripada Redung Satu Sekamat.
4: Okay.
5: Selamat petang, selamat hari Minggu, Bak Jana, terima kasih. Habis kenang ke ya?
4: Ya, betul.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dekat sini orang panggil saya Nana. Kalau dia panggil Liana tu maknanya dah lama kau dah kan. Okay, kita bersama dengan pemanggil yang seterusnya. Hello, Melaka FM, siapa di sana?
6: Adeni Osman dari Keluang.
4: Siapa tu?
6: Adeni Osman.
4: Adeni Osman dari Keluang. Okey, cuaca di sana macam mana sekarang ni?
6: Ini mendung lepas hujan.
4: Mendung selepas hujan. Tapi okeylah, kawasan rumah semua okey, alhamdulillah.
6: Okey.
4: Okey, jadi hello Melaka untuk siapa? Silakan.
6: Pertama untuk isteri yang sedang menyiapkan minuman petang. Dan juga Kak Mawar Ismail, Rupiah Ahmad, Encik Fadil di Felda Kemasul Pahang, Nur Kamaria Sadia Ahmadkum, dan juga Zek Santun, dan juga semua pendengar-pendengar Melaka yang menemui ucapan selamat petang, selamat petang untuk DJ yang bertugas. Berhati-hati nanti kalau balik. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back. Okey, ni daripada Zura Juju, katanya selamat petang. Ha, hari ni warung di Bendang Pak Ain tutup. Air naik atas jalan masuk, katanya. Ha, kita santai-santai memancing petani. Ucapan selamat petang buat semua rakan-rakan Sahib Melaka FM, tak kira di mana berada, semua dalam keadaan sihat hendaknya. Ha, minum apa petani, katanya. Ha, awak minum apa Zura kalau duduk dekat tepi sawah macam ni kan? Ya Allah, suasananya sangatlah best kan, sedap je mata memandang. Zura bagi gambar atau saya tengok gambar pun macam sejuk je mata tu tengok kan. Apapun Zura, semoga dipermudahkan urusan air, jalan apa naik apa jalan masuk tu naik air ya. Semoga yang baik-baik sajalah untuk Zura dan juga keluarga ya. Okey, ini dia maklumah bahawa Sungai Udang pula katanya nak buat ucapan pada Mama Nomi, Kak Nani, Mak Suraja alias Kak Liki, Mak Iyam, Pak Tua Ramli dan semuanya sekali lah. Sama mendengar juga pada Nana. Terima kasih. Jom kita berhibur dulu petang ini. Mimpi yang tak sudah. Ibnu Reza, Melaka FM.

0: Sama-sama dengan lagu itu tadi, Air Titik ke Batu. Hello, hello Melaka FM. Kita nak bersama dengan siapa agaknya? Hello Melaka FM, siapa di talian?
1: Hello, Assalamualaikum DJ Nana.
0: Waalaikumsalam, siapa tu?
1: Rupiah Ahmad daripada Segaman.
0: Rupiah Ahmad dari Segaman. Orang Segaman, okey. Sekarang ni cuaca hujan?
1: Hujan dari pagi sampai ke petang.
0: Masih belum berhenti lagi? Masih belum reda lagi?
1: Gerimis lah.
0: Gerimis. Tapi dekat sana okey? Tak ada naik air ke apa ke?
1: Tak, tempat tinggi.
0: Alhamdulillah. Okey, baik. Untuk petang ini silakan Kak Rupiah.
1: Pertama buat Adeni Osman di Kewang, terima kasih 7 lagu pada Rupi tadi. Kak Mamar Ismail, Jumari, Norka Maria, Osman Goodbye, Hajah Lijah, Hajah Zainab, Pak Wan di Moa, Kak Bid, Abang Fadil, Senda Kemasus, Faham, Popo Indonesia, Linda di Sarawak. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum DJ.
0: Waalaikumsalam. Sama-sama. Terima kasih juga kerana dengar Melaka FM. Okay? Hello, siapa di sana?
2: Hello, saya Nana.
0: Ya, Assalamualaikum. Siapa tu?
2: Ya, bo.

0: Yeah. Okay. Silakan petang ini untuk siapa agaknya?
1: Ya, terima kasih Nana. Ya. Hello Melaka FM pada petang ni. Buat Nana di gym sudah pada petang ni.
0: Hingga
1: kami mengambil jalan petang. Balikkan macam hati dah di jalan raya tu.
0: Alhamdulillah, terima kasih insyaAllah.
1: Ya. Dan dengan terima kasih buat Abang Tasi Hamid di Kota Ramal di 92. Tadi. Dan juga Adina Osman, terima kasih juga di keluar tu. Saya cepat dan berhadir. Dan apa Rupi Hamad dia sedar redung segamat. Terima kasih juga ada sebab Dr. Muhammad Fadil. Dan sebenarnya Pak Kak Ram di Lubuk Cina. Ada Zainab dia lu gajah dengan janggut. Dan Abang JJ di Gemas. Ada Nur Kemarah di Singapura. Abang Kupai beli benang. Tuan Alif di Tiong Sang Kedah. Ada Halijah di Pulau Selatan. Linda di Kota Semerahan Sarawak. Dan Kak Imah di Pembang Padu di Kedah. Dan akhir sekali Popon di Pembang Rio Indonesia. Dan Izzah di Pasuh Jelbu Negeri Sembilan. Dan Kak Ji di Kak Ji Abadi di Pulau Selatan. Pada semua lah Abang Padi cakap selamat petang.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Nana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga pada semua ya. Okey, baik, siapa kat di talian? Seorang lagi untuk kita terima. Hello Melaka FM, siapa di sana?
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya.
2: Ayah anda Haji Kadir.
0: Ayah anda Haji Kadir, alhamdulillah dapat dengar suara anda. Dengar suara
2: Nana. Nana cuti bersalin, tak dapat dengar.
0: Ya, betul tu. Baru masuk kerja minggu lepas.
2: Ya, ayah anda pun baru sihat ni. 14 hari tak sihat. Baru sihat.
0: Semoga diberikan kesembuhan ya, ayah anda.
2: Ya.
0: Baik, petang ni ayah anda untuk siapa agaknya?
2: Untuk semua kenalan ayah anda lah ya. Terutama Jocelyn, Amir Porter, Aliza Pasoh, Aliza Pasoh. Adik-adik saya, Hajah Azizah di Feda Setting 3, Setting Elis 3. Dan di Maka ni, apa ni, Kak Nak, Kak Nak Padang Sebang, dan Mama Naomi, Mak Jah, Mak Long Lawa, Pak Tua dan Pak Yim, lagi Datuk Zek, dan juga Pak Wan, Pak Had, dan semua yang mengenali ayahnya lah. Ayah anda minta lagu boleh tak?
0: Lagu apa tu ayah anda?
2: Ayah anda suka lagu. Lagu lama-lama lah ya. Itu lagu daripada Alayrahab Ramli, Tansi Pramri dan Salomah. Lagu Gelora.
0: Gelora. Okey, insyaAllah. Ya? Kalau sempat saya tunaikan ya.
2: Yelah. Okay, terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga diberikan kesembuhan ya ayah anda, dan semoga dipermudahkan segala urusan. Baik. Kita bersama dengan pemanggil yang seterusnya. Hello Melaka FM, siapa di sana?
3: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
3: Apa khabar DJ Nana?
0: Baik adanya, alhamdulillah.
3: Ni Kak Ram Lubuk Cina.
0: Kak Ram Lubuk Cina. Ceria je suara tu, kenapa?
3: Memang ni, yalah petang-petang ni rehat-rehat dah penat kan.
0: Yalah betul lah kan. Seronok lah kan. Okey, Kak Ram, ucapan bertanya. Silakan.
3: Terima kasih Cici Nana, Kak Ram, selamat petang, selamat berehat bersama keluarga. Buat Kak Bik, juga Mama Naomi, tak lupa Mak Jah serta Mak Long Hawa, juga Kak Tuan Zainab. Juga tak lupa untuk Abang Haji Kadir, Datuk Zek, dan juga Mak Yah Jasi. Juga tak lupa untuk apa ni, Popo di Penggalis, juga Pak Wan, dan juga tadi Badi di Kemasul, dengan ucapan mudah-mudahan sehat bersama keluarga dan selamat berhujung minggu lah.
0: Ya, betul.
3: Buat Nana, selamat tukar, nanti balik berhati-hati ya Nana.
0: Baik-baik Kak, terima kasih Kak Ram.
3: Ya, sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jom kita dengar dulu lagu ini. Sebelum saya cuma panggilan seterusnya, dan sebelum saya tutup ruangan ini kerana nak beri laluan kepada DJ selepas ini mengambil alih untuk menemani anda. Ini dia Nyanya Shidi, Sayangnya Semua Sudah Terlambat. Sayangnya Sayang Semuanya Sudah Terlambat. Lebih kurang

0: saya tamatkan tugasan ya. So, ucapkan terima kasihlah kepada semua yang sudi menemani saya seawal pukul 12 tengah hari tadi sampailah sekarang ni. Okey, sebelum tu ada pemanggil yang terakhir mungkin untuk petang ini. Hello, Melaka FM, siapa di sana?
1: Hello, Assalamualaikum, Melaka FM.
0: Waalaikumsalam. Ya, saya. Siapa tu?
1: Popo ni.
0: Siapa?
1: Popo.
0: Popo.
1: Dari Riau ni.
0: Oh, Popo dari Riau. Terima kasih.
1: Bukan pertama lah bercakap dengan DJ Nana ni.
0: Oh, iya ke? Sama lah kita. Bukan pertama kali bercakap dengan awak. cuaca di Riau macam mana?
1: Cuaca dia pagi tadi gelap je.
0: Gelap. Aduh,
1: sedih je hari ni.
0: Oh, sayu je rasa hati tu kan?
1: Tak kurang bertenaga lah kalau sejuk-sejuk ni.
0: Tak apalah, lain kali dengar Melaka FM sentiasa. Masuk live Melaka FM tu selalu.
1: Kalau dengar Melaka FM tu, tak kira sejuk, tak kira warna, selalu.
0: Okey, baiklah Popo. Petang ni ucapan untuk siapa, silakan.
1: Baik, terima kasih buat DJ Nana. Selamat yang mengakhiri tugas. Selamat bertugas tadi. Kalau balik berhati-hati.
0: InsyaAllah.
1: Buat pajak selia amin tu di Kota Nogawi tu. Apa khabar dah minum potang kau belum?
0: Jadi kalau ni 9 cakap macam ni, dah minum potang kau belum?
1: Dah minum potang kau belum?
0: Bolun.
1: Bolun. Okey. Kita belajar lagi. Saya suka bahasa-bahasa ni.
0: Logat-logat ni kan? Okey, lagi silakan.
1: Kak Aram tadi, terima kasih Kak Aram. Kak Rupi Ahmad di Felda Redung, terima kasih. Kamu tak dengar Kak Rupi tu. Buat Abang Fadil Felda Kemasul. Ayah Haji Gadeh. Ya. And Mak Ajar bersama Pak Jin di Bukit Rambai tu, Mak Long Hawa. Dan Kak Ajar Lija Sungai Vera, Kak Linda di Sarawak, Cik Adli, Tok Man Janggut, Wan Cak Cakbah. Dan buat semua lah, macam terlupa lah saya.
0: Ramai sangat kan, tak apalah untuk semualah kan.
1: Iya. Kalau tak sebut tu janganlah marah. Saya terlupa ni.
0: Kena faham lah eh. Semua nak kena ingat pun macam masalah juga. Aduh.
1: Buat DJ Nana, terima kasih DJ Nana.
0: Ya, insyaAllah sama-sama.
1: Selamat petang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih orang jauh.

sini sajalah tugasan saya sekarang ini, dan lepas ni anda akan bertemankan DJ Fast tau. DJ Fast akan menemani anda bermula 6 petang sampai lah pukul 12 malam nanti. Selama 6 jam saya menemani anda. Maafkan saya jika terkasar bahasa, tersilap bicara ya. InsyaAllah ada kesempatan kita akan bersambung lagi. Terus dengan Melaka FM, tak kira di mana saja anda berada, dengar kami di 102.3 dan juga RTM Klik. Saya nak undurkan dirilah. Jumpa lagi nanti. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, seperti ikan di dalam belat.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti ikan di dalam belat.
0: Bermaksud keadaan bersesak-sesak dalam sesuatu tempat.
1: Contoh ayat.
0: Keadaan dalam bas itu penuh sesak seperti ikan di dalam belat. Kerana orang ramai keluar membeli belah untuk persiapan hari raya. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melah KFM.
2: Ingin kerja sambil belajar tapi tak sempat ke kelas? Jangan risau. Belajar online 100% dalam talian. Fleksibel ikut kesesuaian. OUM Melaka jadi pilihan. Ambilan September 2026 kini dibuka. Daftar sekarang dan dapatkan diskaun 5% dan rebate RM200. Jom ke hari terbuka OUM Melaka dari 24 hingga 26 Julai 2026. Untuk keterangan lanjut, hubungi kami di 019-2181-851. OUM, Universiti Digital untuk semua.
0: Sentiasa mempesona Melaka FM.

0: nomor 1 orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Melakaku, maju jaya, rakyat bahagia menggambit dunia. Bijak laksana tuah, berani laksana jebat. 6.12 minit petang ketika ini, anda bertemankan Ain. Sehingga pukul 12.30 malam nanti, 6 jam Ain terus menemani hari anda. Untuk edisi hari ini, 25 Julai 2026, bersamaan dengan 10 Safar 1448 Hijriah. Terima kasih rakan Ustaz Ain DJ Nana yang telah pun bersama dengan anda hujung minggu ni kan, daripada pukul 12.30 hari tadi sampailah pukul 6 petang. Dan pastinya Ain nak ucapkan terima kasih untuk pendengar radio nombor 1 orang Melaka, tak kira di mana juga anda berada, yang selalu dengarkan kami di satu-satunya frekuensi Melaka FM 102.3 MHz. Juga untuk anda yang selalu stream secara dalam talian di aplikasi RTM Klik, dan juga yang selalu support kita lah dekat live TikTok Melaka FM, okay? Dan pastinya untuk jam ini, saya akan sambung hello-hello bersama dengan anda. Jadi yang mana tak sempat bersama dengan DJ Nana tadi, jangan risau, boleh terus saja hubungi Ain di talian 06-282-4477 ataupun 06-284-3377, dan juga boleh WhatsApp Ain di talian 010-806-1023. Okey, Ain nak terus bersama dengan pemanggil yang pertama bersama dengan Ain untuk Hello Melaka FM ni. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, Pak Cik Zali ke tu? Amboi suka.
1: Tak ada lalu bapa dengan Ain.
0: Oh, yelah tu. Wah, kan?
1: Ain ni GTV ke 6 pula
0: ya? Eh? Hari ni kita bertukar pula. Ada, tapi masuk esok lah.
1: Oh.
0: Kita tukar esok. Deh, Pak Cik Zali tengah buat apa petang-petang ni? Magic kan? Deh, Pak Cik Zali, amboi sukanya. Mesti kalau suka-suka ni dah makan. Hati senang tu.
1: Dengan air, dengan pas.
0: Yelah. Ni Pak Cik Zali. Daripada tadi, Ain tanya tengah buat apa. Asyik ketawa aja.
1: Makan kuitiau.
0: Oh.
1: Lepas ni malam ni makan ayam masak kari.
0: Oh, ayam masak kari. Patutlah hati ada senang punya.
1: Sekarang dah kurang, dah
0: lima sikit lah. Tidak terkebol lah. Yelah tu. Ni Pak Cik Zali, hari tu kan kita ada janji. Spanyol dengan... maksudnya Spain menang hari tu.
1: Spain dah menang ada.
0: Jadi Pak Cik Zali nak belanja bedak ke tidak? Jadi Pak Cik Zali nak tunaikan janji ke tidak ni main bedak?
1: Ada.
0: Boleh tak?
1: Tak.
0: Okey. Alamak, suara Cik Zali tak berapa, nak clear lah dekat sini.
1: Okey.
0: Ewah, gitu. Nampaknya lain Cik Zali ni macam clear, tak clear macam tu. Apa kata kita teruskan dengan ucapan terus lah, eh? Okey, baik. Terima kasih Pak Cik Zali ya.
1: Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia Pak Cik Zali kita dari Cheras, Kuala Lumpur. Okey, kita nak bersama terus dengan pemanggil yang berikutnya. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Hai, Abang Juju kita. I think saya keluar gitu Betul-betul ni buat apa Abang Juju?
2: Gua tengah ngeteh tadi.
0: Ngeteh apa tu?
2: Woi, tadi kita makan ubi rebus.
0: Amboi.
2: Kita sama tu meh.
0: Aduh, sedapnya. Kat keluar hujan tak hari ni?
2: Abang kena hujan ni
0: air. Oh, lepas tu berkena pula dengan ubi rebus.
2: Tapi kita minum tikul yang manis lah.
0: Okey lah tu, menjaga kesihatan.
2: dia bukan apa, manisnya dah pergi pada angin.
3: Alamak, cian cian cian. Dah pandai Abang Juju sekarang eh. Okey lah tu, satu menu sihat juga, makan ubi, ubi rebus kan. Lepas tu air kurang manis. Itu memang pilihan yang tepat lah petang-petang ni eh.
2: Alhamdulillah.
3: Okey, let's go Abang Juju, kita teruskan dengan ucapan petang ni. Silakan.
2: Kepada Kak Rupi Ahmad, kepada Makcik Ajana Kamaria dan kepada semua lah ni Ain.
3: Okey.
2: Kepada semua selamat petang, selamat ngetih, yang ngetih tu. Yang makan malam tu selamat makan malam. Untuk Ain selamat bertugas dan kita jumpa di Warung Dandut.
3: Ya, insyaAllah Warung Dandut dan juga pilihan antarabangsa. Kita tengok keadaan macam mana eh.
2: Keadaan macam mana boleh insyaAllah.
3: Okey, baik. Terima kasih Abang Juju. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Tata titi tutu.
3: Ya, tata titi tutu Abang Juju kita eh. Ataupun Abang J. Kita bersama terus dengan pemanggil yang ketiga bersama dengan Ain. Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ayo, Kak J.
4: Ya, adik.
3: Apa khabar, Kak J?
4: Khabar baik. Adik tak?
3: Asyik, Alhamdulillah. Ha, Kak J, macam mana cuaca dekat Kedah? Okey ke?
4: Hujan, adik. Dah semalam lagi.
3: Oh, nampaknya rata-rata dekat negeri ni, rata-ratanya hujan kan? Masa sama juga kat Melaka ni, Kak J.
4: Itulah, Kak J tengok live tadi kat Melaka banjir. Teruk kan?
3: Itulah, ada beberapa kawasan juga yang kena terlibat banjir ni kan?
4: Kuasa sama adik tak kena?
3: Alhamdulillah tak kena lah.
4: Alhamdulillah. Tapi Kak Jin ni dia lebat. Kejap dia lebat, dia berhenti. Dia lebat, dia berhenti. Dia gelap pula ni. Takut dia banjir nanti, takut tenggelam. Tadi lah, tadi tengah berbesar pasal ni.
3: Yalah, semoga yang baik-baik je. Okey Kak Jin?
4: Itulah.
3: Alright Kak Jin, jom kita teruskan dengan ucapan petang ni. Silakan.
4: Kak Jin lah, ucapkan selamat petang untuk semua saya Salman KSM dan yang kena banjir tu, moga dipermudahkan segala urusan. Dan semualah untuk yang mengenali Kak Jin ni, tu contoh adik sekali.
3: Okey, baik, terima kasih Kak Jin. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum adik.
3: Okey, jadi itu pemanggil Kak G kita dari Pokok Senda Kedah eh. Dan kalau di negeri Melaka, ada beberapa kawasan di sekitar Melaka Tengah dan juga Jasin lah yang terkesan dengan banjir kilat disebabkan hujan lebat daripada pagi tadi eh. Dan antara kawasan terjejas melibatkan Kampung Kolam Limbungan, Tengkera, Peringgit, Kampung Serkam dan Kampung Bukit Tembakau, dan juga dua pusat pembinaan sementara ataupun PPS dibuka, iaitu melibatkan Jeperun, Pantai Kundur dan juga Sekolah Kebangsaan Serkam Darat. Dan untuk informasi mengenai banjir kilat ni, kami akan update dari semasa ke semasa. Apapun, kita doakanlah semoga mereka yang terlibat ni dipermudahkan segala urusan. Kita nak break seketika. Kejap lagi, Ain akan sambung hello-hello bersama dengan anda. Nak lain terus buah lagu daripada Ika Matra, hanya satu persinggahan khas untuk anda.

0: Radio nombor 1 Orang Melaka, 6.24 minit petang ketika ini. Okey, kembali lagi bersama dengan Ain untuk Hello Melaka FM ni. Jadi Ain nak bersama teruslah dengan pemanggil yang berikutnya. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nur Ain bin Abdul Rahman.
0: Wow, begitu bertenaga sekali ya Abang Zul Ali.
1: Oh, dengar lagu Eka Matra sedap tadi ya.
0: Layan. Layan perasaan ya.
1: Layan perasaan.
0: Okey, Abang Zul Alif, silakan dengan ucapan pada petang ni. Okay, silakan.
1: Kita dah nak menghampiri 6.30 minit petang. Kita ada ceramah agama sebentar lagi. Okey, ucapan saya selamat petang dan juga selamat mendengar Melaka FM. Terutama sekali buat Bunda Hajar Zainab. Untuk saya cakap untuk Bunda Takziah lah atas pemergian anak dia, itu Abang Kam Zailan. Semoga roh Abang Kam Zailan ditempatkan bersama-sama orang-orang beriman. Bunda Hajar Zainab dapat tabah lah menghadapi tugas ini. Untuk Bunda Hajar Zainab sekeluarga. Okey, seterusnya pada Ibu Azizah di Jebun Negeri Sembilan, Kak Mizah tiga Abang Amir, pada Abang Fadil Pedah Kemasul, Pakcik Osman Kubai, dan seterusnya pada Pak Wan sekeluarga di Parit Jawa Muar. Dan kepada semua sekalian pendengar-pendengar setia Melaka FM, anda terus berteman kerana DJ Ain. Kita dari jam 6 petang sehingga ke pukul 12 malam nanti untuk Ain dan juga penerbangan jurutera bertugas petani. Saya menjaga tugas sampai ke pukul 12 malam nanti. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Wow.
1: Dan terus dengarkan Melaka FM, mempersonakan anda di 102.3, mempersonakan anda terbaik, Sam Boy.
0: Okey, terima kasih Abang Zul Ali.
1: Kembali pada Ain Nikonti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Abang Zul Ali, kita juga dari Tanjung Musang Kedah. Terima kasih sudi menghubungi kita dekat sini. Okey, yang ini sempat lagi Ain bersama dengan pemanggil yang berikutnya. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam DJ Ain.
0: Ya, siapa di sana tu?
2: Tadi dah dapat call. Ini nak sound kat Jumari je.
0: Ah, kenapa tu?
2: Dia asyik tukar nombor. Nombor yang nombor SIM yang kendian ni tak dapat lagi ke Rupi.
0: Oh, ya ke?
2: Oh, tadi Jumari sama ada melalui radio ke ataupun dia call kat Rupi ke nombor yang baru tak anu. Dia asyik tukar nombor lagi lah.
0: Ah, dengar tu Abang Juju. Nampaknya Abang Juju kena PM semula lah kat Rupi eh.
2: Ah, baru lagi dia tukar lagi. dia sama kat radio kita tak dengar.
0: Allahu Akbar. Ha, minta-minta Abang Juju dengar lah tu eh.
2: Ya, minta-minta lah. Kasih lah nombor baru. Okey, Didi Ain.
0: Okey.
2: Terima kasih, sayang.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, sama-sama. Itu dia Kak Rupiah Ahmad dari Felda Rudung Segamat rasanya. Okey, juga ini sempat lagi Ain bersama dengan pendengar kita dekat Wasabi Melaki FM. Ini Kak Nur Kamariah dari Singapura. Okey, katanya terima kasih banyak-banyak untuk teman terus sayang Cik Zali, Jumari, Adini Osman, Abang Fadil, Nuri Wi. Juga tak lupa untuk Kak Latifah, Abang Zaikan ada, Kak Rupi Ahmad, Kak Ajah Halijah dekat Perak, Kak Nani dan juga Wan Cak Cak Ba. Tak lupa juga untuk Osman Goodbye, jauh dikenang dekat disayang. Terima kasih Ain, katanya kami setia bersamamu hingga ke jam 12.30 malam. Terima kasih Kak Nur Kamariah dari Singapura. Dan pastinya kita menghampiri pukul 6.30 minit petang. Dan selepas ini kita akan dengarkanlah Permata Hati dengan topik ceramah yang dibawakan pada hari ini, Kebumikan Kewujudanmu di Bumi, bersama dengan penceramah Ustaz Hizir Hamidun. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama kami Radio Nombor 1 Orang Melaka.
3: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
4: Mana lagi?
0: Melaka FM pasti

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati, sumber ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Haji Muhammad Hidir Hamidon, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Kebumikan Kewujudanmu di Bumi. Kita ikuti bersama.
1: Tanamkan tadi sifat yang mazmumah tadi. Sifat-sifat yang sombong, riak, takabur dan sebagainya. Jangan kita biarkan sifat itu tadi yang menguasai diri. Kalau kita biarkan sifat itu tadi yang menguasai diri kita, maka kita bangga, kita riak tadi dengan wajah yang ada, dengan tutur kata yang ada, dengan suara yang ada, pangkat kedudukan, akhirnya dia hanya akan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mana bertemu dengan Allah, rugi kita. Kita tidak membawa bekal yang mencukupi untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmah ini antara lain menyebutkan tentang perkara tersebut. Pujangga Arab berkata, Aish khamil dzikri bainan nas wa ardi bihi fadhalik fadhaka aslamu fid dunya wa fid din man ashara nas lam taslim diyanatahu wa lam yazal baina tahrikin wa taskin. Yang bermaksud, hiduplah berkeadaan biasa antara manusia dan redalah yang demikian itu lebih selamat di dunia dan juga akhirat. Siapa yang tamakkan urusan manusia pasti tidak akan selamat, dan dia akan berserah mengikut haluan orang lain. Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebuah pujangga Arab, syair Arab. Kita sebelum ni beberapa kali kita bincangkan, bila mana kita membuka kitab tasawuf yang membincangkan tadi tentang perjalanan makrifah nak mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka pendekatan para ulama menggunakan bahasa-bahasa yang berbunga ni, pujangga ni. Syarah Al-Hikam ni sendiri pun kan kata-kata hikmah yang dalam bentuk kata-katanya itu yang berpuitis. Kata-katanya itu tadi yang berpujangga, bukan straightforward, bukannya kata-kata yang terus. Kalau nak marah tu diterus marah, kalau nak tegur itu tadi tegur-tegur pada kesalahan, tidak. Pendekatan bahasanya bahasa yang berlapik, bahasa yang bermadah. Lalu kalau kita lihat, ini salah satu syair Arab berkait dengan tajuk kita ini, Kebumikanlah Kewujudanmu di Bumi. Maksudnya tadi, hiduplah berkeadaan biasa antara manusia. Kan nak bagi tahu tadi, tanamlah kewujudanmu di bumi ini tadi. Maka hiduplah seperti biasa di kalangan manusia, kata syair ini tadi, kata pujangga Arab ini tadi. Dan redalah. Maksudnya apa? Tadi, walaupun kita ada kelebihan apa sekalipun, kita kata kelebihan rupa paras tadi, kelebihan suara kita tadi, kelebihan pangkat kedudukan harta kita tadi, tinggi kedudukan berbanding yang lain, berbanding di kiri kanan kita, lebih tinggi tadi, lebih mewah tadi, lebih berada kita berbanding dengan yang berada di sekeliling kita. Tapi pujangga Arab tadi menyebutkan, hiduplah berkeadaan biasa antara manusia. Jangan nak bermegah-megah sangat walaupun kamu ada kelebihan. Jangan nak rasa riak sombong tadi walaupun tadi ada kelebihan-kelebihan tertentu pada diri kita berbanding dengan orang yang lain di sekitar ini tadi. Dan hendaklah apa tadi disebutkan? Redalah. Redha dengan apa? Redha tadi dengan apa juga keadaannya. Sama ada perkara itu berbentuk kelebihan kepada kita ataupun perkara itu kekurangan pada diri kita. Kalau tadi kita rasa duduk tadi di kalangan sesama manusia kan, hiduplah keadaan biasa di antara manusia, maka pasti ada yang kedudukannya lebih rendah tadi pada martabat manusia tadi kan, harta ke pangkat kedudukan tadi, ada yang lebih rendah, kita tinggi. Ada kalanya pula tadi kita pula yang rendah, orang lain lebih tinggi daripada kita. Itu fitrah hidup manusia. Kan disebutkan, hidup ini kan ibarat roda, ada masa di atas, ada masa di bawah. Itu sifat kehidupan kita di dunia ni. Maka tu yang peringatannya di hujung itu, redha lah. Kalau dalam keadaan tadi yang kita berada di atas itu tadi, maka redha itu lebih tepatnya dengan mensyukuri keadaan tersebut. Ketika mana tadi berhartanya tadi, ketika mana tadi sehatnya tadi, ketika mana tadi ada kedudukan pangkatnya tadi, ketika mana tadi ada rupa paras tadi berbanding orang lain, maka ketika itu syukurlah akan nikmat-nikmat tersebut yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, yang tak tentu lagi ada pada orang lain. Maka mensyukuri nikmat itu satu kemestian pada kita. Sebab Allah ingatkan dalam ayat yang lain, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ayat yang kita selalu ingatkan diri kita sendiri, diri saya juga, tentang apa? Syukur tadi. La in syakartum la azidannakum, Allah sebutkan, barang siapa yang mensyukuri nikmatku maka aku akan tambahkan, akan lipat gandakan nikmat tersebut. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini yang kita bimbang. Kalau kufur nikmat tersebut, tak syukur tadi, bila mana Allah kurniakan sesuatu nikmat tapi dia pula rasa tak cukup dengan nikmat ini. Bila mana Allah kurniakan dengan sesuatu kelebihan tapi dia rasa dia nak lebih lagi daripada itu, inna adzabi lasyadid. Ini amaran daripada Allah Subhanahu wa taala, ingatlah azabku amatlah pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam pujangga Arab ini tadi mengingatkan kepada kita, hiduplah berkeadaan biasa. Yang maknanya janganlah nak berlebih sangat, janganlah nak bermewah sangat, janganlah tadi nak riak sangat tadi walaupun ada kedudukan pangkat dan sebagainya, dan redalah. Maknanya tadi, kalaulah ada kelebihan maka syukur pada kelebihan tersebut, tapi kalaulah diuji dengan kesempitan, dengan kekurangan tadi, maka apa yang kita kena lalui, apa yang kita kena buat, ini tadi redha, terima dengan hati yang terbuka. Kalau sebelum ni kita kata tempatnya di atas, ada sampai masanya pula kita berada di bawah, maka redha dengan ketentuan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebelum ini tadi mewahnya tadi, sampai masa tadi Allah uji dengan kesempitan, maka redha dengan ujian itu. Dahulunya sihat wal afiat, Allah terus uji tadi dengan sakit dan sebagainya, maka redha dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama tadi, rakaat pertama, hiduplah berkeadaan biasa di kalangan manusia dan redhalah. Kemudian yang demikian itu adalah lebih selamat di dunia dan juga di akhirat kelak. Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi tipsnya tadi. Hidup berkeadaan biasa di kalangan manusia dan redha, itu tips yang diberikan oleh para ulama tadi. Supaya apa tadi? Hidup kita tadi di dunia mahupun di akhirat nanti dalam keadaan yang apa? Yang demikian itu lebih selamat di dunia hinggalah akhirat. Kalaulah tadi kita hidup dalam keadaan yang bersederhana, yang tadi itu kiranya mengingatkan kita untuk hidup dalam keadaan yang bersederhana, wasatiyah. Kalau makan tak berlebih-lebihan makannya. Kalau tadi berhias tidak berlebih-lebihan berhiasnya. Kalau tadi nak membeli harta jadi tidak berlebih-lebihan pada pembelian dan sebagainya. Semua perkara dalam kehidupan tak salah nak buat sesuatu, tapi jangan berlebih-lebihan. Dan makan minum Allah sebutkan, wa kulu washrabu, kulu washrabu wa la tusrifu. Kan dalam soal makan Allah ingatkan, makanlah, minumlah, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Lalu para ulama melihat bila mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang makan minum yang menjadi asas kehidupan kita manusia, Allah perintahkan suruh bersederhana, maka mafhum mukhalafahnya, ambil kefahaman daripada perintah tersebut, peringatan tersebut, maka dalam kehidupan yang lain juga kita di perintahkan supaya wala tusrifu tadi, maknanya jangan berlebih-lebihan tadi. Kita kata walaupun kita mampu tadi nak beli apa-apa, jangan berlebih-lebihan. Walaupun tadi dalam keadaan apa yang kita boleh buat, tapi jangan berlebih-lebihan. Kerana apa? Perkara yang berlebih-lebihan itu tadi sifatnya bukanlah fitrah bagi manusia yang Allah Subhanahu wa taala aturkan. Allah aturkan tadi keadaannya begitu. Makan tadi ada hadnya, sepertiga makan, sepertiga minuman, sepertiga tadi udara, dah ada dah hadnya. Tapi kalau kita lebih daripada itu, 2/3 itu makannya tadi, 1/3 air, maka tak ada udara, memudaratkan. 3/3 kita isi dengan makan dalam perut kita tadi memudaratkan. Maka kena ikut kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian itu mengikut apa yang Allah Subhanahu wa taala telah aturkan sunnatullahnya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala dah aturkan pada fitrah manusianya. Maka itulah lebih selamat bagi kamu di dunia juga akhirat. Fitrahnya manusia apa? Allah jadikan ada siang, ada malam. Allah aturkan manusia ni tadi ada waktunya bekerja, ada waktunya rehat. Dan malam waktunya kita tidur. Maka itu aturan hidupnya, itu sunatullahnya untuk manusia hidup. Tapi kita ubah jadual gitu. Kan Allah dah aturkan last kita punya kewajipan. Solat kita kan isyak. Isyak pukul 8.40 lebih kurang kan. Atau kalau kita lambat-lambat pukul 9 lah kalau sibuk. Maka kemudian subuhnya tu dah pukul 5 lebih. Maka tu kan waktu yang Allah Subhanahu Wa Taala dah berikan fitrahnya. Antara tadi pukul 9 bawa ke pukul 4 ke pukul 5 itu tadi adalah untuk rehat. Tidur maksudnya. Tapi kalau kita ubah malam tu yang kita bekerja, siangnya tadi yang kita tidur, bukanlah menafikan yang kerjanya memang begitu, tapi nak bagi tahu dia melanggar fitrah yang telah diatur untuk badan kita. Maka dia ada kesan dia lah kan, bila mana kita tidur pada waktu siang, malam tadi yang bekerja, siang kan dah nakkan zuhur, kemudian nak asar kan, nak maghrib, jadi waktu rehat tadi senggangnya tak banyak, tak lama, tidak sesuai tadi, tak cukup untuk rehatnya tubuh badan manusia. Maka nak bagi tahu apa, Allah atur itu tadi dengan cantik dah kehidupan manusia. Lalu bila mana manusia langgar apa sahaja aturannya, dia akan menjejaskan fitrah, dia akan menjejaskan tadi apa yang telah diaturkan bagi diri kita manusia. Lalu tadi disebutkan demikian itu tadi, hidup macam biasa, kemudian apa, perkara itu akan memberi kamu selamat di dunia dan akhirat. Bila mana kita dekat dunia ni dalam keadaan yang selamat, dalam keadaan yang diredai Allah Subhanahu wa taala, selamat itu maksudnya daripada jauh kita daripada perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah pasti bila mana di dunia kita diredai Allah Subhanahu wa taala, di akhirat nanti kita hanya akan menuai hasil daripada keredaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dunia ini. Maknanya kat sana tinggal tuai hasil bila mana kita mencari redha Allah di atas muka bumi. Kemudian siapa yang tamakkan urusan manusia tidak akan selamat, dan dia akan berserah mengikut haluan orang lain. Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada rangkap yang seterusnya itu tadi, syair tersebut mengingatkan bahawa siapa yang tamakkan urusan manusia, dia tidak akan selamat. Kalau tamak kan urusan manusia ni apa, urusan duniawi tadi yang kita kata harta ceritanya, pangkat tadi, kedudukan dan sebagainya, bila mana tamak pada perkara tersebut, bila mana tamak kan tadi pada perkara yang sifatnya tadi duniawi ini tadi, maka apa akan berlaku, maka mereka ini tidak akan selamat. Kenapa tak selamat? Tak selamat dari segi apa? Ni tadi kita katakan Allah Subhanahu wa taala dah aturkan dah hidup kita di dunia ini untuk kita bersiap sedia menghadapi akhirat. Lalu kalaulah tadi yang disebutkan tadi, sesiapa yang tamakkan urusan manusia, urusan dunia, maka bila mana tamak itu sudah tentu itu yang dikejarkan, itu yang diutamakan. Bila mana tempat medan untuk kita bersiap sedia untuk akhirat, tapi dihabiskan masa untuk dunia, apa jadi dengan persiapan akhirat? Maka persiapan itu boleh jadi berkurangan, persiapan itu tadi boleh jadi terus terabai. Bila mana terabai itu yang disebutkan di hujung itu tadi, maka tidak akan selamat bila mana bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sibukkan hal dunia hingga lupakan hal akhirat, tak buat persiapan.
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Kebumikan Kewujudanmu di Bumi yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Hidir Ramidon. Terima kasih kepada Jawatan Kuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama mencairkan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Sentiasa mempesona Melaka FM.

Ya, Melaka FM pastinya mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. 6.51 minit petang ketika ini. Kembali lagi berteman Kana ini. InsyaAllah saya akan terus temani hujung minggu anda sehingga pukul 12.30 malam nanti. Okey, apa pun terima kasih untuk semua yang tengah dengarkan Melaka FM sekarang, yang mana tengah memandu. Berhati-hati dalam pemanduan anda. Okey, semoga selamat sampai ke mana jua destinasi anak tuju pada hari ini. Okey, yang dengarkan sambil-sambil bekerja tu, selamat bekerja. Yang dekat rumah tu, selamat beristirahat.

sihat, okay? Dan pasti sekarang ni Ain dah pun live dekat TikTok tadi. Jadi kita nak menyapu kejap kawan-kawan kita yang tengah lepak dekat sini. Antaranya kita ada Razif786, juga kita ada Mamat Random, Brother Love, terima kasih, dari Putrajaya. Kita ada Saifullah Bisma, Kak G dari Pokok Sena Kedah. Juga kita ada rakan-rakan dari negara seberang Indonesia, terima kasih. Kita ada Edward Rico, eh. Juga kita ada Abang Zack, Kak Sasu Saleh dari Terengganu. Juga kita ada Mak Ehtun, katanya Alhamdulillah baru dengar Permata Hati dekat Batu Pahat hujan ni. Alhamdulillah. Dan kalau nak dengarkan Permata Hati tu seperti biasa, okay, setiap hari kita ada Permata Hati, ceramah ringkas, okay, 6.30 pagi dan juga 6.30 minit petang. Dan pastinya dekat TikTok ni kita ada Saifullah, kita ada Kak Aisyah, terima kasih. Mizi, waalaikumsalam. Cik Zuni, waalaikumsalam. Kak Bit pun ada juga tadi menyapa, terima kasih. Daini Sabun Wangi, Daspit, waalaikumsalam. Tisna, saya rasa ini rakan dari negara seberang Indonesia ni. Terima kasih banyak-banyak, okay? Dan apapun untuk anda yang mungkin berkelapangan malam ini ataupun esok, esok nak sambung cuti lagi kan, bolehlah datang beramai-ramai ke Melaka Agrofest 2026. Okey, yang berlangsung sehingga hari esok, hari Ahad 26 Julai 2026, bermula pukul 10 pagi sehingga 10 malam, bertempat di Dataran Sejarah Air Keruh Melaka. Ada macam-macam aktiviti menarik dekat sana. Okey, dan pastinya antara tarikan utama, kalau nak cari durian pun ada, nak cari, kata nak beli barangan farma pun ada juga dekat sana. Juga ada pertandingan lembu sado, permainan tradisional dan banyak lagi lah tarikan utama di sana. Biasanya kalau kita tengok tadi, ayah ada nampak juga, ada banyak pokok-pokok dijual di sana tau. Biasanya mak-mak kita ni memang suka pokok-pokok kan. Jadi bolehlah beli dekat sana dengan harga dan juga tawaran yang sangat istimewa untuk semualah. Jadi ajak keluarga, ajak mak ayah kita, anak-anak kita pun suka juga. Sebabnya kita ada pameran kambing pun ada dekat sana. Okey, dan juga adanya lembu sado. Bolehlah kita datang beramai-ramai, kita manfaatkan masa cuti yang ada ni. Okey, sehingga hari esok 10 pagi hingga 10 malam, bertempat di Dataran Sejarah Air Keruh Melaka. Baik, pastinya sekarang ni kita menuju ke pukul 7 malam. Jadi, saya nak kongsikan info waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini. Azan maghrib akan berkumandang tepat pukul 7.26 minit malam dan juga isyak 8.39 minit malam. Dan juga pastinya untuk selepas ini, saya akan hiburkan anda dengan pelbagai lagi lagu ketuhanan dan juga lagu-lagu nasyid. Jadi, jangan ke mana-mana. Lagi FM.

0: sentiasa mempesona Melaka FM.
1: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi

والصلاة القائمة. آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah

bersatu orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM, radio nombor satu orang Melaka. Hai semua, assalamualaikum, selamat malam. Selamat berhujung minggu. Kembali lagi bertemankan Ain dekat sini sampai pukul 12.30 malam nanti, okay? Terima kasih kepada semua pendengar radio nombor satu orang Melaka yang mendengarkan Melaka FM sekarang ni. Tak kira di mana jua anda berada, yang mana tengah drive sekarang, berhati-hati dalam pemanduan anda, okay? Apapun, Ain doakanlah semoga perjalanan anda lancar dan juga selamat sampai ke destinasi. Dan yang paling penting, kalau kita di atas jalan raya ni, kena senantiasa bertoleransi, okay? Dan elakkan bawa terlalu laju. Yang penting kena sentiasa fokus bila kita berada di atas jalan raya, okay? Kalau katakan kita mengantuk, singgahlah di mana-mana tempat berehat ataupun tukar pemandu, okay? Yang penting biar lambat asalkan selamat. Jadi, saya doakan sekali lagi semoga anda semua selamat sampai ke rumah ataupun ke mana jua destinasi yang anda nak tuju pada malam ini, okay? Dan pastinya untuk jam ini kita ada zone music tanpa henti selama satu jam dan saya dah susun macam-macam lagu khas untuk anda, okay? Zone music tanpa henti. Ya, dan untuk jam ini juga saya nak sampaikan info waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini. Azan isyak akan berkumandang tepat pukul 8.39 malam. Dan juga dalam zone music ini juga kita ada ulangan kapsul motivasi Jana Minda bersama dengan Ustaz Fadli Samin untuk siri yang ke-24 ni, dengan topik yang dibawakan tip pekerja yang mengalami tekanan bahagian 3. Dan juga tepat pukul 9 kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan juga jam berikutnya seperti biasa setiap hari Sabtu, hari ini Ain akan jadi toke warung dangdut, eh. Yang mana pukul 9.30 malam kejap lagi kita ada warung dangdut. Yeah!

0: sana tua. Gagah berani laksana jebat.
1: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, maknanya negeri ataupun negara yang baik yang sentiasa mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah di antara cita-cita kita. Makna duduk dalam satu negara ataupun satu negeri yang mana ianya negeri yang sentiasa dalam keadaan baik. Orang-orang yang hidup dalamnya, dalam satu negara itu baik, tidak ada pergaduhan, tidak ada permusuhan. Mereka hidup di antara masyarakat yang berbeza-beza dari sudut budaya dan pegangan agama, tapi mereka boleh maknanya dalam satu dalam satu landasan, kan? Mereka boleh bersama, tidak memusuhi yang lain dan sebagainya. Kita tak mahu ada di antara kita ni hidup dalam keadaan bersangka ataupun sentiasa buruk sangka dengan orang lain, kan? Ataupun sentiasa maknanya memandang orang lain tak betul.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

Assalamualaikum. Apa khabar semua? Bertemu saya kembali Ustaz Fadli Samin dalam segmen Jalan Minda di Melaka FM, pasti mempesonakan. Alhamdulillah, syukur atas kehadirat Allah SWT.

malam kita banyak sembang ni tentang tips untuk mereka yang pernah mengalami stres. Ha, jadi hari ini kita nak sambung lagi lah. Apakah tips yang boleh diamalkan untuk mereka yang bekerja tapi mengalami stres di tempat kerja? Okey, yang pertama untuk Anita dan Pumpan. Ini sangat penting.

sepatutnya. Kena dekatkan diri dengan Tuhan. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, kita tertekan disebabkan oleh hubungan kita dengan pemberi rezeki itu kurang, atau hubungan kita dengan pemberi rezeki itu hilang. Ha. Sebab itu tuan-tuan, cuba cek. Cek connection kita dengan Allah, cek connection kita dengan Tuhan, bagaimana? Adakah masih bersambung atau lain ini terputus-putus? Mendalam maksudnya itu ya. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kena lihat dan cuba perbaiki, dan saya yakin keharmonian, kebahagiaan dan ketenangan itu akan hadir. Dan akhir sekali tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih Allah sekian.

0: berjaya di dunia dan akhirat sana. Jumpa saya kembali, Ustaz Fatih Samin di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM.
0: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio No. 1 Orang Melaka. Yeah.

0: FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempesonakan.

Dana awal RM5 juta memperkukuh penyertaan Bumi Putra dalam industri semikonduktor. Malaysia kekal dasar tidak iktiraf Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: dimulakan mengenai dana awal RM5 juta bagi memperkukuh penyertaan Bumi Putra dalam industri semikonduktor. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu mampu meningkatkan penglibatan golongan berkenaan dalam rantaian bekalan sektor berteknologi tinggi.
1: Saya sediakan dana RM5 juta untuk semikonduktor Bumi Putra. Jadi bukan kita mungkin mengganti, saya akan cakap besar yang ada, mustahil. Tapi kita boleh bertapak dan memberikan supply chain keperluan-keperluan syarikat-syarikat ini. Jadi sebab itu saya juga ambil kesempatan ini meluncurkan program strategi semikonduktor Bumi Putra yang saya ingat satu bidang yang baru, yang baik, yang boleh melengkapi keperluan dari halal ini.
0: Jelas Perdana Menteri, inisiatif tersebut tidak akan mengambil alih kedudukan syarikat besar sedia ada. Sebaliknya, akan memastikan lebih banyak syarikat Bumi Putra mampu menyertai rantaian bekalan industri semikonduktor. Dalam perkembangan lain, Dato' Seri Anwar memaklumkan semakin banyak negara luar menyatakan hasrat untuk memperluas kerjasama strategik dengan Malaysia, terutama dalam pembangunan industri halal. Ia sekaligus membolehkan negara mengorak langkah memperkukuh ekosistem tersebut di peringkat global. Jelas beliau, kerjasama itu membabitkan Vietnam, China, Brazil, Afrika Selatan, Peru dan Ethiopia dengan tumpuan khusus kepada aspek pensijilan dan pembangunan industri halal.
1: Kalau dulu halal ini ada makanan tertentu, tetapi sekarang ini hampir di semua kunjungan saya di luar negara tidak terlepas pemimpinnya, presidennya atau perdana menterinya menyebut Prime Minister Anwar, we want to accelerate, expand collaboration in the halal industry with Malaysia. Baik Vietnam, baik Presiden Xi Jinping negeri China, Presiden Lula Brazil, Presiden Ramaphosa South Africa Selatan, semuanya tanpa kecuali menyatakan Malaysia punyai mencatat prestasi yang baik dalam industri halal dan mereka mahu bekerjasama untuk mendapat persijilan dan pengiktirafan halal dari Malaysia.
0: Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis perasmian pameran perdagangan halal antarabangsa Pulau Pinang dan Himpunan Usahawan Bumi Putra Pulau Pinang, program Madani Kita di Politeknik Seberang Perai. Malaysia tidak akan mengubah pendirian dan kekal berpegang kepada dasar tidak mengiktiraf Israel meski berdepan tekanan pihak luar. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan pendirian Malaysia terhadap Israel bukan dasar baharu. Sebaliknya, telah lama diamalkan sebagai dasar rasmi negara.
2: Sikap kita terhadap Israel dah diamalkan daripada dulu. Apa yang berlaku untuk pastikan tak ada orang Israel ni terlibat dalam sekolah network school tu hanyalah pelaksanaan dasar kita. Dasar kita dalam pelaksanaan untuk mengusir mereka kalau ada orang Israel, itu adalah pelaksanaan kepada satu dasar yang memang semua tahu dasar kita tak iktiraf negara Israel. Jadi itu saja. So kalau ahli kongres dia nak buat itu antara dia dengan kerajaan dia.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid turut menjelaskan, setakat ini kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat masih berjalan seperti biasa, termasuk penyertaan pegawai Angkatan Tentera Malaysia dalam pelbagai program latihan dan pendidikan di negara itu. Mengenai siasatan insiden letupan bom tangan di Kem Hobart Gurun Kedah bulan lalu, Dato' Seri Muhammad Khalid menjelaskan kejadian dipercayai berpunca daripada tuas keselamatan bahan letupan itu telah terlepas sebelum balingan sempat disempurnakan. Tambahnya, rumusan itu dibuat berdasarkan kedudukan letupan, bukti di lokasi kejadian dan analisis corak kecederaan yang dialami kedua-dua mangsa. Ini pula mengenai program dokumen pendaftaran pelarian DPP. Ia akan dimulakan oleh penghuni depo imigresen sebagai kumpulan pertama bagi membolehkan kerajaan memiliki pangkalan data sendiri mengenai pelarian. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, proses itu melibatkan pengumpulan maklumat asas termasuk identiti, biometrik dan latar belakang pelarian sebelum melalui tapisan keselamatan. Pelaksanaan DPP membolehkan kerajaan mempunyai pangkalan data sendiri mengenai pelarian, sekaligus tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada rekod yang dikendalikan Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR. Sementara itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution memaklumkan Jabatan Penjara terbuka untuk membantu kementerian dan agensi lain bagi menyiapkan projek komuniti menggunakan tenaga prospek mengikut kemahiran TVET yang dimiliki. Jelas beliau, penglibatan prospek bergantung kepada bidang kemahiran masing-masing yang diperoleh sepanjang menjalani latihan di Jabatan Penjara.
3: Kalau agensi jabatan atau kementerian lain melihat bahawa prospek yang kami latih dengan menguasai kemahiran Tibet ini boleh membantu menyudahkan atau menyiapkan mana-mana projek di bawah apa-apa agensi, penjara sentiasa terbuka, berpotensi untuk mereka bagi peluang, kami dengan besar hati akan sambut tawaran itu.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution. Berita seterusnya. Labuan perlu memperluas pertanian rumah hijau dan aktiviti pertanian moden untuk mengurangkan kebergantungannya terhadap bekalan makanan dari Sabah. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, kira-kira 90% daripada keperluan makanan Pulau Bebas Cukai itu diperoleh dari Sabah. Manakala, pengeluaran tempatan hanya menyumbang sebanyak 10%. Jelas beliau, keterjaminan makanan mesti diletakkan pada kedudukan yang tinggi dalam agenda nasional di tengah-tengah ketegangan geopolitik dan ketidaktentuan ekonomi global ketika ini. Sabah dalam pada itu memandang serius situasi banjir yang melanda Tawau dan kawasan sekitarnya. Susulan itu, semua agensi berkaitan telah diarah untuk menggerakkan segala aset dan tenaga kerja bagi mempercepat operasi menyelamat penduduk terlibat. Ketua Menterinya, Datuk Seri Haji G. Nor berkata, keutamaan kini adalah untuk memastikan keselamatan orang ramai selain penduduk yang terjejas menerima bantuan dan keperluan asas dengan kadar segera. Ke perkembangan luar negara, serangan rejim Zionis Israel terhadap orang awam Palestin di seluruh tebing barat yang diduduki disifatkan sebagai pogrom, iaitu serangan ganas beramai-ramai terhadap sekelompok masyarakat. Perkara tersebut ditegaskan pelapor khas PBB mengenai wilayah Palestin yang diduduki, Francesca Albanese. Beliau turut menggesa sekatan senjata dilaksanakan serta-merta dan perdagangan dengan Tel Aviv dihentikan. Albanese juga menuduh orang awam Israel dan tentera bekerjasama dalam serangan berkenaan. Krisis kebakaran hutan di Sepanyol semakin buruk selepas dua kebakaran besar bersatu berhampiran Madrid. Bencana itu memaksa kira-kira 63,000 penduduk berpindah ke kawasan selamat atau diarahkan kekal di kediaman masing-masing. Delegasi Kerajaan Pusat Francisco Martin berkata, keadaan angin tidak menentu menyukarkan operasi memadam kebakaran oleh bomba. Sukan, bekas pemain tengah Itali Andrea Pirlo setuju dilantik sebagai ketua jurulatih pasukan kebangsaan negara itu. Persetujuan tersebut dimeterai bersama Persekutuan Bola Sepak Itali, FIGC. FIGC memaklumkan Pirlo dilantik mengemudi pasukan Itali dengan kontrak 4 tahun. Persetujuan itu juga dicapai selepas bekas pengurus Manchester City, Pep Guardiola, menolak tawaran sebagai pengurus susulan pecanggahan pendapat berhubung kaedah untuk mengemudi pasukan berkenaan. FIGC telah memulakan pencarian jurulatih baharu sejak peletakan jawatan Gennaro Gattuso selepas kegagalan Itali untuk layak ke pusingan akhir Piala Dunia buat kali ketiga berturut-turut. Belgium menamakan bekas pemain antarabangsa Belanda Mark van Bommel sebagai jurulatih baharu skuad berkenaan. Beliau diikat 2 tahun kontrak sehingga kejohanan Eropah 2028. Perkara itu diumum Persatuan Bola Sepak Belgium. Jurulatih berusia 49 tahun itu menggantikan Rudy Garcia yang kontraknya tamat pada penghujung Julai. Van Bommel antara calon utama bagi jawatan itu sejak awal, walaupun beliau tidak melatih mana-mana pasukan sejak meninggalkan Antwerp 2 tahun lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana awal RM5 juta memperkukuh penyertaan Bumi Putra dalam industri semikonduktor. Malaysia kekal dasar tidak iktiraf Israel. Skem berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

25 Julai 1964, pelancaran kempen Tahun Buah-Buahan. Pada hari ini dalam tahun 1964, Encik Kir Johari, Menteri Pertanian dan Kerjasama telah melancarkan kempen Tahun Buah-Buahan. Kempen ini diadakan bertujuan menarik perhatian seluruh rakyat kepada buah-buahan sebagai satu sumber ekonomi dan makanan yang penting. Encik Kir telah mengumumkan untuk meluaskan tanaman beberapa jenis buah-buahan dalam beberapa kawasan yang difikirkan sesuai bagi membolehkan buah-buahan yang terkenal di negara ini akan diekspor ke luar negara. Pelancaran kempen Tahun Buah-Buahan Tanah Melayu ini akan menambahkan lagi minat terhadap buah-buahan tempatan dalam kalangan penduduk dan seterusnya meningkatkan pendapatan golongan petani di negara ini.

0: FM.
1: Ya, terima kasih kepada anda yang senantiasa mendengarkan Melaka FM, tak kira di mana jua anda berada. Mendengarkan kami 18 jam sehari, 6 pagi sehingga 12 tengah malam. Dan pastinya sekarang ni 9.17 minit malam, anda bertemankan Ain sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Apapun, terima kasih sekali lagi untuk semua okay yang dengarkan dekat 102.3 di RTM Click, dan juga untuk semua yang tengah lepak dekat live TikTok Melaka FM ni. Jadi hujung minggu kita nak santai-santai sahaja. Antaranya yang ada dekat TikTok ni, kita ada Kaksha Daisy dari Dungun, Terengganu. Kita ada Zakuan yang tengah tapping-tapping screen, Kak Zara dari Semenyi, Selangor. Juga kita ada Abang Zak, Kak Wadia Hiti dari Batu Pahat, Johor. Juga kita ada Hakimi, katanya Serkam here. Terima kasih orang Serkam. Kita ada Pami dari Durian Tunggal, Melaka. Kak Aisyah Umairah, terima kasih. Abang Merah, Jasni juga dari Terengganu. Denny dari Temerloh, Pahang, terima kasih. Juga kita ada Azwan, Kak Ji dari Pokok Senda, Kedah. Dan ramai lagi lah dekat sini eh. Terima kasih sudi komen-komen menonton dari mana dekat TikTok ni. Dan seperti biasalah, untuk setiap hari Sabtu 9.30 malam kita ada segmen Warung Dangdut malam ni. Jadi kepada peminat-peminat lagu dangdut, hadirkan diri anda ke Warung Dangdut malam ini bersama dengan Ain. Selalunya toke kita ialah DJ Faz, tetapi hari ini Ain mengambil alih seketika untuk satu hari ini menjadi toke Warung Dangdut. Jadi kalau nak order apa-apa tu, order sahaja ke Wasabi Melaka FM 010-806-1023. Dan juga boleh order sahaja lagu dekat live TikTok Melaka FM sekarang. Kejap lagi Ain akan tunaikan permintaan lagu anda satu persatu, okay? Jadi jangan ke mana-mana yang tengah memandu tu. Kalau nak request lagu, pastikan kita berhenti dulu. Kemudian boleh hantar permintaan lagu. Nanti sambil-sambil drive tu, bolehlah dengar lagu permintaan masing-masing. Dan juga dekat rumah, sama beristirahat tau, Ain ucapkan. Kalau dengarkan lagu, boleh wasabi Ain ataupun boleh je join dekat live TikTok Melaka FM ni. Ain teman anda, anda teman Ain, okay? Jadi kita jumpa sekejap lagi 9.30 malam dalam Warung Dangdut. Kita nak layan dulu sebuah lagu. Dan Ezra Cairo, Alhai. Soon to anda, Melaka FM.

Yang Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. Baru saja berlalu lagu nyanyian Vita Alvia, Kopi Dangdut. Jadi sudah pun bermula warung dangdut kita. Warung sudah dibuka. Jadi kalau nak tengok keadaan warung kita sekarang ni dekat Wasabi dah ramai dah yang order lagu ni. Dan juga dekat TikTok pun sama, ramai juga yang dah mula order lagu. Jadi harap bersabar semua tak menang tangan Ain nak uruskan warung malam ni. Sebanyak Ain keseorangan saja. Jadi tu okey, warung kita yang sebenar tiada hari ni. Jadi anda akan bertemankan Ain lah selaku toke warung dangdut anda Okey, dekat Wasabi ni kalau kita tengok, Ain rasa dah lebih 15 permintaan lagu malam ni. Jadi Ain tak nak buang masa lah kita nak teruskan dengan order yang pertama daripada Kak Syah Daisy dari Dungun Terengganu katanya salam dangdut untuk semua pendengar radio nombor 1 orang Melaka. Jadi malam ni Kak Syah nak dengarkan lagu Cintaku 100% nyanyian Mas Idayu. Lagu ni sama permintaan dengan Mr. Amy. Mr. Amy pun tengah tengok dekat live TikTok Melaka FM sekarang, juga nak dengarkan lagu yang sama. Juga kita ada permintaan yang kedua ni daripada siapakah ini? Kak Nita kita. Rasanya Kak Nita pun ada juga dekat TikTok. Katanya nak request lagu Cinta Sabun Mandi nyanyian Iwan. Katanya kalau tak ada lagu tu, nak dengarkan lagu Anak Dara by Amalina. Katanya lagu ni ditujukan khas kepada semua yang ada dekat live TikTok Melaka FM yang tengah tap-tap tu. Moga lagi bersemangat bila dengar lagu dangdut malam ni Okey, jadi itu permintaan yang kedua dan permintaan seterusnya selepas ini Ain akan keudarakan. Okey, jadi kita nak terus layan lagu permintaan daripada Kak Syah Daisy dan juga Mr. Amy, nyanyian Mas Idayu Cintaku 100% khas untuk anda.

Hey, Warung Dandut Melaki FM kembali lagi berteman kenai dekat sini. Baru je berlalu nyanyian Dara Ayu dan juga Faris Adam, Stay True Stay True versi Dangdut. Kalau kita tengok komen-komen dekat TikTok ni, amboi, ramai yang ajak berjoget, bergelik buat senaman lah tu. Tapi tak apa, baik untuk kesihatan kalau kita bersenaman sambil-sambil kita mendengarkan lagu Dangdut malam ni kan. Itu baru dekat TikTok. Macam mana pula untuk yang tengah dengarkan dalam kenderaan sekarang ni? Pastikan sambil kita memandu tu, mata kita kena segar, okay? Kalau rasa macam mengantuk, berhentilah seketika, berehat seketika dekat tempat yang selamat. Dan kita belilah air-air kopi ataupun air gula-gula ke yang boleh buatkan kita hilang mengantuk, okay? Baik, sebelum air nak tunaikan permintaan lagu dangdut yang seterusnya ni, air nak ajak orang-orang Melaka ataupun untuk anda yang kebetulan berada di negeri Melaka ataupun berada dekatlah dengan negeri Melaka, jemput datang untuk sama-sama kita memeriahkan Melaka Agrofest 2026. Okey, yang berlangsung sehingga hari Ahad, hari esok sahaja hari yang terakhir, pukul 10 pagi hingga 10 malam, bertempat di Dataran Sejarah Air Keruh Melaka. Ada macam-macam tarikan utama yang wajib anda sertai Kalau nak dapatkan jualan agro madani dengan pelbagai tawaran istimewa pun ada di sana. Dan malam ni, tadi ada juga yang kongsikan bersama dekat sana sambil-sambil menonton kumpulan nasyid terkenal kumpulan Intim dan juga UNIC katanya. Wow, menarik tu. Dan juga pastinya kita ada macam-macam lagi aktiviti menarik menanti anda dekat sana. Jadi ajaklah keluarga, anak-anak dan juga sahabat handai anda untuk sama-sama kita ke Melaka Agrofest 2026. Sekali lagi saya kongsikan, sehingga hari esok sahaja

lagu dangdut malam ni begitu banyak. Jadi Angin nak teruskan dengan permintaan yang seterusnya ini daripada Kak G. Katanya nak dengarkan lagu nyanyian Amelina dan Iwan yang tersayang. Lagu ni Kak G tujukan kepada semua pendengar radio nombor 1 orang Melaka yang selalu di hati Kak G. Dan juga kita ada permintaan lagu daripada Kak Wadiah Hiti, juga menonton dekat live TikTok Melaka FM sekarang ni. Katanya nak dengarkan lagu Sir Gobang Gosir. Lagu ni nyanyian Ernie Abbey eh. Katanya lagu ni ditujukan untuk Lia dan juga kepada semua pendengar radio nombor 1 orang Melaka dan juga untuk semua yang berada di TikTok Live Melaka FM sekarang ni. Sambil-sambil kita layan lagu, sambil-sambil kita tapping, okey? Jadi jom kita terus layan persembahan daripada Iwan dan juga Amelina yang tersayang, khas untuk anda, Warung Dangdut.

0: vape hari ini bukan lagi sekadar vape biasa. Ia mungkin mengandungi dadah sintetik berbahaya tanpa anda sedari. Bahan seperti ganja sintetik, metafetamin dan MDMA telah dikesan dalam vape. Satu sedutan merosakkan kesihatan. Satu percubaan membawa kepada ketagihan. Jangan ambil risiko, jangan mudah percaya. Lindungi diri anda sebelum terlambat.
1: Pesanan dimasyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Vestaria, warung dangdut.

Ya, Warung Dangdut Ewa. 10.05 minit malam ketika ini. Tahu-tahu kita dah masuk jam yang berikutnya. Untuk Warung Dangdut malam ini, masih lagi bertemankan Ain, okey? Sampai pukul 12.30 malam nanti. Kita baru je nak warm up ni kan. Jadi ada banyak lagi permintaan lagu dalam sema Warung Dangdut malam ni yang belum lagi Ain tunaikan. Jadi untuk anda mungkin baru je dengarkan Melaki FM sekarang, kalau nak request lagu dangdut, boleh terus sahaja WhatsApp Ain di talian 010-806-1023 ataupun join je dekat live TikTok Melaki FM sekarang. Komen-komen sahaja nak dengarkan lagu dangdut yang mana satu. Okey, macam dekat TikTok ni ada yang dah request Satu Hati Sampai Mati, Mala Agatha. Kemudian kita ada lagu permintaan dari Jason, Yang Indah Yang Hangat, Mr. Kuchai, Selamat Jalan Romeo, Adi, 12 Kal Salwa Abdul Rahman. Juga itu baru je dekat TikTok. Tapi kalau dekat WhatsApp ni sebenarnya lagi banyak permintaan ya. Jadi untuk anda yang dia request lagu tu, harap sabar menunggu permintaan lagu masing-masing, okay? Okey, sebelum Ain nak tunaikan permintaan lagu, memandangkan tadi kita dah warm up, kita dah bersenam, dah berjoget sambil-sambil kita melayan lagu dangdut malam ni. Jadi Ain nak kongsikan daripada Public Health Malaysia. Malam-malam je kita rasa tapak kaki ni mulalah mencocok-cocok. Mulalah menarik urat kita dan kita rasa sakit. Kan? Jadi bagi setengah individu dengan plantar fasciitis, rasa sakit ni bukan hanya muncul pada langkah pertama waktu pagi, tapi selepas sehari yang kita berdiri, kita berjalan ataupun kita pakai kasut yang kurang sokongan, tapak kaki kita ni akan mula terasa tegang dan sakit bila badan kita nak mula berehat pada waktu malam. Jadi Ain nak ajak kita semua, tak kiralah tua ke muda, kita sama-sama mengamalkan senaman mudah yang dikongsikan oleh Public Health Malaysia ni. Okay, yang pertama katanya, kita letakkan tuala dekat atas lantai. Kemudian kita genggam dan kerutkan tuala tu menggunakan jari kaki. Kemudian kita tarik perlahan-lahan ke arah kita. Maksudnya ke arah ke atas lah maksudnya. Dan kita ulang langkah ni selama 10 hingga 15 kali. Jadi senaman ni membantu untuk aktifkan otot kecil dekat tapak kaki kita dan juga jari kaki kita. Otot yang lebih kuat ni boleh bagi sokongan tambahan lah kepada lengkungan kaki dan juga boleh kurangkan beban pada plantar fascia. Kita boleh buat juga senaman ni sambil duduk sebelum kita nak tidur tu kan. Kita duduk atas katil ataupun atas kerusi, kita buat senaman yang Ain katakan tadi tu. Tapi jangan paksa, kalau sakit tu jangan buat pula makin makin kuat kita buat. Buat sekadar ikut kemampuan kita. Dan untuk plantar fasciitis, biasanya lebih membantu kalau kita gabungkan dengan regangan betis dan tapak kaki. Kasut yang ada sokongan lengkungan. Kurangkan berdiri terlalu lama kalau boleh dan elakkan berjalan kaki ayam dekat lantai yang keras ataupun lantai yang sejuk lah. Jadi kalau sakit tumit kita tu berpanjangan, makin lama makin teruk, lepas tu rasa pula kaki kita tu kebas-kebas, bengkak pula tu, yang ini kita kena dapatkan pemeriksaan doktor lah. Kadang-kadang sakit kita pada waktu malam tu bukanlah sebabnya kaki kita terlalu penat sebenarnya, tapi itu mungkin tanda tapak kaki kita ni dah lama menanggung beban tanpa sokongan yang cukup. Jadi kita cuba dulu senaman ini, dan kalau katakan kaki kita tu sakit betul, bengkak, kebas-kebas lalu, kita dapatkan nasihat doktor, okey? Okey, baik, selepas ini saya nak tunaikan permintaan lagu daripada rakan kita ni. Kak Aisyah katanya nak dengarkan lagu Selamat Jalan Romeo. Oh, lagu ni sama permintaan dengan Mr. Kuchai dekat live TikTok Melaka FM. Jadi Ain satukan sahaja terus, okey? Dan kemudian kita ada permintaan lagu daripada Farah dari Selayang, katanya nak dengarkan lagu Sik Asik daripada Ayu Ting Ting. Jadi selepas ini Ain akan stream lagu permintaan anda. Jadi sama-sama kita fly dalam Warung Dangdut Melaka FM.

0: Semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Pestaria, warung dangdut.

Melaka FM Radio nombor 1, orang Melaka pastinya mempesonakan. 10.23 minit malam ketika ini, baru saja berlalu nyanyian Mala Agatha, Satu Hati Sampai Mati versi dangdut eh. Lagu ni diminta oleh Cik Syamsuri dari Putrajaya yang juga menonton dekat live TikTok Melaka FM ni. Terima kasih banyak-banyak okey. Dan pastinya selepas ini kita akan dengarkan lagu permintaan Jason, lagu nyanyian Amalina yang indah yang hangat. Okey, juga kita ada permintaan lagu yang seterusnya daripada Adi, nak dengarkan lagu nyanyian Salwa Abdul Rahman, Satu Dua Kau. Lagu malam ni memang tak relax eh. Daripada pukul 9.30 malam tadi sampailah sekarang ni, semua lagi bersendam dah tu. Masih lagi bergelik eh. Mbak kata dekat TikTok ni, apa pun jaga-jaga pinggang tu eh. Risau terkehil pula kejap lagi. Kalau nak bersendam tu, bersendam ikut kemampuan saja tau. Okay, sebelum I nak tunaikan lagu tu, ini I nak kongsikan dengan anda semua. Sekarang ni kita dah bergerak seiring dengan teknologi moden kan. Dan pastinya bila kita cakap pasal scam ni, setiap hari ada sahaja yang kena scam. Jadi ini I nak dedahkan taktik scam courier ataupun cash on delivery ataupun COD, yang mana sekarang ni makin lama makin licik, makin lama makin rancak mereka ni. Sebab apa? Scammer ni boleh tahu nama kita dan juga nombor tracking yang kita beli tu lah kan. Okey, katanya scammer ni dia menggunakan tiket sebagai courier. Mereka ni akan menyamar sebagai penghantar barang dan juga dia akan call kita dan mendakwa ada bungkusan COD yang perlu kita bayar segera. Padahal kita tak ada beli pun barang COD kan. Yang kedua, scammer ni tahu maklumat kita. Daripada mana dia tahu pun kita tak tahu eh. Jadi nama dan nombor tracking yang digunakan untuk yakinkan mangsa tu, kita rasa betul lah nama kita. Alamat pun alamat kita. Macam mana pula ni kan? Kita pun rasa pelik. Mungkin kita akan rasa macam kita tertekan ke barang ni. Jadi disebabkan maklumat yang diberikan tu nampak macam betul, ramai mungkin percaya yang panggilan tu daripada pihak kurier. Yang ketiga, scammer ni dia akan minta kita bayar melalui online banking. Kononnya, barang tu harus diselesaikan secara atas talian lah, secara dalam talian. Jadi bila mangsa ni tak ada online banking, scammer ni sanggup suruh guna akaun milik orang lain. Asalkan, dia kata asalkan kau transfer je lah eh. Itulah taktik-taktik licik scammer ni. Dan yang paling penting, pesanan untuk kita semua, termasuklah diri Ain sendiri kan. Kadang-kadang kita ni tak sedar yang diri kita ni di-scam. Jadi elakkan untuk kita terus buat pembayaran. Tak kisahlah kalau scam COD ataupun courier, scam yang lain pun, kita elakkan untuk terus bagi maklumat diri kita, maklumat akaun bank dan sebagainya itu. Elakkan untuk kita terus buat pembayaran secara terus. Kita semak dulu nombor telefon, kita semak dulu status bungkusan. Kemudian kita pastikan nombor tracking tu diperiksa melalui aplikasi ataupun laman rasmi syarikat kurier lah, bukan melalui pautan yang diberikan individu tersebut. Sekarang ni macam-macam link yang ada kan. Ada yang suruh bagi kad jemputan, tiba-tiba nombor tak kenal, wasabi mak ayah kita. Katanya ada kad jemputan, mak ayah kita ni pun percayalah eh. Lepas tu kita bukan kata mak ayah kita je, kita pun kadang-kadang tertekan juga link-link yang orang kata mencurigakan ni. Jadi kita elakkan daripada menekan link, memberikan maklumat diri kita kepada orang yang tidak dikenali, okey? Okey, sebelum Ain tunaikan permintaan lagu yang telah pun Ain sebutkan tadi tu, kita nak layan dulu lagu nyanyian Haizah Dak Dik Duk khas untuk anda. Warung Dangdut, Melaka FM.

0: Scammer ni Abang Akak ada macam-macam cara tau nak tipu kita. Ha, macam ni.
1: SIM card puan ni kan telah terpilih untuk sertai pelaburan emas patuh syariah. Ha, pelaburan ni kami hanya tawarkan kepada mereka yang terpilih saja. Jadi puan jangan risau ya puan. Harga emas di pasaran kukuh. Jadi puan tak akan rugi. Malah akan untung dan untung lagi adalah puan. Ha, puan mesti suka emas kan?
2: Jomlah join langkah pelaburan mata wang digital. Jad, sekarang zaman semua digital kan? Beli barang sekarang pun sudah cashless. Sebelum orang lain semua sedar tentang pelaburan, baik kita buat dulu je.
0: Jangan kita terpedaya pula. Kalau tidak, nasib kita samalah macam ni.

0: Jo Yahun. Khusus Haji pun abang dah dua kali dah pergi. Jo Yahun, Jo Yahun. Abang ni siap-siap dah mimpi-mimpi orang bagi abang Haji dolar tau.
1: Maafkanlah saya, bang. Saya pun tak sangka nak jadi macam ni.
2: Allah, Ijat. Ijat, kenapalah kamu ni, Ijat? Mudah nak percaya benda-benda macam ni. Kat TV, kat radio dah selalu dah cakap pasal penipuan pelaburan ni semua. Yang kamu terjebak juga. Allah, sakit dah demak ni lah mikir kan.
3: Ha, ni ada tim nak elak dari jadi mangsa scammer.
4: Saya suka untuk ingatkan diri saya sendiri dan juga orang ramai, terutamanya pendengar-pendengar Melaka FM ni lah.
5: Yeah.
4: Kita kena sentiasa berhati-hati, lebih-lebih lagi jika berurusan secara online ataupun dalam talian. Jangan mudah terpedaya dengan janji-janji palsu. Fikir logik lah ya. Tak ada siapa nak bagi kita duit yang banyak macam tu je.
5: Betul-betul.
4: Dia mesti ada umpan dia tu. Jadi jangan biar diri kita terpedaya. Cepat-cepat putuskan talian dan segera hubungi NSRC di talian 997.
3: Ingat, jangan sampai terjerat.
6: Pesanan ini dibawakan oleh Radio No. 1 Orang Melaka. Melaka FM mempesonakan.
7: Pestaria Warung Dangdut.

daripada Nasar seperti mati lampu warung dangdut ewa. Lagu tadi tu diminta oleh Kak Sasu Saleh dari Terengganu juga Kak Sasu menonton dekat live TikTok Melaki FM. Terima kasih banyak untuk Kak Sasu dan juga untuk semualah yang berada di live TikTok Melaki FM sekarang. Sudi lepak dekat sini. Okay, terima kasih untuk 196,000 tapping-tapping screen. Kita nak menyapa kejap rakan-rakan kita dekat TikTok ni. Kita ada Arik, Kak G, Zakri, Keindahan Alam. Kita ada Hafizat, Mr. Wagon. Juga kita ada Kak Wadia Haiti dari Batu Pahat Johor, Dindyo dari negara seberang Indonesia. Juga kita ada Kopi Pakcik yang tengah tapping-tapping screen. Juga kita ada Fuad. Oh, baru parking Nak order tu. Tak apa, kejap lagi Ain akan tunaikan lagu permintaan Fuad selepas ni, okey? Juga kita ada MRR. Kita ada Adi Anwar. Pinggang dah sakit ni katanya. Mana tidaknya berjoget pada 9.30 malam sampailah sekarang ni. Okey, juga kita ada Double M dan semualah. Ini tak sempat nak baca nama anda satu persatu. Tapi terima kasih banyak-banyak sudi bersama dengan kami. Okey, sehingga ke saat ini. Jadi macam biasa, sekarang ni kita dah menghampiri pukul 11 malam. Tepat pukul 11 nanti kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri Kuala Lumpur. Jam berikutnya nanti, Ain akan sambunglah untuk tunaikan lagu permintaan

rakan dari negara seberang ni, Edward, juga menonton dekat live TikTok ni. Katanya nak dengarkan lagu Lagi Cantik nyanyian Siti Badariah. Okey, selepas ini kita akan stream lagu ini satu persatu. Tapi sebelum tu, kita nak layan dulu lagu daripada Ani Mayuni, Dasar Buaya Cinta, khas untuk anda. Warung Dangdut, Melaki FM.

Malaysia kekal pendirian tidak iktiraf Israel. MCMC ambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak salah guna platform komunikasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: Malaysia tidak akan mengubah pendirian serta kekal berpegang kepada dasar tidak mengiktiraf Israel meski berdepan tekanan pihak luar. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan pendirian Malaysia terhadap Israel bukan dasar baharu, sebaliknya telah lama diamalkan sebagai dasar rasmi negara.
1: Sikap kita terhadap Israel dah diamalkan daripada dulu. Apa yang berlaku untuk pastikan tak ada orang Israel ni terlibat dalam sekolah network school tu hanyalah pelaksanaan dasar kita. Dasar kita dalam pelaksanaan untuk mengusir mereka kalau ada orang Israel, itu adalah pelaksanaan kepada satu dasar yang memang semua tahu dasar kita tak iktiraf negara Israel. Jadi itu saja. So kalau ahli kongres dia nak buat itu antara dia dengan kerajaan dia.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid turut menjelaskan setakat ini kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat masih berjalan seperti biasa, termasuk penyertaan pegawai Angkatan Tentera Malaysia dalam pelbagai program latihan dan pendidikan di negara itu. Siasatan menyeluruh kini digerakkan susulan penularan kandungan jelik melampau berunsur 3R yang menghina agama Islam di platform Facebook. MCMC memaklumkan tindakan tegas akan diambil tanpa kompromi terhadap mana-mana pihak menyalahgunakan platform komunikasi. MCMC menerusi kenyataan berkata, siasatan itu turut dijalankan dengan kerjasama rapat PDRM. Selain MCMC bersedia menyalurkan bantuan teknikal dan kepakaran digital bagi menyokong proses siasatan. Jika sampai kesalahan, boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara maksimum 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Mengenai dana awal RM5 juta bagi perkukuh penyertaan Bumi Putra dalam industri semikonduktor, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata usaha itu mampu meningkatkan penglibatan golongan berkenaan dalam rantaian bekalan sektor berteknologi tinggi.
2: Saya sediakan dana RM5 juta untuk semiconductor Bumi Putera. Jadi bukan kita mungkin mengganti, saya akan cakap besar yang ada, mustahil. Tapi kita boleh bertapak dan memberikan supply chain keperluan-keperluan syarikat-syarikat ini. Jadi sebab itu saya juga ambil kesempatan ini meluncurkan program strategi semiconductor Bumi Putera yang saya ingat satu bidang yang baru, yang baik, yang boleh melengkapi keperluan dari halal ini.
0: Jelas Perdana Menteri, inisiatif tersebut tidak akan mengambil alih kedudukan syarikat besar sedia ada, sebaliknya akan memastikan lebih banyak syarikat Bumi Putra mampu menyertai rantaian bekalan industri semikonduktor. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan semakin banyak negara luar menyatakan hasrat untuk memperluas kerjasama strategik dengan Malaysia, terutama dalam pembangunan industri halal. Ia sekaligus membolehkan negara mengorak langkah memperkukuh ekosistem tersebut di peringkat global. Jelas beliau, kerjasama itu membabitkan Vietnam, China, Brazil, Afrika Selatan, Peru dan Ethiopia dengan tumpuan khusus kepada aspek persijilan dan pembangunan industri halal.
2: Kalau dulu halal ini ada makanan tertentu, tetapi sekarang ini hampir di semua kunjungan saya di luar negara tidak terlepas pemimpinnya, presidennya atau perdana menterinya menyebut Prime Minister Anwar, we want to accelerate, expand collaboration in the halal industry with Malaysia. Baik Vietnam, baik Presiden Xi Jinping negeri China, Presiden Lula Brazil, Presiden Ramaphosa Afrika Selatan, semuanya tanpa kecuali menyatakan Malaysia punyai mencatat prestasi yang baik dalam industri halal dan mereka mahu bekerjasama untuk mendapat persijilan dan pengiktirafan halal dari Malaysia.
0: Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis perasmian pameran perdagangan halal antarabangsa Pulau Pinang dan Himpunan Usahawan Bumi Putra Pulau Pinang, program madani kita di Politeknik Seberang Perai. Perdana Menteri dalam pada itu menggesa golongan muda untuk meningkatkan keupayaan diri bagi menyesuaikan diri dengan perubahan semasa.
2: Anak muda hari ini harus mencapai prestasi lebih baik daripada generasi kami. Baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan dan pendapatan untuk mengangkat. Sebab itu dikatakan reskilling, upskilling kerana kita mahu pendapatan rakyat itu bertambah.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. mengenai tindakan mengetepikan atau mengeluarkan kenyataan menafikan hak mana-mana kaum, Perdana Menteri menyifatkan ia adalah perbuatan yang tidak wajar dan merupakan penghinaan. Beliau menegaskan peranan dan sumbangan setiap kaum yang taat setia kepada Perlembagaan Persekutuan perlu diakui sebagai kekuatan utama negara. Datuk Seri Anwar membidas kenyataan pengarah pilihan raya Perikatan Nasional, Datuk Seri Muhammad Sanusi Matno, dalam satu ceramah pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 yang mendakwa penguasaan ekonomi dan kuasa politik orang Melayu semakin terhakis. Pengerusi BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam pada itu menasihatkan calon dan wakil rakyat yang bertanding agar menjaga etika dan adab sepanjang tempoh berkempen. Katanya, PRN Negeri Sembilan perlu dilaksanakan secara berhemah dengan tumpuan kepada tawaran dan usaha untuk rakyat. Sementara itu, pengarah pilihan raya Pakatan Harapan, Datuk Seri Amiruddin Syari menyeru semua pengundi yang layak untuk menunaikan tanggungjawab mereka 1 Ogos ini. Katanya, situasi di Negeri Sembilan tidak sama seperti Johor yang memerlukan pengundi menempuh perjalanan jauh untuk pulang mengundi. Selain kebanyakan pengundi bekerja di sekitar Lembah Kelang. Sebanyak 889,490 pemilih layak mengundi terdiri daripada 867,151 pengundi biasa, 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis. Berita seterusnya. Sabah memandang serius situasi banjir yang melanda Tawau dan kawasan sekitarnya. Susulan itu, semua agensi berkaitan telah diarah untuk menggerakkan segala aset dan tenaga kerja bagi mempercepat operasi menyelamat penduduk terlibat. Ketua Menterinya, Datuk Seri Haji Jinor berkata, keutamaan kini adalah untuk memastikan keselamatan orang ramai selain penduduk yang terjejas menerima bantuan dan keperluan asas dengan kadar segera. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri sementara itu memaklumkan sebuah pusat pemindahan sementara telah dibuka di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Tawau bagi menempatkan mereka yang terjejas. Di Melaka, jumlah penduduk terjejas banjir di dua daerah meningkat kepada 123 orang daripada 36 keluarga setakat pukul 8 malam tadi. Menurut Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, kesemua mereka ditempatkan di tiga pusat pemindahan sementara PPS yang dibuka di Melaka Tengah dan Jasin. PPS Jeperun Air Kundur menempatkan 60 orang, manakala PPS Sekolah Kebangsaan Serkam Darat dan Sekolah Kebangsaan Bukit Tembakau masing-masing menempatkan 37 dan 26 orang. Jumlah itu dijangka meningkat berikutan proses pendaftaran masih berlangsung. Luar negara, Menteri Pendidikan India Dharmendra Pradhan meletakkan jawatan susulan protes besar-besaran pelajar berhubung dakwaan salah urus peperiksaan dan kebocoran kertas soalan. Pradhan mengumumkan peletakan jawatan itu menerusi kenyataan di platform X. Demonstrasi yang diterajui gerakan Cockroach Janta Party menuntut pembaharuan menyeluruh sistem pendidikan selain isu pengangguran dan peluang pekerjaan. Protes itu disifatkan sebagai antara cabaran terbesar terhadap pentadbiran Perdana Menteri Narendra Modi sejak beliau dipilih semula pada 2024. Akhir sekali sukan, penjaga gol Cape Verde Vozinha bakal menyertai klub Chile Colo-Colo. Presiden Colo-Colo Anibal Mosa berkata penjaga gol berusia 40 tahun itu akan menjalani pemeriksaan kesihatan sebelum diperkenalkan secara rasmi di Stadium Monumental Santiago. Vozinha mencuri perhatian menerusi aksi cemerlang bersama Cape Verde pada kempen Piala Dunia, termasuk membantu pasukannya mengikat Spanyol tanpa jaringan dan memaksa Argentina beraksi sehingga masa tambahan dalam pusingan 32 terbaik. Persembahannya turut membolehkan Vozinha dipilih dalam pasukan impian Piala Dunia pilihan peminat FIFA. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kekal pendirian tidak iktiraf Israel. MCMC ambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak salah guna platform komunikasi. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Mohamad dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.

TK ini. Hai semua, assalamualaikum. Kembali lagi bertemu dengan Ain dekat sini. Ini jam yang terakhir Ain menemani hari anda untuk edisi hari ini 25 Julai 2026. Apapun, terima kasih untuk anda semua pendengar radio nombor 1 Orang Melaka. Tak kira di mana jua anda berada untuk waktu dan ketika ini. Okay, terima kasih kerana memilih satu-satunya frekuensi Melaka FM 102.3 MHz. Dan juga untuk anda yang tengah stream secara dalam talian di aplikasi RTM Klik. Kalau ada antara kita yang mungkin belum lagi memuat turun aplikasi RTM Klik, jomlah muat turun sekarang secara percuma sahaja di Google Play Store, Apple App Store ataupun di Huawei Apps Gallery. Type je RTM Klik, anda boleh dengarkan Melaka FM dan juga stesen radio RTM yang lain. Ada 34 stesen radio dalam satu aplikasi sahaja. Okey, dan pastinya selain daripada anda boleh dengar radio, anda juga boleh tonton siaran langsung drama ataupun telefilm RTM secara percuma sahaja. Dan bercakap tentang RTM Klik ni kan, I nak kongsikan dengan anda juga. Yang mana sekarang ni RTM sedang menyambung siar Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Okey, jadi saya nak kongsikan dengan anda mengenai informasi tentang Sukan Commonwealth Glasgow ni. Anda boleh tonton secara percuma sahaja melalui RTM Klik dan juga melalui saluran Sukan Plus di platform MyTV 111. Okey, dan juga anda boleh mendapatkan informasi terkini melalui media sosial rasmi RTM. Dan juga turut disiarkan melalui saluran Sukan Plus di platform Astro 806. Ada 100 jumlah jam siaran. Okey, yang mana secara keseluruhannya RTM akan memberikan penonton hampir 100 jam jumlah siaran untuk memberikan pengalaman mengikuti acara-acara yang berlangsung di Glasgow, Scotland. Okey, dua sesi siaran langsung laporan harian, iaitu sesi pagi yang dah pun bermula pada hari semalam 24 Julai sehingga 2 Ogos 2026 pukul 6 petang hingga 9 malam, dan juga diikuti sesi petang bermula hari ini 25 Julai sehingga 2 Ogos pukul 1 pagi hingga 4 pagi, dan masing-masing 3 jam setiap sesi dan 1 slot sorotan harian. Juga bermula hari ini sehingga 3 Ogos selama sejam, iaitu pukul 2 sehingga pukul 3 petang. Okey, dan juga saya nak kongsikanlah sedikit latar belakang kontinjen negara tahun ini, yang mana kontinjen Malaysia bakal diketuai oleh Chef D Mission yang berbahagia Datuk Awalan Abdul Aziz, dibarisi seramai 59 atlet. Terdiri daripada 37 atlet able dan 22 atlet para yang bersaing dalam 64 acara melibatkan 8 daripada keseluruhan 10 jenis sukan yang dipertandingkan. Dan juga antara sukan yang disertai ialah angkat berat dan juga powerlifting, renang dan para renang, berbasikal track dan juga para berbasikal track, bola keranjang, bola keranjang kerusi roda, gimnastik artistik, judo, bowling padang dan para bowling padang, dan juga adanya olahraga dan juga para olahraga lah. Jadi sasaran untuk kontinjen negara kita tahun ini nak bawa pulang 5 pingat emas, 2 pingat perak dan juga 4 pingat gangsa berdasarkan potensi atlet dan juga prestasi semasa yang dipamerkan menjelang temasya ini. Jadi untuk anda yang nak menonton Sukan Commonwealth Glasgow Scotland 2026, anda boleh tonton di aplikasi RTM Klik, Sukan Plus di platform MyTV 111, okey? Okey, dan pastinya sekarang ni 11.23 minit malam. Saya nak sambung bergoyang. Sama-samalah kita sambung bergoyang dalam warung dangdut ni.
Okey, kita ada permintaan lagu daripada Abang Man yang menonton dekat live TikTok Melaka FM ni. Nak dengarkan lagu nyanyian Cita Citata, Goyang Dumang eh. Okey, juga kita ada permintaan lagu daripada Hafizat. Nak dengarkan lagu nyanyian Amalina, Semakin Asyik, Semakin Rindu. Ewah. Okey, tapi sebelum tu kita nak stream dulu lagu daripada Putra Awi, Si Malakama, khas untuk anda, Warung Dangdut, Melaka FM.

Ya, Warung Dandut masih lagi bertemankan lain ketika ini 11.42 minit malam. Baru saja berlalu nyanyian Faizal Tahir dan juga Mas Idayu Santai eh. Itu merupakan remix Dangdut yang baru saja kita dengarkan eh. Apapun kalau kita berada di atas jalan raya tu, kita santai-santai sajalah eh. Laju-laju kita nak pergi mana? Kalau kita bawa slow pun, kena beragak juga kan? Jadi kita kena pastikan kelajuan kita tu pada tahap yang betul lah. Dan kadang-kadang kalau kita tengok dekat media sosial eh, biasanya akan dikongsikan paparan dashcam dekat situ. Kadang-kadang orang ni nak masuk simpang pun kena kod, nak bagi signal. Tak tahulah kenapa eh. Padahal kita beli kereta ataupun kita beli kenderaan tu disiapkan sekali signal. Mungkin mereka yang tak nak bagi signal ni, mungkin signal tu kena masuk duit baru boleh keluar signal tu eh. Jadi apa pun kita gunakanlah dengan betul, dengan baik signal tu. Kalau kita nak masuk simpang, nak tukar lorong, kita bagilah isyarat signal. Dan kalau katakan kita bertembung dengan kenderaan lain di lorong yang sempit, kalau kenderaan tu dah bagi kita jalan, kita berilah tanda terima kasih, angkat tangan ke, ataupun bagi horn ke, ataupun nak senang bagi je high beam. Jadi orang tahulah itu tanda terima kasih kan. Jadi macam-macam cerita lah eh. Apapun kita, semoga kita ni menjadi pemandu yang berhemah, yang bertoleransi antara satu sama lain. Dan yang paling penting ni, kena hormat antara satu sama lain. Sebab jalan raya tu bukan milik kita saja, tapi milik semua, okay? Apapun, semoga kita semua selamat sampailah ke mana saja destinasi tujuan. Lagi-lagi untuk anda yang tengah memandu malam ni, saya doakan semoga perjalanan anda selamat, santai-santai sahaja, okay? Baik, ini Ain ada permintaan lagu yang terakhir ni, sempat Ain tunaikan. Okey, daripada Kak Zara dari Serkam katanya, sambil-sambil katanya minum malam ni, teringin nak dengar lagu dangdut reggae Jaya Zaliha Hamid. Lagu ni ditujukan buat suami yang tersayang dan juga kepada seluruh pendengar radio nombor 1 Orang Melaka. Okey, baiklah, selepas ini saya akan stream lagu permintaan Kak Zara kita. Dan sebelum tu, kita nak layan dulu lagu nyanyian Baby Acha, lagu nyanyian semula. Ini Diam-Diam Jatuh Cinta tapi versi dangdut. Let's go, kita layan Warung Dangdut Melaka FM.

Yang Bagi FM Radio nombor 1 orang Melaka. 11.52 minit malam ketika ini. Jadi selesai sudah tugasan Ain menjadi toke warung dangdut malam ni . Harap semuanya terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun dikeudarakan. Daripada pukul 9.30 malam tadi sampailah sekarang ni dah menghampiri pukul 12 dah. Apapun, terima kasih sekali lagi untuk semua yang tengah dengarkan di 102.3 di RTM Klik. Dan juga untuk semua yang masih lagi lepak dekat live TikTok Melaki FM ni. Brother Love kata, okey, kejap lagi nak kemas warung dah ni . Jadi, Ain tak menantangan nak kemas orang. Jadi, semua yang ada malam ni, kena sama-sama tolong Ain kemas ni . Okey, terima kasih tau Kak Zailah Ila, Kak Aisyah tadi katanya sambil mengait, sambil-sambil dengar warung dangdut, terhibur katanya. Terima kasih Kak Aisyah. Juga kita ada Azul, hujan ke dekat Melaka malam ni? Setakat ni tak ada hujan, Alhamdulillah. Okey, terima kasih Abang Zack, Mr. Wagon, Hai Jaya Krishnan Dewan. Juga kita ada ni mantan DJ KLFM ni, DJ Irwan Shah. Terima kasih banyak sudi singgah dekat live TikTok Melaki FM ni. Juga kita ada Bazooka Penaka, Kak Ija dari Taman Desa Kunan Rawang Selangor, Hafizat dan ramai lagi. Terima kasih banyak tau. Minta maaf kalau Ain terlepas baca komen ataupun terlepas untuk menunaikan permintaan lagu anda dalam warung dangdut ni. Ain mohon maaf sekali lagi, okey? Dan apapun, Ain dah berada di penghujung tugasan dah untuk edisi hari ini, 25 Julai 2026. Esok anda akan ditemani rakan setugas Ain, DJ Yat Melati akan mewarnai hujung minggu anda. Okey, bermula pukul 6 pagi sehingga 12 tengah hari. Kemudian 12 tengah hari hingga 6 petang, anda akan ditemani DJ Fas. Dan juga 6 petang sehingga pukul 12 tengah malam, anda akan ditemani DJ Lia. 18 jam sehari, kami bersama dengan anda. 6 pagi sehinggalah 12 tengah malam, okey? Jadi, sebagian terakhir untuk penutup warung dangdut kita pada malam ini, saya nak belanja anda sebuah lagu, nyanyian Vita Alvia. Harjang Nestapa Hasin untuk anda, okey? Jadi, selamat berehat semua. Selamat malam. Assalamualaikum. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari, di lain waktu. Terima kasih semua. Bye-bye.

Ya Allah, berilah rahmat ke atas penghulu kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi penawar kepada hati-hati, kesembuhan dan kesejahteraan badan, juga cahaya penglihatan. Dan berilah rahmat, keberkatan serta kesejahteraan atas keluarga dan sahabat-sahabatnya.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua warga Malaysia? Sama-sama dengan Rizal untuk pemulaan hari baru hari ini. Hari Ahad bagi tarikh 26 Julai 2026. Apa khabar semua game rohan tu? Masih segar lagi ataupun dah layu? Awal lagi malam masih muda. Untuk Nasional Game Rohan tu bersama-sama dengan saya di sini hari ini. Seperti biasa 12:30 malam sehingga 6 pagi. Terus menceriakan lagi awal permulaan hari baru anda untuk hari Ahad. Selamat berhujung minggu semua dan selamat bercuti. Langsung dari Angkasa Puri, Kota Media Kuala Lumpur. Terus menghiburkan anda awal pagi ini. Terima kasih juga Izzy yang terus menghiburkan anda menerusi Nasional Hujung Minggu. Anda patah hingga 12:30 malam untuk 6 jam berikutnya. Saya sambung siaran sehingga 6 pagi nanti dengan lagu-lagu yang terbaik, hiburan yang terbaik, lagu best untuk anda. Terus mendengarkan menerusi frekuensi stesen-stesen negeri Radio RTM. 34 stesen yang menyambung siaran Nasional FM. Mantap semuanya, terbaik. Utara, Selatan, Timur, Barat juga Sabah, Sarawak. Apa khabar semuanya? Bersediakah belum? Kalau belum sedia, bersedia, persiapkan kopi anda. Kita layan lagu-lagu terbaik. Kita layan kesyahduan lagu-lagu terbaik. Menerusi Nasional Game Berhantu. Selamat bekerja dan selamat bertugas untuk anda yang bekerja di hujung minggu ni. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Jadikan setiap tugasan kita itu sebagai satu ibadah. InsyaAllah saya akan teman anda hingga selesai tugasan anda. Seperti biasa, untuk anda yang memandu, tidak kira ke mana saja alur tuju anda, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Sambil-sambil itu, kita teruskan hiburan kita yang terbaik. Lagu yang dipublikan oleh kumpulan Wings. Ayuh, mana peminat-peminat?

0: uniknya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ni apa yang bising-bising ustaz dengar dari jauh ni? Ha? Apa lagi ni?
3: Dia minta tolong saya ajar dia tajwid. Ha. Saya dah tolong.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna khairas sabah wa khairal masa' wa khairal qada' wa khairal qadr. Wa na'udzu bika min syarris sabah wa syarril masa' wa syarril qada' wa syarril qadr. Allahumma ja'al awwala yawmina hadha salaha wa awsatahu najaha wa akhirahu falaha ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna anta a'lamu bihi minna antal muqaddimu wa antal mu'akhiru la ilaha illa anta. Ya Allah ya Tuhan kami, kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan, keamanan, kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam Melaka ku maju jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tua. Berani laksana jebat. Melaka sayang rakyatnya. Melaka FM yang pastinya mempersonakan anda semua. Radio nombor 1 orang Melaka. Alhamdulillah. Di pagi hujung minggu ini kan. Bertemankan saya Nur Hayati Nur Muhammad. DJ Yat Melati untuk hujung minggu MFM hari ini bertarikh 26 Julai 2026 bersama dengan 11 Safar 1448 Hijri. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua yang memilih untuk mendengarkan kami pada hujung minggu ini. Seperti biasa, sebentar nanti kita akan dengarkan bacaan Al-Quran dan juga terjemahan. Surah hari ini Surah Maryam ayat 39 hingga 58. Pembacanya Haji Ramli Dola dan penterjemahnya Muhammad Aidil. Dan seketika nanti pada pukul 6.30 minit pagi, kita akan dengarkan Permata Hati dengan tajuk hari ini Kebumikanlah Kewujudanmu di Bumi bersama dengan penceramah Ustaz Haji Muhammad Hidir Hamidul. Dan kepada anda semua, terima kasih atas kesetiaan anda bersama dengan kami. Terus bersama kami, Melaka FM yang pastinya mempersonakan anda semua, Radio No. 1 Orang Melaka.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم

Dan berilah amaran, wahai Muhammad, kepada umat manusia seluruhnya tentang hari penyesalan, iaitu hari diselesaikan perbicaraan perkara masing-masing pada masa mereka yang ingkar dunia ini berada dalam kelalaian, serta mereka pula tidak mahu beriman. In

0: Sesungguhnya, kamilah yang mewarisi bumi dan segala makhluk yang ada di atasnya, dan kepada kamilah mereka akan dikembalikan.
1: Wadhkur fil kitabi Ibrahim.

Dan bacakanlah, wahai Muhammad, di dalam kitab Al-Quran ini perihal Nabi Ibrahim. Sesungguhnya adalah ia seorang yang amat benar lagi menjadi Nabi.

Tatkala ia berkata kepada bapanya, "Wahai ayahku, mengapa ayah menyembah benda yang tidak mendengar dan tidak melihat serta tidak dapat menolongmu sedikit pun?"

Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepadaku dari ilmu pengetahuan yang tidak pernah datang kepadamu. Oleh itu, ikutlah daku. Aku akan memimpinmu ke jalan yang betul.

Wahai ayahku, janganlah ayah menyembah syaitan. Sesungguhnya, syaitan itu adalah menderhaka kepada Allah yang melimpah-limpah rahmatnya.

Wahai ayahku, sesungguhnya aku bimbang bahawa ayah akan kena azab dari Allah Ar-Rahman disebabkan ayah menyembah yang lainnya. Maka dengan sebab itu, akan menjadilah ayah rakan bagi syaitan di dalam neraka.

Bapanya menjawab, "Patutkah engkau bencikan Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Demi sesungguhnya, jika engkau tidak berhenti daripada menyeru dan menasihati adaku, sudah tentu aku akan melontarmu dengan batu. Dan ingatlah, lebih baik engkau tinggalkan daku sepanjang masa."

Nabi Ibrahim berkata, "Selamat tinggallah ayah. Aku akan memohon kepada Tuhanku mengampuni dosamu. Sesungguhnya, ia sentiasa melimpahkan kemurahan ihsannya kepadaku." Wow.

0: dan aku akan membawa diri meninggalkan kamu semua serta apa yang kamu sembah yang lain dari Allah. Dan aku akan beribadat kepada Tuhanku dengan ikhlas. Mudah-mudahan aku dengan ibadatku kepada Tuhanku itu tidak menjadi hampa dan derhaka seperti kamu.
1: Falam

0: Ya.
1: Maka apabila ia berhijrah meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah yang lain dari Allah, kami kurniakan kepadanya Ishak, yakni anaknya, dan Yakub, yakni cucunya, dan kedua-duanya kami jadikan berpangkat Nabi.
0: وَوَهَبْنَا لَكُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَكُمْ لِسَانَ صِدْقٍ

Dan bacakanlah, wahai Muhammad, di dalam kitab Al-Quran ini perihal Nabi Musa. Sesungguhnya ia adalah orang pilihan dan adalah ia seorang rasul lagi Nabi.

Dan kami telah menyerunya dari arah sebelah kanan Gunung Tursina. Dan kami dampingkan dia dengan diberi penghormatan berkata-kata dengan kami.

0: dan kami kurniakan kepadanya dari rahmat kami, saudaranya Harun yang juga berpangkat Nabi.
1: Wadhkur fil kitab Isma'il.

Dan bacakanlah, wahai Muhammad, di dalam kitab Al-Quran ini perihal Nabi Ismail. Sesungguhnya ia adalah benar menepati janji, dan adalah ia seorang rasul lagi berpangkat Nabi.

0: dan adalah ia menyuruh keluarganya mengerjakan sembahyang dan memberi zakat. Dan ia pula adalah seorang yang diredhai di sisi Tuhannya.
1: Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya.
0: Dan bacakanlah, wahai Muhammad, di dalam kitab Al-Quran ini, perihal Nabi Idris. Sesungguhnya adalah ia amat benar tutur katanya dan imannya, serta ia seorang Nabi.
1: وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا.
0: Dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi darjatnya.

0: Mereka itulah sebahagian dari nabi-nabi yang telah dikurniakan Allah nikmat yang melimpah-limpah kepada mereka dari keturunan Nabi Adam dan dari keturunan orang-orang yang kami bawa dalam bahtera bersama-sama Nabi Nuh dan dari keturunan Nabi Ibrahim dan dari keturunan Israel. Dan mereka itu adalah dari orang-orang yang kami beri hidayah, petunjuk dan kami pilih. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Ar-Rahman, mereka segera sujud serta menangis.
1: Black FM memainkan lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati, sumber ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Haji Muhammad Hidir Hamidon yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Kebumikan Kewujudanmu di Bumi. Kita ikuti bersama.
1: Abu Ayyub Al-Sukhtiyani, seorang tokoh ulama sufi yang mana menyebutkan tadi, demi Allah, sesungguhnya seseorang itu tidak benar dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali perasaannya itu tidak diletakkan pada tempatnya yang sebenar-benarnya. Maksudnya apa, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Maknanya matlamat itu asalnya dah ada, dah nampak, dah jelas. Kita kata kalaulah, kalau kita ikut apa tu, camping ke, kita apa, ada aktiviti yang kena merentas hutan kan, orang kita buka kompas, okey berapa darjah ni kita kena pergi, dah ada matlamat dah kita nak pergi tadi katakan, okey, oh kita kena ambil dia punya angle dia ataupun hala dia tadi katakan 231 darjah contoh, kita pun halakan, okey situlah tempatnya, tanda kan, kita pun pergi. Ha, kita dari sini nak merendah hutan ni tadi ni, nak pergi tempatnya kat sana tu 321 darjah, itulah kita kena tegak aja. Tapi bila mana sampai di pertengahan jalan tadi, ha, ini tadi kan cerita hati yang tadi telah tidak berada pada tempatnya, sampai di pertengahan jalan tadi tiba-tiba dah hilang, hilang tumpuan, hilang fokus tadi, gaduh-gaduh kumpulan tadi, bincang balik tengok, eh bukan sini lah, ke sana, bukan 231 lah tadi dengan 221, dah beza 10 darjah, maka ambil lagi tadi, oh ukur balik, tapi dah hala yang berbeza. Kalau teruskan perjalanan tadi dengan hala yang lain, walaupun asal tadi kan mula-mula betul, sampai baru pertengahan jalan tadi adalah pertelingkahan tadi, kemudian bertukar tadi hala tersebut, yang seorang kata ke kanan sikit, seorang kata ke kiri sikit, seorang kata 210 darjah, seorang kata tadi 240 darjah pula, maka bila mana pergi tadi ikutlah, katakan ambil lah yang satu yang 210, walhal yang asal tadi 231 tadi, kata apa jadi, maka akhirnya kita tak akan sampai ke matlamat akhir itu tadi. Sedangkan sepatutnya kalau kita ikut dengan betul tadi 5 jam ataupun 3 jam sampai dah dekat lokasi tu, tapi kerana tak ikut tadi, kerana bercanggah tadi, kerana di pertengahan jalan tadi kita mengubah haluan tersebut, maka akhirnya seharian pun kita tak akan sampai lagi ke tempat tersebut. Maka ni tadi yang disebutkan, bila mana tadi hati tersebut tidak lagi benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita sebut sebelum tu, maknanya bila mana di pertengahan jalan hatinya ni tadi terpaut kepada dunia pula. Di pertengahan jalan ni tadi hatinya tadi terpaut kepada makhluk. Dia terpaut kepada apa? Hal kebendaan. Dia tadi terpaut kepada apa? Makhluk yang lain, ke sesama manusia, mengikut telunjuk manusia, mengikut kepada kehendak hawa nafsu, bercanggah dengan yang asalnya tadi menuju Allah Subhanahu wa taala. Tunduk patuh kepada perintah Allah, suruhannya diikuti, tegahannya tadi ni apa yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala itu dijauhi, itu yang asalnya. Tapi bila mana tadi dia dah berubah tadi halunya, keadaannya muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan sampai kepada matlamat ma'rifatullah, ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Dia tak akan sampai pada matlamat nak menuju redha Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Kenapa? Di pertengahan jalan tadi dia terpesong, di pertengahan jalan tadi dia lari daripada matlamat yang sebenarnya. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Sukhtiyani. Nah, ini sebahagian ulama yang lain pula berkata berkenaan dengan syair tersebut dan juga berkenaan dengan hikmah ini, aku tidak mengetahui seseorang yang lebih suka untuk dikenali melainkan hilanglah agamanya dan terbukalah aibnya. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Ini seterusnya sebahagian ulama yang lain menyebutkan berkenaan dengan hikmah ini. Tajuk hikmah kita, kebumikanlah kewujudanmu di bumi. Kan maknanya kita kata sembunyikanlah, jagalah tadi, tanamlah apa pun sifat-sifat mazmumahnya, egonya kita, bangga dirinya kita tadi, riak takaburnya kita tadi, dengan rupa paras, dengan kedudukan, pangkat, harta dan sebagainya. Lalu sebahagian ulama menyebutkan, aku tidak mengetahui seseorang yang lebih suka untuk dikenali melainkan akan hilanglah agamanya dan akan terbukalah aibnya. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksudkan dengan kata-kata ulama yang ini? Kita lihat, ya. Aku tak mengetahui seorang yang lebih suka untuk dikenali. Maksudnya siapa? Orang yang suka untuk dirinya itu tadi diangkat, dipuja, dipuji. Seseorang tadi yang mencari glamour tadi, populariti. Tidak aku kenal tadi seorang yang lebih suka untuk dikenali. Sifatnya begitulah. Tadi yang kita kata cari populariti, yang cari glamour tadi, yang nak orang puji dia, puja dia. Kalau sekarang ni maknanya nak jadi pempengaruh kan. Maknanya hebat. Orang semua akan tengok dia, pandang, dengar apa yang dicakap dan sebagainya. Maka kata ulama tadi, aku tak melihat orang yang sebegitu, melainkan akan hilanglah agamanya. Allah akan hilanglah agamanya. Dia bukanlah kata terus tidak beragama, tidak, bukan. Tapi apa maksud kata-kata ulama yang tadi, akan hilanglah agamanya? Contoh dah banyak lah kan? Bila mana seseorang itu yang diangkat, dipuja, dipuji, maka akhirnya dia setidak-tidaknya akan merasakan bahawa dirinya itu tadi hebat, megah, bangga diri. Sedangkan ceritanya, hikmah ni kata dia kan, nak tanamkan kewujudanmu di bumi, nak hilangkan sifat ego, sifat riak, takabur, sombong, bangga diri dan sebagainya. Tapi bila mana tadi seseorang yang mengangkat dirinya tadi, yang suka untuk diangkat dirinya tadi, suka tadi untuk dia rasa glamour tadi, popular dan sebagainya, maka apa jadi? Pasti akan ada dalam hati tadi rasa bangga, riak, sombong. Yalah, kalau dah pergi sana sini, tiba-tiba semua orang serbu kita kan. Kita pergi kat mana-mana, apa je yang kita tulis tadi dekat media sosial, orang pun semua puji, puja. Jumpa berdepan tadi, orang dah macam sangat teruja tadi kan, jumpa ni tadi. Maka fitrah manusia bila mana keadaannya begitu, pasti dia akan ada rasa bangga di tadi. Semua orang nak sebut, apa ni ramai-ramai ni semua. Akan ada tadi keadaan-keadaan tadi yang mengundang tadi sifat yang mazmumah tadi dalam diri. Sifat tu dah memang ada dalam diri kita ni, tinggal kita nak kawal ataupun tidak aja. Bangga diri, riak, sombong tu semua memang ada. Hasad apa semua ada, cuma kita tadi tanam ataupun tidak. Maka bila mana keadaannya begitu, yang dah ada dalam diri yang selama ni kita kawal, tiba-tiba kat luar ni tadi membuak-buak tadi, menggodanya tadi yang tadi, perasaan itu tadi, supaya perasaan itu tadi keluarlah kan. Bila mana dipuji-puji tadi, dipuja tadi, diangkatnya tadi oleh pengikutnya tadi, oleh peminat tadi, maka apa jadi? Perasaan yang sebelum ini tadi tenang tadi, perasaan yang sebelum ini tadi merendah diri tadi, akhirnya dia akan terkeluar. Ibaratnya tadi yang puji-pujian manusia tadi, perkara-perkara yang bersifat duniawi tadi, ibaratnya apa? Baja kan? Maka ini tadi yang dah berjaya kita kawal tadi, sifat sombong, riak, takabur tadi, kita dah dapat kawal, dia dah tak cukup makan kan? Maka dia dah layu. Tapi bila mana tadi baju ini tadi semakin dekat ini tadi, sampai pula tadi bersentuh pula tadi baju ini tadi dengan akarnya ini tadi, maka apa jadi? Suburlah balik. Bila hari-hari tadi dipuji-puji-puji tadi, bila mana hari-hari tadi diangkat-angkat-angkat tadi, itu yang kata para ulama tadi, bila mana seseorang itu suka untuk dikenali, maka akan hilanglah agamanya. Maknanya beransur-ansur tadi, datang pula tadi sifat rasa bangga diri tadi, sifat riak tadi, sombong. Lepas tu bila mana dia dah sibuk tadi dengan dunia, glamournya itu tadi, dengan dunia tersebut itu tadi, maka akhirnya apa? Itu yang pergi kepada hilanglah agama. Mungkin dia dah semakin mengabaikan tadi kepada kewajipannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sebelum ini ruang masanya itu tadi lebih untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tadi bila mana tadi dah ada pangkat, kedudukan, harta, dah ada populariti tadi dan sebagainya, maka masa untuk diabadikan kepada Allah Subhanahu wa taala, masa untuk dia beribadah, beramal kepada Allah Subhanahu wa taala berkurang. Itu fitrahnya. Bila mana makin sibuk manusia ni tadi, makin kuranglah masanya tadi untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan mengambil ruang masa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala kepada apa? Masa itu tadi menjadi masa untuk makhluk tadi, masa untuk duniawi. Ini tadi yang disebutkan, maka akhirnya akan mula hilanglah agamanya. Dan disebutkan yang ketiga, akan terbuka pula aibnya. Hai muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila mana tadi seseorang itu tadi suka untuk dikenali, maka lebih mudah aibnya terbuka. Ialah macam sekarang realitinya kan, kita tengok keadaan hari ini, bila mana seseorang itu tadi yang terkenal, dan kita kata tak kiralah atas dasar apa kan, terkenalnya itu tadi artis ke, seseorang tokoh ulama sekalipun, seorang ilmuwan tadi yang influencer dan sebagainya. Bila mana makin terkenalnya seseorang itu tadi, ruang untuk dibuka aibnya tadi oleh manusia yang lain. Ini bukan Allah Subhanahu Taala yang buka aib kita, tidak. Ini tadi ceritanya tadi, para ulama menyebutkan bila mana dia sibuk untuk dikenali oleh makhluk, oleh manusia, maka tadi yang kedua tadi, hilanglah agamanya, dan yang ketiga, akan terbukalah aibnya. Tengok hari ini kan, bila mana banyak ruang dan peluang, musuh-musuh yang tadi, bila dah dikenali tadi, pasti ramai musuhnya juga yang tak senang tadi dengan Allah. Macamlah bagus sangat dia tu, macamlah ni. Maka orang akan cari yang cerita 10-20 tahun yang lalu, orang akan cari perkara-perkara yang dalam dalam lipatan kain gitu. Orang akan cari perkara yang cerita dalam dalam kelambu tadi, cerita dalam selimut, cerita dalam rumah tadi, orang akan cari. Kerana apa? Bermula tadi dengan mereka tadi yang suka untuk dikenali, maka yang lain-lain ini pula termasuklah tadi yang dibantu tadi oleh hasutan syaitan tadi pada orang yang lain pula yang dengki, khianat tadi. Ada ya manusia ramai dah dikenali tadi, maka ribuan jutaan manusia yang lain, kita tak tahu siapa yang ada hasad dengan kita, kita tak tahu siapa yang ada khianat tadi, ada dengki, ada dendam dan sebagainya. Maka syaitan ambil peluang tadi untuk menghasut dan buka aib orang tersebut, terbukalah aibnya. Maka sebab itulah peringatan tadi pada hikmah yang ke-11 ini, kebumikanlah kewujudanmu di bumi ini. Kerana apa? Antaranya juga ialah bila mana kita menjaga tadi diri kita ni tadi, menjaga sifat-sifat mazmumah ini tadi, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga aib kita juga. Melalui apa? Melalui tadilah. Sebenarnya kita sendiri juga, kalau kita tak buka peluang itu tadi untuk dibuka aib, maka Allah akan pelihara. Tapi kalau kita sendiri tadi yang buka tadi ruang seluas-luasnya, kita sendiri yang mengangkat tadi, nak sibuk tadi, dikenali, nak sangat tadi berada tadi pada keadaan yang melanggar tadi perintah Allah Subhanahu wa taala, sibuk tadi sehinggakan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya perkara itu berlaku juga secara fitrahnya. Manusia yang lain tadi pula akan membuka aib manusia tersebut. Walhal puncanya tadi daripada apa? Kerana dia sibuk tadi pada perkara yang Allah Subhanahu wa taala telah aturkan. Allah perintahkan sembunyikanlah kewujudanmu, tapi dia tadi sibuk sendiri nak menghebahkan kewujudannya, dia sendiri yang nak menghebahkan yang tadi kelebihan kehebatannya ni tadi, maka akhirnya perkara itu memberikan mudarat kepada dirinya sendiri. Wal iyad billah. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka berbalik kepada peringatan hikmah kita yang ke-11 ini, kebumikanlah kewujudanmu di bumi, mengingatkan kepada kita supaya apa? Jaga diri kita sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah jaga aib kita ni. Jangan kita sendiri yang membuka ruang dan juga peluang tersebut. Kerana apa? Fitrahnya manusia tadi begitu. Ada peluang dengan hasutan syaitan dan juga nafsu, maka dia akan mengambil peluang tersebut, akhirnya memberi mudarat kepada diri kita.
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Kebumikan Kewujudanmu di Bumi, yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Hidayat.

0: Peristiwa subuh nyanyian Raihan baru saja menghiburkan anda semua. Hai, selamat pagi kepada anda semua. Terima kasih kerana pagi-pagi lagi kan dah memilih untuk mendengarkan kami di sini. Yang dalam perjalanan mungkin ke mana saja lokasi anda untuk hari ini tu kan, memandulah dengan berhati-hati. Semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju untuk hujung minggu anda ini. Dan seperti biasa, sebentar nanti kita akan dengarkan Jana Minda terbitan DJ Asrul Iswandi dengan tajuk untuk hari ini, tip untuk majikan elak staf tertekan siri yang pertama. Terbersama kami, Melaka FM mempersonakan.
1: Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman

Bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar semua? Saya Ustaz Fadli Samin bertemu anda kembali. Terima kasih kerana setia mendengar segmen saya di Melaka FM ni. Mudah-mudahan orang kata ini menjadi saham akhirat saya dan juga saham akhirat tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar dan mengamalkan serta sampaikan ilmu-ilmu dan tip-tip yang tuan-tuan dengar hari ini di segmen Jana Minda kepada rakan-rakan, pasangan dan juga ahli keluarga kita. Okeylah, hari ini Ustaz hari ini nak kongsi pula. Ini khas buat majikan-majikan yang ada pekerja. Sebab kadang-kadang kita ni tuan-tuan puan-puan sebagai bos atau sebagai ketua atau sebagai orang ini dilantik sebagai orang kepercayaan dalam satu

wasiatian dan sebagainya. Berbincang dengan cara baik. Kerana sebagai bos, bila kita bawa anak-anak buah kita ataupun kita bawa pekerja bawah kita dalam suasana yang harmoni, berbincang dengan baik, ini akan menjadikan anak-anak buah kita akan rasa macam, ya Allah, seronoknya bos aku ni, dia memahami, ya bagusnya buah aku ni, tak terus kecam, tak terus sedih, tak terus marah, dan akan menambahkan respect orang bawah.

individu dan tertutup. Jangan pula hari ini kita marah pekerja kita di sepat yang terbuka. Ha, terutamanya lah bagi bos-bos yang terlalu emo. Kadang-kadang tetap kita tak perasan. Kita rasa macam, itulah aku bos. Baru kau tahu, aku bos hari ini tegas dan sebagainya. Seolah-olah nampak ada bau-bau kesombongan kat situ tuan-tuan perempuan. Tapi, untuk memastikan anak buah kita, pekerja kita dapat jalankan pekerja dengan baik, kita kena jaga juga aib dia, maruah dia. Dan kita nak orang respect kita, kita kena respect orang. Supaya tuan-tuan, baik bos, baik pekerja, orang kata hormat menghormati itu datanglah. Dan kalau pun ada hari ini kesilapan yang dilakukan oleh anak buah ataupun pekerja bawahan, seorang bos datang berjumpa dan tegur.

0: besar. Tapi apa yang dia capai itu, bila kita hargai, dia akan memberikan semangat dia untuk dia lakukan lebih baik pada masa akan datang, insyaAllah. Esok saya akan sambung lagi 3 tip untuk majikan memastikan pekerja mereka bekerja dengan lebih bersemangat dan bermotivasi. Jumpa saya lagi, Ustaz Fadhil Samin di Jana Minda.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang

0: penyertaan Bumi Putra dalam industri semikonduktor. Pindaan RUU Akta Tanah dibentang sebelum akhir tahun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Dimulakan mengenai dana awal RM5 juta bagi perkukuh penyertaan Bumi Putra dalam industri semikonduktor. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata usaha itu mampu meningkatkan penglibatan golongan berkenaan dalam rantaian bekalan sektor berteknologi tinggi.
1: Saya sediakan dana RM5 juta untuk semikonduktor Bumi Putra. Jadi bukan kita mungkin mengganti, saya akan cakap besar yang ada, mustahil. Tapi kita boleh bertapak dan memberikan supply chain keperluan-keperluan syarikat-syarikat ini. Jadi sebab itu saya juga ambil kesempatan ini meluncurkan program strategi semikonduktor Bumi Putra yang saya ingat satu bidang yang baru, yang baik, yang boleh melengkapi keperluan dari halal.
0: Jelas Perdana Menteri, inisiatif tersebut tidak akan mengambil alih kedudukan syarikat besar sedia ada. Sebaliknya, akan memastikan lebih banyak syarikat Bumi Putra mampu menyertai rantaian bekalan industri semikonduktor. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menekankan sejarah negara perlu diceritakan berdasarkan pengorbanan rakyat, bukan naratif atau perspektif penjajah. Menurut beliau, generasi muda perlu memahami aspek sejarah secara mendalam agar tidak membuat tafsiran atau naratif salah.
1: Kita harus waspada. Negara ini berkembang dengan sejarahnya. Sejarah gemilang, sejarah pahit, sejarah getir, sejarah penjajahan. Kita tidak boleh lelapkan, tapi kita harus faham. Kalau tidak, kota mungkin indah, tetapi apa yang disebut oleh Mark Twain, kota mungkin maju dan hebat, dan teknologi modern, tetapi gersang budayanya. A vibrant city, modern technology, but culturally barren.
0: Beliau berucap pada majlis peresmian pembukaan Fort Cornwallis di Padang Kota, Georgetown. Perdana Menteri dalam pada itu memaklumkan dasar berkaitan projek rumah generasi kedua Felda di seluruh negara akan dimuktamadkan dalam tempoh sebulan bagi mempercepat proses pemilikan kediaman termasuk menyelesaikan isu penyediaan utiliti asas seperti bekalan elektrik, air dan infrastruktur jalan.
1: 2 minggu yang lalu selesai di Jengka, bagi arahan TNB akan sebaik saya dapat surat sementara apa daripada kerajaan negeri akan memasang elektrik segera, ya, maknanya api beres, ya, dan saya kata kat TNB jangan tanya saya tak nak dengar masalah jalan, masalah air itu masalah dengan kerajaan negeri. Saya dah minta pengerusi tulis dulu, dan kalau ada 1-2 kerajaan negeri ada masalah kewangan umpamanya, itu kita saya akan pertimbangkan untuk Kementerian Kewangan kaji di mana yang boleh kita bantu sebahagian atau separuh.
0: Beliau berucap pada program Santai Perantau sempena 70 tahun Felda di Ibu Negara. Mengenai pindaan RUU bagi Akta Tanah Kawasan Penempatan Berkelompok 1960, Akta 530, Perdana Menteri memberitahu ia dijangka dibentang di Parlimen sebelum akhir tahun ini. Menurut beliau, dengan kelulusan RUU itu nanti, masalah yang membelenggu warga peneroka itu dapat diselesaikan sebaiknya.
1: Memang dia ambil masa sikit, saya dah tunggu draft dia, kata pengurus besar draft awal ada, akan dibentang ke lembaga pengarah, dan lembaga pengarah sebaik diluluskan, saya akan segerakan untuk kelulusan Jemaah Menteri dan akan dibentangkan di Parlimen, dan saya bagi arahan supaya dapat dibentangkan sebelum akhir tahun ini. Tetapi soal akta itu bukan masalah, kerana kalau Felda dan Kerajaan Persekutuan dan Pengurusan Felda setuju dan tidak dibantah oleh Kerajaan Negeri, beberapa program itu boleh dijalankan dulu walaupun akta itu tak final.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malaysia tidak akan mengubah pendirian dan kekal berpegang kepada dasar tidak mengiktiraf Israel meski berdepan tekanan pihak luar. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan pendirian Malaysia terhadap Israel bukan dasar baru. Sebaliknya, telah lama diamalkan sebagai dasar rasmi negara.
2: Sikap kita terhadap Israel dah diamalkan daripada dulu. Apa yang berlaku untuk pastikan tak ada orang Israel ni terlibat dalam sekolah network school tu hanyalah pelaksanaan dasar kita. Dasar kita dalam pelaksanaan untuk mengusir mereka kalau ada orang Israel, itu adalah pelaksanaan kepada satu dasar yang memang semua tahu dasar kita tak iktiraf negara Israel. Jadi itu saja. So kalau ahli kongres dia nak buat itu antara dia dengan kerajaan dia.
0: Dato' Seri Muhammad Khalid turut menjelaskan setakat ini kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat masih berjalan seperti biasa, termasuk penyertaan pegawai Angkatan Tentera Malaysia dalam pelbagai program latihan dan pendidikan di negara itu. Perkembangan banjir di Melaka. Jumlah penduduk terjejas banjir di dua daerah meningkat kepada 124 orang. Berdasarkan data info bencana JKM yang dikemaskini setakat malam tadi, kesemua 37 keluarga itu ditempatkan di tiga pusat pemindahan sementara PPS di Melaka Tengah dan Jasin. Sabah dalam pada itu memandang serius situasi banjir yang melanda Tawau dan kawasan sekitarnya. Susulan itu, semua agensi berkaitan telah diarah untuk menggerakkan segala aset dan tenaga kerja bagi mempercepat operasi menyelamat penduduk terlibat. Ketua Menterinya, Datuk Seri Haji Jinor berkata, keutamaan kini adalah untuk memastikan keselamatan orang ramai selain penduduk yang terjejas menerima bantuan dan keperluan asas dengan kadar segera. Berita seterusnya. Luar negara, lebih 340 ribu penduduk dipindahkan di Guangdong ketika Taufan Nol menghampiri selatan China. 12 bandar di wilayah itu termasuk Guangzhou, Dongguan dan Shentou telah menggantung sepenuhnya atau sebahagian sesi persekolahan serta operasi pengeluaran, perniagaan dan pengangkutan. Penyiar negara CCTV melaporkan semua perkhidmatan kereta api di Guangdong akan dihentikan hari ini. Pusat Meteorologi Kebangsaan menjangkakan taufan itu membadai kawasan pesisir pantai antara Shenzhen dan Haifeng awal pagi ini. Amaran taufan peringkat tertinggi iaitu tahap merah telah dikeluarkan malam tadi. Pihak berkuasa Hong Kong turut mengeluarkan amaran taufan peringkat ketiga tertinggi malam tadi. Balai Cerap Hong Kong akan mempertimbang untuk menaikkan amaran kepada tahap kedua tertinggi pagi ini. Sebanyak 28 pusat perlindungan sementara telah dibuka di seluruh bandar bagi menempatkan penduduk terjejas. Sekurang-kurangnya 49 penerbangan telah dibatalkan, 238 mengalami kelewatan, manakala sejumlah besar penerbangan dijangka terjejas hari ini. Iran berjaya menjual minyak dengan nilai keseluruhan $18 bilion sepanjang tempoh perang dan gencatan senjata susulan dengan Amerika Syarikat. $11.5 bilion daripadanya semasa perang, $6.5 bilion lagi ketika tempoh gencatan senjata yang berakhir awal bulan ini. Perkara itu dimaklumkan Kementerian Minyak Iran menerusi satu kenyataan. Penjualan minyak berkenaan meliputi lebih 60% daripada hasil minyak yang diunjurkan dalam belanjawan tahunan. Sukan bola sepak Piala ASEAN 2026. Malaysia membuka kempen kejuanan dengan langkah kanan apabila menewaskan Myanmar 2-1 dalam aksi kumpulan B di Yangon. Kedua-dua jaringan disempurnakan Paulo Josue pada minit ke-52 dan 57. Kemenangan itu membolehkan Harimau Melaya menghuni tangga teratas kumpulan B dengan mengumpul 3 mata. Selepas ini, skuad negara akan bertemu Laos pada Selasa. Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow 2026, cabaran perenang negara berakhir, kesemua 4 wakil Malaysia gagal melepasi peringkat saringan. Qiu Ho Yin, wakil negara paling hampir mara ke peringkat akhir acara 400 meter gaya bebas lelaki selepas menamatkan saingan di kedudukan ke-10 keseluruhan daripada 27 peserta. Bagaimanapun, catatan itu tidak mencukupi untuk menempatkannya dalam kelompok 8 terbaik. Sementara itu, perenang para negara Ethan Koo menduduki tempat keempat dalam acara 200 meter gaya bebas S14 lelaki akhir. Dalam pada itu, skuad bola keranjang kerusi roda 3 sepasukan lelaki negara tewas tipis 13-14 kepada Wales dalam aksi kumpulan B. Esok, Malaysia akan berdepan tuan rumah Scotland dan Afrika Selatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peruntukan awal RM5 juta perkukuh penyertaan Bumiputera dalam industri semikonduktor. Pindaan RUU akar tanah dibentang sebelum akhir tahun. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ikuti Berita Mark FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antara kandungan Berita Mark FM pagi ini.
1: Baik, antara kandungan berita untuk hari ini, kerajaan negeri komited untuk mempercepat agenda perindustrian hijau negeri ini. Lebih 50,000 pengunjung dijangka memeriahkan Melaka Agrofest 2026 dengan nilai jualan RM1.6 juta sepanjang 3 hari penganjurannya bermula Jumaat. Dan masih ramai yang tidak tahu, Padang Kamunting Masjid Tanah merupakan lokasi pendaratan penyukara. Berita penuh bersama penyampai Syafina Sari.
2: Yes, love, love.

FM 102.3, radio nombor 1 Orang Melaka. Bertindak segera. Jangan jadikan rumah kita sebagai tempat punca pembiakan nyamuk Aedes. Lakukan dengan santai pada setiap hari Sabtu bersama keluarga. Cari dan buang semua bekas atau sampah yang boleh menakung air seperti bekas-bekas terbiar, bekas makanan, tayar buruk dan sebagainya. Cari tempat yang boleh menakung air dan hapuskan atau buang air tersebut seperti lapik pasu bunga, saluran air hujan dan sebarang bekas yang boleh menakung air. Tutup bekas menyimpan air atau gunakan ubat pembunuh jentik-jentik. Tiada Aedes, tiada denggi, anda mampu melakukannya. Rakyat sihat, hidup bahagia. Pesan dan khidmat awam ini dibawakan oleh Radio No. 1 Orang Melaka, Melaka FM, teman setia anda.

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nur Syafina Sari. Jumlah penduduk terjejas banjir di Melaka menurun kepada 118 orang daripada 35 keluarga setakat pukul 12.30 malam tadi. Menurut Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, kesemua penduduk terjejas ditempatkan di tiga pusat pembinaan sementara PPS. PPS Japurun Pantai Kundo di daerah Melaka Tengah menempatkan 55 penduduk terjejas daripada 17 keluarga. Manakala PPS Sekolah Kebangsaan Serkam Darat dan PPS Sekolah Kebangsaan Bukit Tembakau di daerah Jasin masing-masing menempatkan 37 dan 26 penduduk terjejas. Secara keseluruhan, sebanyak 20 kawasan di Melaka Tengah dan Jasin terjejas akibat banjir. Kerajaan Negeri komited untuk mempercepat agenda perindustrian hijau negeri ini dengan menggalakkan penggunaan tenaga boleh baru yang lebih meluas dalam kalangan pengilang dengan sistem fotovolta PV Suria Baharu. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rafiz berkata Honda Malaysia dijadikan penanda aras bagi sektor perindustrian. Beliau berkata projek sistem PV Suria bernilai RM14 juta merupakan satu pencapaian penting dalam peralihan negeri ke arah pembuatan mampan serta mencerminkan komitmen Honda Malaysia untuk mengintegrasikan tenaga boleh baru dalam operasi pembuatannya. Projek itu melibatkan pemasangan 8,960 panel solar di bumbung kilang syarikat dengan kapasiti 5.6 MW puncak serta disokong sistem penyimpanan tenaga bateri berkapasiti 5.8 MW jam. Lebih 50,000 pengunjung dijangka memeriahkan Melaka Agrofest 2026 dengan sasaran nilai jualan RM1.6 juta sepanjang 3 hari penganjurannya bermula Jumaat. Esko Kemajuan Desa, Pertanian dan Keterjaminan Makanan Negeri, Dato' Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata, program tersebut menjadi platform menghimpunkan peladang, penternak, nelayan dan usahawan tani di Melaka selain berperanan mempromosi hasil pertanian tempatan kepada rakyat dan pelancong.
2: Dan kepada mana-mana semua orang Melaka ataupun orang yang datang ke negeri Melaka hari ini nak tengok pelbagai hasil pertanian dalam negeri Melaka, ada lembu sadok, ada ikan yang kita tengok dan juga ada hasil-hasil pertanian yang lain, maka boleh datang ke Melaka Agrofest ni untuk sama-sama melihat dan merasakan pengalaman yang saya rasa tak dapat. Kalau dekat bandar memang tak dapat benda ni. Jadi hal ini kita bawa industri-industri ini bawa ke sini untuk kita dedahkan kepada rakyat negeri Melaka dan juga pelancong-pelancong yang datang bahawa hari ini Melaka ini walaupun negerinya kecil tapi kaya dengan pelbagai hasil tani dan juga hasil peternakan yang ada.
1: Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas merasmikan Melaka Agrofest 2026 di Dataran Sejarah Aikro. Seramai 144,894 pekebun kecil di bawah Kementerian Peladangan dan Komuniti KPK telah diluluskan dan menerima bantuan subsidi Budi Agri Komuniti setakat ini. Menterinya, Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, rekod itu menjadikan kementerian berkenaan mencatatkan jumlah pekebun kecil yang paling ramai telah diluluskan permohonan. Beliau berkata masih ada sekelintir pekebun kecil yang layak memohon inisiatif berkenaan belum mengemukakan permohonan dan diminta segera berbuat demikian. Budi Agri Komuniti merupakan bantuan subsidi tunai kepada golongan petani, peternak dan pekebun kecil bagi subsidi diesel jentera pertanian yang digunakan. Masih ramai yang tidak tahu, Padang Kemunting Masjid Tanah merupakan lokasi pendaratan penyukarah. Atas faktor itu, Jabatan Penyiaran Melaka buat julung kalinya bekerjasama dengan Jabatan Perikanan Negeri mengadakan program pelepasan anak-anak penyukarah. Amalina Abdul Halim ada laporannya.
3: Menurut pengarah penyiaran Melaka, Siti Nurbaini Khairi, program itu bersempena ulang tahun Melaka FM ke-80. Selain itu, ia bagi meningkatkan kesedaran kepada masyarakat mengenai kepentingan pemuliharaan penyu.
4: Bertepatanlah dengan peranan RTM sebagai media menyebar maklumat dan memberi informasi kepada rakyat. Jadi saya rasa ini mungkin langkah pemula untuk kita mulakan aktiviti yang berkaitan dengan alam sekitar.
3: Pandangan sama turut disokong pengarah Perikanan Negeri, Saufi Afandi Talib, yang berharap Melaka FM menjadi media menyebarkan maklumat bagi mendidik orang ramai berkenaan spesies marin yang dilindungi itu.
5: Dan dengan kolaborasi seperti ini, terutama berkaitan dengan penyu ini, kita harapkan Melaka FM sebagai platform radio dapat menyebarkan maklumat dalam mendidik dan memberi kesedaran kepada orang ramai pentingnya kita memelihara sumber marin terutama di penyu di Melaka.
3: Malah pengunjung serta kakitangan Melaka FM juga teruja untuk melihat sendiri pelepasan anak-anak penyu karah dengan lebih dekat.
6: First time datang tengok, teruja lah. Sebab bawa anak, anak nak supaya dia ada, nak tanam dalam diri dia semangat cintakan alam sekitar, cintakan.
7: First time tengok lah. Jadi kita, saya pun rasa seronok lah dapat bawa anak-anak kan. Dapat tengok apa habitat yang harus kita semua lindungi kan.
8: Ya, sebagai warga kerja Melaka FM, kita pun tahu kita ni berikan maklumat pada pendengar, pada semua kan. Ini satu yang baik untuk kita tahu kat Melaka ada penyu karah dan betapa pentingnya penyu karah ni, warisan dunia kita yang perlu dijaga.
9: Saya rasa program ni lebih apa orang kata, kita kena terapkan lagi program ni kepada masyarakat supaya masyarakat ni tahu macam mana proses cara untuk pelepasan penyu anak pang.
3: Dengan pelepasan 80 ekor anak penyu karah ini menjadi simbolik kepada usaha sama dan juga kerjasama di antara Jabatan Perikanan serta Stesen Radio Melaka FM sempena dengan ulang tahun 80 tahun Melaka FM. Dengan pelepasan ini diharapkan ia menjadi simbolik dan juga usaha untuk kita menjaga khazanah negara. Amalina Abdul Halim, RTM.
1: Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Awas Masa RTM Melaka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Yang sahih di RTM.
10: Melaka FM mempesonakan 102.3.

Sah kalau anda tak turut serta dengan memberi komen di aplikasi WhatsApp 010-806-1023 atau komen di page Melaka FM atau di Instagram Melaka FM. Gegar pagi Melaka FM setiap Isnin hingga Jumaat bermula 6 pagi hingga 10 pagi. Pasti mempesonakan. He's a one, he's a two, he's a

0: Ingin kerja sambil belajar tapi tak sempat ke kelas? Jangan risau. Belajar online 100% dalam talian. Fleksibel ikut kesesuaian. OUM Melaka jadi pilihan. Ambilan September 2026 kini dibuka. Daftar sekarang dan dapatkan diskaun 500 dan rebate RM200. Jom ke hari terbuka OUM Melaka dari 24 hingga 26 Julai 2026. Untuk keterangan lanjut, hubungi kami di 019-2181-851. OUM, University Digital untuk semua.
1: Frekuensi di Bengkalis Indonesia 102.3
2: Melaka FM pasti mempesonakan.

Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah bersama kita hadapi apa saja yang datangkan dengan senyuman. Alhamdulillah, hari ini hujung minggu, Melaka FM 612 bertemankan saya Nur Hayati Nur Muhammad Yat Melati untuk edisi hari ini 26 Julai 2026 bersama dengan 11 Safar 1448 Hijri. Alhamdulillah kan, dengan cuaca orang kata baik cuaca hari ini kan, mungkinlah inilah masa terbaik kan. Mungkin semalam nak keluar hujan sepanjang hari kan, hari ini cantik cuacanya, baik cuacanya, mungkin boleh luangkan masa bersama dengan keluarga yang tersayang. Pelbagai aktiviti Kerajaan Negeri Melaka adakan untuk hujung minggu ini, antaranya Melaka Agrofest 2026 kepada mak ayah kita kan. Kadang akak-akak, abang-abang pun ramai yang minat pokok, minat peternakan dan sebagainya. Inilah masanya, ini merupakan hari terakhir, boleh luangkan hujung minggu anda di sana nanti. InsyaAllah, orang kata pergi tangan kosong, balik insyaAllah tak tangan kosong balik nanti kan. Berplastik-plastik di cebeknya. Apapun, nikmatilah hujung minggu ini, luangkan masa bersama dengan keluarga yang tersayang. Yang tengah memandu ketika ini kan, mana saja lokasi anda, saya doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Mungkin ada kenduri kendara hari ini kan, mungkin lokasinya jauh dah gerak hari ini, bukan hari ini, ketika ini pun kan, dah dalam perjalanan, mungkin nak keluar daripada negeri Melaka. Apapun, ingat tau, memandu dengan berhati-hati, sentiasa ingat wajah kesayangan yang menantikan kepulangan anda tu. Dan jom kita hangatkan lagi pagi ini dengan lagu terhangat di pasaran nyanyian KRU dan juga Adam. Terus bersama kami Melaka FM, hujung minggu yang pastinya mempesonakan.